0: dengan mitigasi yang cepat dan tepat untuk meminimalisir korban jiwa. Ayurini melaporkan selengkapnya.
1: Agar masyarakat itu tahu ketika berada di area terbuka, mereka juga sudah tahu daerah ini apa rawannya.
2: Mitigasi berbasis masyarakat menjadi strategi pengurangan risiko bencana yang menempatkan warga lokal sebagai garda terdepan dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan penanganan darurat sebelum maupun pasca bencana. Apalagi Bali menjadi salah satu daerah di Indonesia dengan potensi bencana hidrometeorologi yang tinggi. Analis kebencanaan ahli pertama BPBD Provinsi Bali, Obet Napawawa, kepada RRI dan Pasar mengatakan, mitigasi berbasis masyarakat difokuskan pada mengenali karakteristik wilayah, sehingga masyarakat memahami karakteristik daerah tempat tinggalnya masuk kategori rawan banjir, longsor, gempa bumi, atau tsunami. Dengan mitigasi tersebut, masyarakat akan memahami langkah yang harus dilakukan sebelum, saat, maupun pasca bencana. Ia menjelaskan masyarakat juga harus dilibatkan dalam berbagai pelatihan mitigasi maupun simulasi, agar bisa melakukan evakuasi mandiri sebelum bantuan tiba. Menurut Obet Napawawa, mitigasi berbasis masyarakat akan lebih efektif menekan kerusakan fisik dan kerugian ekonomi dibandingkan penanganan pasca bencana, karena sudah dilakukan pemetaan titik kumpul yang aman dan jalur evakuasi saat terjadi bencana.
1: Mitigasi itu masyarakat itu dalam hal ada yang namanya rambu evakuasi, rambu-rambu untuk mengarahkan masyarakat ketika terjadi kejadian atau musibah atau bencana di tempat tersebut bisa mengikuti petunjuk atau rambu yang ada di lokasi.
2: Obes Napawawa mengatakan mitigasi berbasis masyarakat akan membiasakan masyarakat mengenali potensi bencana di wilayah sekitarnya. Hal tersebut penting agar masyarakat memahami dan bisa membaca tanda-tanda alam sebelum terjadi bencana. Menurut Obes Napawawa, pengetahuan terkait potensi bencana akan membantu mengurangi dampak buruk pada korban jiwa maupun kerugian material. Selain itu, kesiapsiagaan akan menghasilkan tindakan tanggap yang terkoordinasi dalam penanggulangan bencana.
1: Ketika kita berada di lokasi tersebut, kita bisa tahu potensi bencana apa yang ada di tempat tersebut.
2: Mitigasi berbasis masyarakat menjadikan masyarakat sebagai penggerak utama dalam mengenali potensi bencana dan langkah dalam penyelamatan diri. Mitigasi tersebut berupa memahami jalur evakuasi mandiri, mengenali tanda-tanda alam maupun karakteristik wilayah tempat tinggal. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan aksi bersih sungai, reboisasi, penanaman mangrove, dan pengelolaan sampah terpadu untuk mencegah bencana hidrometeorologi. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
0: Ribuan jamaah memadati halaman Masjid Raya Mujahidin Pontianak untuk melaksanakan sholat istisqo atau meminta hujan di tengah musim kemarau dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap di Kalimantan. Syahrul Sani menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Ribuan jemaah dari berbagai penjuru kota Pontianak berkumpul di halaman Masjid Raya Mujahidin untuk melaksanakan sholat istisqo sebagai ikhtiar memohon turunnya hujan. Pelaksanaan sholat sunat tersebut dilakukan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan dan memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan. Khotib sholat istisqo sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kubu Raya Kiai Haji Ahmad Zamroni Hasan mengatakan, sholat istisqo merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW yang diajarkan kepada umat Islam untuk memohon pertolongan Allah SWT agar diturunkan hujan. Menurutnya, sholat istisqo berjamaah menjadi momentum untuk memperkuat doa, istighfar, dan permohonan ampun kepada Allah.
4: Ya, satu hal memang yang penting, ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Ya, kan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini. Jadi istighfar iya, sholawat iya, sholat tobat iya, terus pembakaran lahan harus dihentikan.
3: Ahmad Zaroni menegaskan ikhtiar spiritual harus berjalan seiring dengan tindakan nyata menjaga lingkungan. Dirinya mengajak seluruh masyarakat menghentikan praktik pembakaran lahan. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Idi Rusti Kamtono berharap doa yang dipanjatkan dalam sholat istisqo berjamaah dapat dikabulkan dan hujan segera turun sebagai rahmat bagi masyarakat. Edi juga mengingatkan masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan karena kondisi kualitas udara kota Pontianak telah berada pada kategori berbahaya.
5: Mudah-mudahan semua ampunan dan doa masyarakat Kota Pontianak dan Kalimantan Barat dikabulkan. Hasil pantauan kualitas udara kita sudah berbahaya, sudah 4 hari ini. Jadi kita menyarankan untuk menggunakan masker, mengurangi aktivitas di luar, dan kita berharap ini angin yang dari daerah-daerah ini yang membawa asap ke kota ini yang menyebabkan kualitas udara di kota semakin memburuk.
3: Selain memanjatkan doa memohon hujan, masyarakat juga diingatkan untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menghentikan pembakaran lahan sebagai bagian dari ikhtiar menghadapi bencana kabut asap. Sarusani melaporkan.
0: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI Kabupaten Sragen periode 2026-2029 akan berfokus pada 3 program penting, yaitu Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen, dan Akselerasi Ekonomi Desa. Mulato Isan melaporkan selengkapnya.
6: Berarti itu justru sebagai amanah antara senang sama melaksanakan tugas itu juga beban juga, Mas.
7: Pengurus Himpunan Pengusaha Muda Indonesia HIPMI Kabupaten Sragen periode 2026-2029 resmi dilantik di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sragen pada Sabtu siang. Prosesi pelantikan dihadiri langsung Wakil Bupati Sragen Suroto, jajaran pimpinan HIPMI wilayah Jawa Tengah, serta pengurus HIPMI se-Solo Raya. Dalam kepengurusan baru ini, Ketua HIPMI Sragen Joko Pramono menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang sudah berjalan sekaligus meluncurkan terobosan baru demi menggenjot perekonomian daerah. Dalam 3 tahun ke depan, HIPMI akan melaksanakan 3 program penting, yakni HIPMI Gustu School dan Kampus, serta Sekolah Bisnis Sragen, Juragan Sragen, serta Akses Desa, yakni Akselerasi Ekonomi Desa. Joko menjelaskan HIPMI Akses Desa dirancang agar pembinaan dan pengembangan usaha tidak hanya berpusat di wilayah kota, tetapi juga merangkul para pelaku usaha di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Strategi itu dilakukan dengan menggandeng komunitas lokal untuk memetakan dan mengkolaborasikan potensi ekonomi desa.
6: HIPMI Akses Desa, Akselerasi Ekonomi Desa. Jadi harapannya pengusaha-pengusaha tidak hanya berpusat di Sragen Kota, tapi juga akan menggandeng para pelaku-pelaku usaha yang ada di desa-desa di seluruh Kabupaten Sragen. Nah, biasanya di desa juga banyak komunitas. Kita akan berdiskusi, siapa tahu ada hal-hal potensi yang bisa kita kolaborasikan ke depan. Kita belum berbicara dengan pengurus Pobdes. Yang kita saat ini, karena nyuwun sewu, kami pebisnis kebanyakan dari swasta, Mas. Maka hari ini Akses Desa tadi adalah ke komunitas-komunitas atau para pengusaha-pengusaha di desa akan berusaha kita gandeng dulu.
7: Ia menyadari amanah yang diemban pengurusan baru memiliki tanggung jawab besar. Saat ini anggota HIPMI Sragen yang terdata setelah pemutakhiran mencapai sekitar 98 orang. Joko juga berharap HIPMI dapat terus menjadi mitra strategis pemerintah Kabupaten Sragen, khususnya dalam perumusan dan eksekusi kebijakan di bidang ekonomi. Pada kesempatan sama, Wakil Bupati Sragen Suroto menyampaikan bahwa apresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga besar HIPMI yang selama ini dinilai konsisten mendukung pembangunan daerah. Wabu berharap pengurus baru HIPMI ini akan membantu pelaku UMKM untuk bisa naik kelas.
8: Kalau dikatakan Sragen ini adalah bahasanya petani, penyangga pangan nasional, tetapi yang beririsan dengan adanya pengusaha sudah tidak bisa menutup sebelah mata di Sragen. Khususnya yang lebih khusus adalah di Kecamatan Masaran.
7: Wabub Suroto menekankan bahwa meski Sragen dikenal sebagai daerah pertanian penyangga pangan nasional, keberadaan para pengusaha kini tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia mencontohkan geliat ekonomi di Kecamatan Masaran yang menjadi salah satu sentra industri dan UMKM kebanggaan Sragen. Selain sektor pertanian, Sragen juga disokong oleh industri garmen, konveksi, mebel kayu, serta sektor UMKM yang sangat beragam. Reni Surakarta, Mulyoto Isan, melaporkan.
0: Informasi dari mancanegara, ribuan masyarakat Indonesia memadati Aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Bazar makanan khas Nusantara pun menjadi daya tarik tersendiri dalam kegiatan tahunan dari komunitas Katolik Indonesia Auckland. Ratno Mandasari menyampaikan informasi selengkapnya.
9: Allah. Ribuan masyarakat Indonesia memadati Aula Mount Albert War Memorial Reserve pada Sabtu pagi di kota Auckland, Selandia Baru, untuk merayakan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI. Acara yang dimulai pada pukul 9 waktu setempat ini berlangsung penuh hikmat, meski di tengah cuaca dingin dan diguyur hujan. Adapun kegiatan tahunan tersebut diselenggarakan oleh Komunitas Katolik Indonesia Auckland atau KKIA. Kesemarakan peringatan HUT RI oleh para WNI dimeriahkan pula dengan bazar makanan khas Nusantara. Setidaknya ada 45 stan makanan menyajikan beragam makanan tanah air dengan berbagai cita rasa. Feli, salah seorang pengunjung, mengungkapkan, bazar makanan sangat membantu mengobati rindu kepada tanah air.
10: Aku suka pedas dan itu terobati banget. Di sini aku tadi belanja sambal cumi, sambal gitu. Dan ada makanan-makanan yang lain. Jadi senang banget ada bazar begini. Di sini kan agak susah ya nemu makanan Indonesia khususnya.
9: Rangkaian peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di Auckland disebut pula sebagai momentum untuk para WNI berkumpul memperkuat rasa persaudaraan. Hal itu diungkapkan Ketua Panitia sekaligus Dewan Pastoral Komunitas Katolik Indonesia Auckland, Stefanus Leo, pada kesempatan yang sama.
11: Walaupun kita jauh, disinilah kita berkumpul bersama. Kita saling mengenal satu sama yang lain, yang mungkin sebelumnya tidak kenal. Merasakan bagaimana kita hidupnya kita sebagai orang Indonesia di luar. Yang saling mendukung, saling membantu. Jadi itu yang paling penting.
9: Penyelenggaraan peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI turut mendapatkan apresiasi dari Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Vince Marice Swebu.
12: Saya merasa bangga gitu ya mereka, walaupun jauh dari tanah air, tapi rasa nasionalisme mereka itu sangat luar biasa. Ya, ini salah satu acara yang kita harapkan untuk menjalin silaturahmi antar masyarakat di sini ya.
9: Peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI oleh ribuan WNI di Auckland juga dimeriahkan dengan pertunjukan seni dan budaya serta perlombaan khas 17 Agustus. Berbagai rangkaian kegiatan diikuti oleh para WNI dengan antusias dan turut menarik minat masyarakat setempat. Auckland sendiri merupakan konsentrasi terbanyak WNI di Selandia Baru dengan jumlah lebih dari 3.000 orang berdasarkan data KBRI Wellington pada 2026. Dari Auckland, Selandia Baru, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait informasi mancanegara, Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan mereka dalam menghadapi segala upaya dari negara-negara sekutu Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO yang berpotensi melemahkan keamanan persatuan supranasional Uni Rusia dan Belarus. Seperti dikutip dari kantor berita antara, persatuan supranasional tersebut telah beberapa kali menyelenggarakan latihan militer gabungan untuk melindungi wilayah Uni Rusia dan Belarus dari segala bentuk agresi. Informasi dari dunia olahraga, Chef de Mission Asian Games, Todotua Pasaribu menyatakan sebanyak 432 atlet Indonesia yang akan diberangkatkan ke Asian Games Aichi Nagoya 2026 sudah keputusan final, termasuk perubahan tim basket Indonesia. Kami kutip dari kantor berita antara, sebanyak 432 atlet Indonesia tersebut akan bertanding dalam 35 cabang olahraga yang akan didampingi 148 pelatih dan ofisial.

0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ya pendengar, nanti kami akan hadirkan informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Dan nanti kami akan mendapatkan informasi bagaimana suasana lalu lintas di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian di kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat, dan JPO atau Jembatan Penyeberangan Orang Polda Metro Jaya di Jakarta Selatan dan Simpang Japanan Porong Sidoarjo Jawa Timur. Anda juga dapat memberikan informasi lalu lintas yang Anda ketahui pada kesempatan pagi hari ini, yang mungkin ruas-ruas jalan yang Anda lintasi juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan tidak sedikit titik-titik ruas jalan yang kerap kali di hari Minggu dipadati oleh masyarakat setempat untuk beraktivitas di Minggu pagi, termasuk olahraga, atau bahkan mungkin kota-kota yang menyelenggarakan Car Free Day atau hari bebas berkendara kendaraan bermotor juga dapat Anda informasikan bagaimana suasananya dan juga lalu lintas di sekitar titik-titik atau lokasi CFD, juga jalan atau ruas jalan mana yang dapat ditempuh juga dapat Anda berikan informasinya kepada kami pada kesempatan pagi hari ini. Kami masih menantikan untuk dapat tersambung bersama dengan rekan-rekan di NTMC Polri untuk bisa mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan bagaimana di hari Minggu pagi ini. Dan memang biasanya di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan di hari-hari biasa terjadi peningkatan volume kendaraan. Apakah Minggu pagi ini juga termasuk ataupun sangat lengang? Dan kemudian juga Simpang Tomang di Jakarta Barat yang kerap kali di hari biasa juga selalu terjadi peningkatan volume kendaraan yang begitu padat, tetapi bagaimana di Minggu pagi hari ini? Nanti kami akan bergabung dengan NTMC Korlantas Polri untuk mendapatkan gambaran ataupun informasi lalu lintas lengkapnya, dan termasuk juga di JPO Polda Metro Jaya seperti apakah di hari Minggu pagi ini suasana lalu lintasnya. Dan di Jawa Timur, tepatnya di Sidoarjo, Anda juga mungkin yang berada di kawasan atau wilayah Jawa Timur juga dapat memberikan informasinya kepada kami melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Tepatnya nanti rekan-rekan di NTMC Korlantas Polri akan memberikan informasi seperti apakah suasana lalu lintas di Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur.

Baik pendengar, informasi lalu lintas tadi kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya. Dan dengan demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia, bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih. Bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua. Untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia. Hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia. Dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu. Kita punya way of life yang bernama Pancasila. Dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan. Dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Baru saja Anda ikuti Warta Berita dari Pro3 Jakarta. Dan kita di pagi hari ini akan kembali menemani Anda dengan lagu-lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sambil kita menantikan informasi cuaca yang akan disampaikan oleh prakirawan dari BMKG Blamintang. Di pagi hari ini kami akan menghibur Anda yang akan melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas pagi ya. Di seputaran Belang Padang terlihat banyak sekali masyarakat yang memanfaatkan waktu dengan berolahraga, bersepeda ya. Di pagi hari ini cukup ramai sekali karena cuaca Kota Banda Aceh juga pagi hari ini sangat cerah. Matahari sudah mulai terlihat walaupun saat ini masih terasa dingin ya pagi hari ini. Apapun yang Anda lakukan pendengar, kami akan menghibur Anda di pagi hari ini. Semoga apapun yang Anda rencanakan semuanya dapat terlaksana.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Yaudah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

0: Info cuaca.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada di pagi hari ini. Seperti biasa, setelah warta berita dari Pro 3 Jakarta, kami akan menghadirkan informasi cuaca bersama BMKG Blang Bintang. Pagi hari ini kita sudah tersambung dengan prakirawan dari BMKG, ada Nabila di sana. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, apa kabar Nabila?
2: Alhamdulillah baik.
1: Iya, untuk informasi cuaca di hari ini seperti apa di Provinsi Aceh?
2: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pendengar ya RRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi prakiraan cuaca edisi 30 Agustus 2026. Untuk cuaca didominasi cerah berawan, terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di beberapa wilayah seperti Aceh Tenggara dan juga Bayu Luas. Untuk angin, umumnya bertiup dari arah barat daya hingga utara dengan kecepatan antara 5 sampai dengan 20 km per jam, dengan suhu antara 25 sampai dengan 36 derajat Celcius dengan kelembapan 50 sampai dengan 90%. Untuk titik panas, pantauan 24 jam terdapat 12 titik panas dengan tingkat kepercayaan sedang di beberapa wilayah seperti Barat Daya, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan, dan juga Gayo Luas. Untuk perakiraan tinggi gelombang pesisir, terdapat potensi gelombang tinggi 2,5 sampai dengan 4 meter yang berpeluang terjadi di perairan Aceh Besar Melaboh dan juga perairan selatan Simelu. Untuk tinggi gelombang 1,25 sampai 2,5 meter atau sedang, berpeluang terjadi di perairan Aceh Barat Daya Simelu, perairan Aceh Utara Pidijaya Aceh Besar, perairan Sabang Banda Aceh, dan juga perairan Aceh Singkil Pulau Banyak. Seperti itu.
1: Baik, ini sebelumnya untuk arah angin di pagi hari ini bagaimana Nabila?
2: Kalau untuk pagi hari cukup biasa atau cukup kalem, seperti itu, di 2 sampai dengan 5 km per jam. Namun di siang hari hingga sore biasanya terdapat potensi angin kencang khususnya di musim kemarau. Seperti sekarang.
1: Ya, untuk hari ini arah angin bertiup dari mana Nabila?
2: Dari arah barat daya hingga utara. Baik. Seperti itu.
1: Apakah ada imbauan untuk masyarakat di Provinsi Aceh hari ini?
2: Ya, untuk masyarakat kami perlu menghimbau aja untuk adanya potensi peningkatan kejadian kebakaran lahan akibat kondisi panas yang cukup merata. Masyarakat diharapkan untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar dan juga menghindari pembakaran sampah dan juga membuang puntung rokok secara sembarangan. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih informasi cuaca pagi hari ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia informasi cuaca yang disampaikan oleh prakirawan BMKG, ada Nabila di sana. Dan untuk Anda yang akan melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas di pagi hari ini, semoga terbantu ya dengan informasi cuaca di hari ini. Untuk Anda yang akan memulai aktivitas pagi hari ini, saya ucapkan selamat pagi. Dan tetap bersama kami di 97,7 FM. Kebersamaan kita akan terus berlanjut hingga di pukul 10 waktu Indonesia Barat.
0: Info cuaca

Laut Indonesia merupakan jalur perlintasan arus lintas Indonesia Arlindo yang menyambungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Arus ini sangat besar sehingga mencapai sekitar 15 svedrup. Sebagai gambaran, 1 svedrup setara dengan 1 juta kubik air per detik. Artinya, besarnya arus di Laut Indonesia mencapai 15 juta meter kubik per detik. Arlindo juga menjadi satu-satunya tempat di dunia di mana air permukaan ekuator yang hangat mengalir dari satu samudra ke samudra lain. Ini menjadikannya pendorong utama dalam sabuk sirkulasi laut global atau Great Ocean Conveyor Belt (GOCB). Arlindo lalu membawa dan mendistribusikan kembali perairan permukaan hangat dan perairan lebih dingin ke seluruh dunia. Perputaran inilah yang mengatur iklim secara global.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika. Tapi, Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: hidup sama lo nyusahin diriku.
1: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949 menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Pendengar, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Aceh mempercepat pembangunan kembali jembatan Pantai Dona di Kabupaten Aceh Tenggara. Progres pekerjaan telah mencapai 49% dan jembatan ditargetkan dapat digunakan masyarakat pada Desember 2026. Jembatan rangka baja sepanjang 200 meter tersebut menjadi akses penting bagi mobilitas masyarakat antar kecamatan di Aceh Tenggara. Pembangunannya dilakukan setelah jembatan terdahulu terputus akibat bencana hidrometeorologi pada November 2025 sehingga mengganggu pergerakan warga dan kegiatan ekonomi setempat. Manajer proyek PT Adikarya Asep Sulistiono mengatakan konstruksi dirancang lebih tangguh untuk menghadapi risiko banjir dan longsor. Jembatan dilengkapi solder pel atau struktur penahan tanah sedalam 30 meter dan dirancang mampu menahan beban hingga 25 ton. Untuk mengejar target penyelesaian, pekerjaan dilakukan dalam dua giliran dengan melibatkan sekitar 92 tenaga kerja. Pelaksanaan konstruksi juga didukung 3 unit kren, 1 alat bor, 3 mobil pengaduk beton, dan 1 pompa beton. Pekerjaan menghadapi tantangan berupa kondisi tanah berbutir yang rentan terhadap gerusan air. Curah hujan di kawasan tersebut juga dapat menyebabkan kenaikan debit sungai secara tiba-tiba, sehingga kondisi cuaca dan aliran air terus dipantau selama proses konstruksi. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, terus menemani Anda di suasana pagi hari ini, tetap bersama kami di 97,7 FM.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Pendengar, pemerintah Aceh menerima penghargaan pada ajang Serambi Award 2026 dalam malam apresiasi gebrakan sang pemimpin yang digelar Sabtu 29 Agustus 2026 di gedung AAC Dayan Daud. Penghargaan tersebut diberikan dalam kategori kolaborator strategis dalam penanganan bencana di Aceh dan diterima oleh Taufik STMSI selaku PLT Sekda Aceh yang hadir mewakili Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Selain pemerintah Aceh, penghargaan juga diberikan kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam kategori pemimpin untuk Aceh Bangkit. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Aceh Marlina Muzakir turut menerima penghargaan dalam kategori Sri Kandi Pemulihan Aceh. Sejumlah pejabat lain juga menerima penghargaan pada ajang tersebut, diantaranya Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Dirjen Bina Adwil, Ketua DPRA Zulfadli, Kajati Aceh, Teku Rahmansyah, serta sejumlah bupati dan wali kota. Sekda Aceh Taufik saat membacakan sambutan gubernur menyampaikan bahwa pemerintah Aceh memberikan apresiasi kepada Serambi Indonesia atas penyelenggaraan Serambi Award 2026. Menurut gubernur, momentum tersebut menjadi ruang untuk melihat kembali berbagai kerja dan pengabdian sekaligus memberikan penghargaan kepada mereka yang telah memberikan arti bagi masyarakat. Gubernur juga menekankan bahwa penanganan bencana di Aceh membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir tahun lalu telah meninggalkan kerusakan dan kehilangan bagi masyarakat Aceh. Namun dalam kondisi tersebut, masyarakat saling membantu, pemerintah bekerja sama, dunia usaha mengambil bagian, perguruan tinggi turun tangan, relawan bergerak, dan pers terus menyampaikan kondisi masyarakat. Baik, pendengar, terus menemani Anda di pagi hari ini, tetap bersama kami di 97,7 FM.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstenzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Masih terus menemani Anda di sepanjang minggu pagi ini ya, hingga di pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lagu pilihan serta informasi yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ya, di pagi hari ini untuk Anda yang akan melaksanakan aktivitas dan rutinitas di luar ruangannya, semoga semuanya dapat terlaksana ya, karena cuaca Kota Banda Aceh saat ini sangat mendukung berbagai aktivitas dan rutinitas Anda di pagi hari ini. Tetap bersama kami pendengar di 97,7 FM, kami akan menghadirkan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami persiapkan ke ruang dengar Anda hingga di pukul 10 waktu Indonesia Barat.

tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.

daun pisang diekspor ke luar negeri. Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah, ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. 3. Penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: Sering kesal gak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.
1: What's up, yo? Listen up.

Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Ligra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Ligra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, masih di 97,7 FM RRI Persatu Banda, jagaan informasi dan inspirasi. Anda masih ditemani oleh saya Arso yang akan menemani Anda hingga di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Syakwala, Balkis Amelia Putri, menorehkan prestasi membanggakan pada ajang internasional IMTGT Varsity Carnival 2026 yang berlangsung di Universitas Negeri Padang UNP, Sumatera Barat pada 24 hingga 28 Agustus 2026. Bersama tim lintas Fakultas WSK, Balkis berhasil membawa pulang 3 medali dari kompetisi tersebut. IMTGT Varsity Carnival merupakan kegiatan internasional rutin dalam rangka kerjasama Indonesia, Malaysia, Thailand, Growth Triangle yang mempertemukan mahasiswa dari perguruan tinggi di 3 negara untuk memperkuat jejaring, kolaborasi, serta pertukaran pengalaman. Pada penyelenggaraan tahun ini di Indonesia diwakili oleh Universitas Syakwala, Universitas Sumatera Utara, Universitas Negeri Medan, dan Universitas Negeri Padang. Sementara itu Malaysia diwakili oleh University Teknologi Mara, University Utara Malaysia, University Sains Malaysia, dan University Malaysia Perlis. Adapun Thailand diwakili oleh Prince of Songkla University, Raja Mangala University of Technology Sriwijaya, dan Taksin University. Pada cabang seminar, Balkis tergabung dalam tim multidisiplin bersama Muhammad Rifat dari Fakultas Kedokteran Gigi dan Rizka Ilmina dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tim USK mempresentasikan penelitian berjudul Resting After the Flood, Exploring the Mental Wellbeing and Resilience of Syakwala University Student Following the Great Sumatran Flood. Karya ilmiah yang mengangkat isu kesehatan mental dan resiliensi mahasiswa pasca bencana banjir tersebut berhasil memukau dewan juri. Tim USK sukses menyabet 3 penghargaan sekaligus, yakni gold medal untuk best creative video, silver medal untuk best presentasi, serta silver medal untuk best mix group. Baik pendengar dimanapun Anda berada, masih menemani Anda di pagi yang cerah ini ya, untuk edisi Minggu 30 Agustus 2026. Tetap bersama kami di 97,7 FM.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

Apakah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setianya Pro 1 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Dan apa kabar Anda pendengar di siang hari ini, khususnya untuk warga Kota Banda Aceh. Dan di edisi 30 Agustus 2026, saya Khaira kembali hadir untuk menemani Anda hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya di siang yang sangat cerah dan sangat berwarna ini, kembali kami hadirkan untuk Anda pendengar Indonesia Layak Anak dengan tema kita Malam Panjang Anak Aceh, Warung Kopi, Balap Liar, dan Rokok yang Mudah Didapat. Pendengar, tentunya malam hari seharusnya menjadi waktu ya bagi anak dan juga remaja untuk beristirahat dan juga berkumpul bersama dengan keluarga. Namun kenyataannya masih ada anak-anak yang menghabiskan waktu hingga larut malam di warung kopi dan juga terlibat balap liar, bahkan mudah mendapatkan rokok. Nah, pendengar, fenomena ini tentu menjadi perhatian bersama karena lingkungan yang tidak aman dapat memengaruhi tumbuh kembang dan juga masa depan anak. Nah, untuk di siang hari ini tentunya kita akan membahas bagaimana kondisi ini dilihat dari sisi penegak ketertiban dan juga suara anak itu sendiri. Tentunya kami hadirkan untuk Anda Indonesia Layak Anak bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Banda Aceh bersama dengan Bapak Sekretaris Satpol PP dan juga WH Kota Banda Aceh, Bapak Effendi SAG. Assalamualaikum Bapak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana suasananya siang ini?
2: Alhamdulillah saya sehat dan kita aman terkendali di Kota Banda Aceh.
1: Oke, baik. Kemudian pendengar juga narasumber saya yang kedua di siang hari ini bersama dengan Ketua Forum Anak Kota Banda Aceh yaitu Farah Ataya Kamila. Hai Farah, Assalamualaikum.
3: Hai juga Kak, Waalaikumsalam.
1: Bagaimana suasana hatinya, deg-degan gak dong?
3: Jujur sebenarnya ini karena udah pertemuan yang keberapa kali ya Kak, jadi mungkin dah gak seberapa deg-degan, cuman masih dingin tangan aja.
1: Oh, mungkin karena udah kedengan AC kali ya.
3: AC kali ya, karena kan di luar panas ya Kak,
1: iya,
3: cerah hari ini.
1: Oke, dan pendengar dialog ini juga bisa Anda tonton di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Nanti juga seperti biasa di pertengahan dialog kami akan membuka kesempatan untuk Anda bergabung bersama kami melalui line telepon dan juga WhatsApp kami di 0651 44336 atau di 0852 8285 4445. Oke, untuk mengawali dialog ini saya ke Pak Effendi. Panggilnya Pak Effendi?
2: Iya, iya.
1: Oke, baik. Pak Effendi, ini tema kita yang menjadi krusial ya akhir-akhir ini ya. Oke, dari pandangan Satpol PP dan juga WH Kota Banda Aceh, bagaimana Bapak melihat fenomena anak dan juga remaja yang masih beraktivitas hingga larut malam di warung kopi atau tempat-tempat yang umum?
2: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
2: Permisa RRI yang kami banggakan, bahwa untuk fenomena sekarang ini memang di Banda Aceh pada larut malam makin ramai di tempat-tempat tertentu, bukan untuk bagian anak aja, mungkin semua masyarakat di Banda Aceh ini ada jalan-jalan, ruas-ruas jalan tertentu dipenuhi oleh kegiatan aktivitas serta di kafe-kafe yang memang fenomena sekarang ini harus kita tangani serius untuk pelanggaran-pelanggaran syariat dan pelanggaran-pelanggaran tertib umum di Kota Banda Aceh, khususnya untuk bagian fenomena anak di Banda Aceh ini bukan pada malam hari, mungkin pada siang hari, sore hari, dan terutama menjelang maghrib. Itu kita akan wanti-wanti kepada yang masih remaja, masih siswa dan siswi, untuk kita kontrol di tempat-tempat tertentu, seperti ya di pada pagi hari anak bolos sekolah, kita akan fokuskan juga untuk kita sama-sama di Banda Aceh ini, bahwa di anak-anak di Banda Aceh ini terkontrol. Mm-hmm. Di selain yang dikontrol oleh keluarga sendiri, kita secara umum kita akan mengawasi anak-anak di Banda Aceh, terutama masih sekolah itu.
1: Ya, oke. Okay. Namun untuk kondisi terkininya bagaimana, Bapak? Apakah masih ramai juga anak-anak remaja yang nongkrong di warung kopi sampai dengan larut malam?
2: Kalau kita bicara ke larut malam itu lebih kepada remaja anak sekolah, okay. Anak kuliah. Anak kuliah yang lebih banyak yang nongkrong di warung kopi. Kalau remaja agak terbatas. Kalau balap liar itu ya fenomenanya memang anak-anak yang menjurus kepada kontrol orang tua masih kurang. Okay. Kita kerjasama dengan lantas, dengan ke polsek setempat untuk sama-sama kita menertibkan tempat-tempat yang balap liar. Dan yang nongkrong di pada malam hari, anggota Satpol PP WIH tidak bosan-bosannya untuk kita mengajak kepada remaja-remaja yang untuk masih sekolah untuk meninggalkan tempat-tempat yang memang kita kunjungi.
1: Oke, okay. Kalau balap liar itu memang setiap malam minggu aja, Pak ya? Atau gimana yang sering ditemui oleh Satpol PP?
2: Ya, fenomenanya ya, kita di malam minggu lebih banyak tempat-tempat yang memang digunakan oleh remaja-remaja kita. Tapi malam-malam lain ya jam 1 malam, jam 2 malam kadang-kadang ada 1-2 tempat. Okay. Tapi sekarang ini dengan kita kerjasama dengan masyarakat dan pihak terkait di kecamatan itu, terutama di polsek sektor tempat itu, kita agak terbatas sekarang ini kegiatan yang bergerak kepada balap liar itu.
1: Oke, okay. Pak, kalau boleh tahu tempat-tempat mana saja ya yang sering terjadi balap liar kalau di Kota Banda Aceh ini?
2: Kalau tempat itu lebih kepada ya tempat yang memang sudah lama untuk memang seperti Ulele, di Blangoi dan Jalan Tengku Umar serta di Long Raya itu memang sering di tempat-tempat itu. Bukan pada malam hari, tapi pada menjelang Jumatan, kadang-kadang ada 1-2 tempat itu sudah kita backup anggota kita di kecamatan untuk mengontrol, mengawasi tempat-tempat yang memang fenomena balap liar itu sering terjadi. Mungkin beberapa tempat memang ada kemungkinan terjadinya, memang kita wanti-wanti kepada anggota kita kerjasama dengan polsek dan dirlantas untuk mencegah terjadinya balap liar itu.
1: Oke, okay. Pasti kalau patroli itu ada juga ya kedapatan remaja dan juga anak-anak sekolah yang ngerokok, Bapak, mudah didapatkan bahkan rokok itu.
2: Kalau untuk anak-anak di bawah umur merokok itu memang sering kita dapat untuk kita bina, apalagi yang untuk bolos sekolah itu semuanya kita geledah tasnya untuk kita amankan anggotanya, orangnya ke kantor Satpol PP WIH untuk dijemput oleh keluarganya untuk pembinaan lebih lanjut. Oh, okay. Mungkin dengan adanya rokok, kita dapat kedapatan rokok di sama yang bersangkutan untuk pembinaan memang agak keras, untuk wajib lapor ke Satpol PP WIH untuk kita pembinaan lebih lanjut selain dibina oleh keluarga masing-masing.
1: Gitu. Oke, okay, ya. Baik. Dan saya ke Farah nih. Farah, kamu sebagai ketua Forum Anak Kota Banda Aceh. Nah, barusan juga sudah kita lihat, sudah kita dengarkan bersama ya penjelasan dari Pak Effendi. Kalau kamu melihat fenomena bahkan teman-teman kamu sendiri ini yang sering nongkrong hingga larut malam, bahkan juga ikutan balap liar dan juga bisa ngerokok tanpa sepengetahuan dari pihak keluarganya, bagaimana fenomena ini menurut pandangan kamu sendiri?
3: Baik Kak Kaira, menurut Farah, fenomena seperti ini tuh sebenarnya ini juga udah ada dari sebelum zaman Farah mungkin ya, era kenakalan remaja.
1: Cuman, dari zaman Pak Effendi mungkin ya.
3: Tapi mungkin agak upgrade gitu ya. Mungkin zaman dulu mainnya nggak di warung kopi karena warung kopi ada ayahnya, mungkin mainnya di mana gitu kan, di rumah kosong. Tapi ini juga perlu kita awasi yang di mana jika sampai larut malam ngerokok dan juga balap liar, ini tuh tidak hanya mengganggu dirinya sendiri, tetapi juga mengganggu warga sekitar pastinya. Nah, menurut Farah ini itu pencegahannya itu tidak hanya lewat lisan atau edukasi semata, tapi juga aksi langsung ketika kita melihat atau orang dewasa sekitar melihat, ikut langsung menegur. Jadi nggak hanya dibiarkan, karena kebanyakan tuh mereka leluasa karena merasa mereka ini tidak ditegur atau mungkin belum ketahuan atau lain sebagainya, belum kena lah kak. Jadi kayak merasa masih bebas, bahkan berani melakukan hal yang lebih daripada balap liar ataupun ngerokok itu sendiri.
1: Kamu pernah nggak sih menasehati teman-teman kamu?
3: Pernah sih kak, apalagi yang cowok-cowok kayak mungkin bukan menasehati, menghakimi atau menggurui, tapi lebih kayak negur teman sebaya gitu sih kak, kayak apa sih yang menarik dari hal-hal tersebut gitu, Farah tanya dulu nih. Terus setelah mereka jelaskan apa yang menarik bagi mereka, Farah coba sadarkan dengan kata-kata seperti mau sampai kapan. Pernah gak sih kepikiran apa dampak untuk kedepannya? Atau pernah gak sih mikir kalau misalnya kayak gitu apa manfaat untuk kedepannya? Atau apa yang udah didapat dari diri sendiri? Mereka ikut mikir, dan kadang juga ada beberapa yang sadar, ada juga beberapa yang masih ngeyel.
1: Tapi kalau menurut kamu sendiri, kenapa teman-teman kamu yang sebaya sama kamu ikut nongkrong sampai larut malam, bahkan balap liar dan juga ngerokok tanpa sepengetahuan keluarga mereka?
3: Faktor utamanya mungkin ada di rumah kak, mungkin ada di rumah, ada juga di sekolah, atau paling sering itu ajakan teman sebaya. Jadi karena temannya ikut, dia pun terikut, jadi kayak bukan satu dua orang nih yang melakukan hal-hal seperti itu, tapi hampir di seluruh Indonesia, mungkin di seluruh dunia, anak-anak atau kenakalan remaja itu terjadi karena satu dua orang yang mengajak teman sebayanya sih kak, mungkin itu.
1: Kalau menurut Pak Effendi apa nih faktornya Pak?
2: Ya terutama pengaruh dengan kawan-kawan seperti orang yang dikatakan tadi. Ya, kita lingkungan itu memang mempengaruhi, selain ya keluarganya sendiri tidak diperketat untuk pembagian rokok itu. Kadang-kadang udah biasa gitu, sekali dapat mungkin tidak ditegur, mungkin ya berlanjut dengan memang kawan-kawan di sampingnya, kawan-kawan hilang lainnya untuk mencoba dan ketagihan untuk merokok itu. Sekarang ini untuk mendapatkan rokok itu kan mudah, mungkin cara aturan untuk kepada anak, mungkin himbauan kita ada, kita untuk melarang orang berjualan, untuk jangan dikasih rokok untuk dijual beli dengan anak-anak itu, mungkin kita ada kayak kita edukasi kepada penjualnya, tapi sebatas itu nggak ada hukuman apa-apa untuk yang menjualnya. Mungkin itu penyebabnya juga, selain ya lingkungannya dengan fenomena sekarang ini, anak-anak sekarang ini kan kebanyakan seperti yang kita bilang tadi, nongkrong bukan larut malam, mungkin pagi, siang hari dan sore hari itu kalau tidak di warung kopi tidak enak duduknya. Kalau dulu kan kita lebih kepada di pos jaga, di pos jaga simpang-simpang ada pos jaga. Kalau sekarang ini ya di pos-pos di simpang-simpang ada balai untuk pos itu, mungkin udah kosong. Lebih kepada warung kopi tempatnya, kita keluar dari rumah ke warung kopi. Itu mungkin pagi, siang, sore dan malam hari, mungkin kalau kita hitung ada 3-4 kali kita di warung kopi untuk minum kopi itu. Mungkin itu mungkin ya, agak terbatas untuk kita pengawasannya, keluarganya memang agak sulit juga untuk mengontrol anaknya di luar jangkauan dia, untuk mengawasi tentang tidak merokok anaknya.
1: Baik, tapi kalau misalnya fenomenanya terus berlanjut ini Bapak ya, apakah menurut Bapak Kota Banda Aceh itu bisa dikatakan kota yang layak anak?
2: Kalau kita bicarakan kota layak anak, mungkin banyak sisi yang harus kita lihat. Ya, mungkin ke masalah anak yang merokok aja, tapi itu harus kita cegah. Mungkin di warung kopi ada kita wanti-wanti kepada pemilik kafe, ada anak-anak yang merokok, itu harus ditegur. Mungkin di situ enggak jual beli rokok, tapi anak-anak bebas merokok, mungkin yang di bawah umur sekitar SMP dan SMA ke bawah, mungkin itu harus dinasihati. Selain kita yang dapat di lapangan itu, sering kita memang untuk mengingatkan. Dan untuk kota layak anak ini, kita kan lebih kepada bukan kategori yang negatif aja kita lihat. Mungkin yang di kafe-kafe itu kita arahkan ke tempat-tempat kafe itu ada kafe layak anak. Kafe layak anak itu tempat-tempat memang ada permainan anak. Kebanyakan kafe-kafe sekarang ini yang terbaru ini kan ada orang tuanya satu sudut santai pada malam sore hari, mungkin anaknya di satu sudut lagi untuk bermain seperti bermain di pagi hari di TK-nya. Mungkin itu tempat permainannya, mungkin itu kan salah satu bagian yang pendukung untuk layak anak itu.
1: Oke, baik. Bapak, sepengalaman Bapak selama ikut patroli dan yang paling sering Bapak temukan itu apakah anak-anak yang jenjang usianya itu SMA atau SMP?
2: Kalau kita bicarakan anak-anak itu yang berbuat sesuatu yang melanggar syariat itu, kebanyakan itu ya SMA, tapi saya SMP ada juga. Bukan pelanggaran yang berhubungan dengan yang kita bicarakan tadi itu, nongkrong, balap liar dan merokok. Tapi itu mungkin agak kurang. Ya, mungkin yang lebih daripada itu banyak kita dapatkan itu ya anak-anak tingkat SMA itu berpacaran sudah melebihi batas. Okay. Itu yang banyak kita dapat, itu kita sayangkan. Kita sayangkan, mungkin ya kalau orang dewasa langsung kita proses di Mahkamah Syariah untuk kita eksekusi dengan putusan Mahkamah Syariah. Kalau anak di bawah umur, mungkin lebih kepada ya kita panggil orang tua, panggil kedua belah pihak untuk kita bina lebih lanjut. Selain kita didampingi oleh perlindungan anak, ada dinas yang terkait untuk kita sama-sama menangani masalah anak-anak di bawah umur yang berhubungan dengan pelanggaran syariat. Itu yang kita lakukan sekarang ini untuk yang anak-anak yang pelanggaran terhadap tantibum dan pelanggaran syariat. Mungkin itu ya.
1: Oke, baik. Saya kembali ke Farah. Farah, kalau menurut kamu kalau fenomena ini terus berlanjut, apakah kota Banda Aceh bisa dikatakan kota layak anak? Jangan sama ya jawabannya.
3: Oke. Ini beda tapi ya pandangannya. Saya ini jawaban secara orang dewasa dan juga jawaban secara anak-anak. Okay. Nah, pastinya udah pasti nggak bisa deh Kak. Karena dari sisi manapun kita lihat, kalau ini terus berlanjut, kita kan nggak tahu nih Kak, ini berlanjutnya apa sama saja, apa makin besar masalahnya. Dan jika pun misalnya semaja atau makin besar, ini tidak bisa disebut kota layak anak. Mengapa? Karena hal-hal seperti ini tuh justru malah merusak anak Kak. Merusak anak, merusak masa depan anak, bahkan bisa sampai merusak cita-cita kita yang ingin mencapai Indonesia 2045 emas ya. Nah, padahal anak ini salah satu bibit unggul atau bibit emas yang dimana anak ini tuh harus kita jaga, pemikirannya harus kita matangkan dari kecil, perilakunya harus kita jaga, sikapnya harus kita ajarkan agar mengapa, agar kota layak anak ini benar-benar terjalankan dan benar-benar terjalin kota layak anak Kak.
1: Oke, baik, itu dari perspektif kamu sendiri ya. Oke, baik. Coba kita buka kesempatan dulu nih untuk pendengar kita, barangkali ada yang ingin bergabung, ada yang ingin bertanya, memberikan komentar terkait dengan dialog kita dengan tema Malam panjang anak Aceh, warung kopi, balap liar, dan rokok yang mudah didapat bisa melalui line telepon dan juga WhatsApp kami di 0651-44336 atau di 0852-8285-4445. Oke, saya bacakan yang ada di WhatsApp ya. Ada yang sudah bergabung ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya untuk Bapak Effendi tentang fenomena anak yang mudah balap liar di malam hari. Bagaimana Pak Effendi mereka balap liar di jalan raya, kenapa tidak di pinggir laut aja balap liar? Dan
3: di pinggir laut ya.
1: Nah, ini gimana nih tanggapannya Bapak nih? Kebanyakan yang ditemukan di pinggir laut atau di jalan raya?
2: Ya, di pinggir laut, di jalan raya itu memang di pinggir laut ada jalan raya juga. Jalan Ulele itu jalan raya juga. Fenomena dulu sebelum ada di, kita dapati mungkin belum bergerak ke Ulele, lebih kebanyakan itu dilakukan di jalan Stui, itu jalan raya, di jalan Simpang Lima, mungkin itu ya. Sekarang udah bergeser ke jalan Lele, memang seperti dibilang tadi, ke pinggir laut, memang udah pinggir laut sekarang fenomenanya. Tapi di pinggir laut pun tidak kita biarkan, untuk kita memang cegah sama-sama. Mungkin balap liar ini yang tupoksinya tupoksi lalu lintas, tapi di bagian ketertiban umum ya di Satpol PP-nya. Mungkin sama-sama kami dari lantas dengan Satpol PP WH, kita ada mungkin CCTV di area Ulele itu terpantau dengan infocom, langsung WhatsApp kami di call center kami, langsung kami bergerak ke sana. Dan bulan depan ini mungkin kita di Ulele itu sudah ada pos pengawasan syariat. Serda Tantik Bum di kawasan Ulele, mungkin posnya di 0 km untuk kita bergerak ke sampai ke Kuala Cangkui. Mungkin dengan ada pos itu mungkin agak mengurangi tempat-tempat pelanggaran syariat di seputaran itu. Tapi kalau ada tempat seputaran lain, nanti kita ada tim dari Mako, dari Satpol PP Induk, untuk bergerak di bagian kota. Mungkin di Ulele itu di cover dengan anggota kita 24 jam sana. Mungkin Jumatan ada kegiatan itu kita bisa cegah dengan kerjasama dengan Polsek itu. Mungkin itu ya.
1: Baik, terima kasih ya Bu Wardania di Kabupaten Pidi yang sudah bertanya dan sudah terjawab juga sama Pak Effendi. Kita jeda dulu sejenak Bapak dan Farah ya. Nanti usai jeda kita akan kembali lagi. Pendengar, tetaplah bersama kami dalam Dialog Indonesia Layak Anak.
0: Halo generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.
4: Halo Sobat RRI Banda Aceh, sudah siap belum bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Tetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya, semakin erat kebersamaannya.
5: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
7: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
6: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
7: RRI.co.id
4: Banda Aceh siang ini.
1: Baik, pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda. Tentunya Anda masih bersama kami dalam dialog Indonesia layak anak dengan tema kita Malam Panjang Anak Aceh, Warung Kopi, Balap Liar, dan Rokok yang Mudah Didapat. Tentunya masih bersama dengan dua narasumber kita, ada Bapak Effendi dan juga Farah. Oke, saya mungkin ke Farah lagi nih. Farah, kalau menurut kamu sendiri, kita masih membahas tentang balap liar ya. Oke, kalau menurut kamu sendiri, apakah anak-anak remaja yang ikutan balap liar itu, mungkin menurut pandangan mereka itu, apakah suatu kegiatan yang asik atau suatu kegiatan yang menarik?
3: Nah, Kak Farah kan pernah tanya langsung nih sama pelaku-pelaku tersebut ya. Nah, mereka tuh berasumsi sendiri bahwasannya hal itu tuh sangat menantang bagi mereka. Nah, jadi mereka tuh merasa tertantang dengan kecepatannya, dengan siapa pemenangnya, dengan siapa juaranya, siapa nih lebih hebat aku apa dia, gitu kan. Biasa kan kalau misalnya balap yang nanti sebelah kanan satu, sebelah kiri satu, itu kan saingan nih awalnya itu pasti bukan karena memang mau balap liar, pasti ada perselisihan sepele ataupun besar sebelumnya yang mereka ekspresikan lewat jalan nih Kak. Yang ternyata balap liar ini tuh salah satunya dipakai sebagai taruhan ataupun sebagai permainan yang dimana menentukan hebat dia atau aku sih, atau lebih keren dia apa aku sih, atau cara berekspresi mereka memang ingin yang menantang, tapi mungkin salah aja sih Kak menurut Farah.
1: Baik. Terus kalau misalnya teman-teman kamu yang suka ngerokok nih, apakah itu menurut kamu hanya satu percobaan atau karena iseng-iseng disuruh sama temennya?
3: Mungkin kalau misalnya itu faktornya banyak sih Kak. Ada yang karena mengikuti orang dewasa, jadi dia setelah melihat orang dewasa dia penasaran gimana sih hisap yang kayak panjang-panjang gitu, terus nanti keluar asap kayak gitu. Nah itu mungkin anak-anak SMP mungkin ya. Kalau untuk anak-anak SMA, menurut Farah mungkin karena pergaulan sih kak paling sering Farah dengar. Karena pergaulan yang sebelumnya dia di pesantren gak kenal apa itu rokok, atau gak pernah penasaran apa itu rokok, semenjak masuk SMA pergaulannya dah beda, pandangan dia juga dah beda terhadap lingkungan sekitarnya. Jadi coba-coba ataupun memang udah candu sih kak, karena kan rokok itu awalnya penasaran tapi bisa bikin candu untuk
1: baik. Seharusnya anak-anak yang anak-anak SMA, SMP harus diisi dengan kegiatan apa sih agar tidak ikutan balap liar atau tidak ikutan nongkrong dari pagi sampai larut malam? Nah menurut Farah gimana itu?
3: Kalau menurut Farah sendiri kenapa sih Farah nggak banyak keluar rumah? Salah satunya karena Farah banyak kegiatan kak. Farah banyak diundang sana sini, Farah aktif juga di sekolah, terus pekerjaan rumah kayak membantu orang tua dan juga tugas dari sekolah untuk PR ya, pekerjaan rumah. Itu juga menjadi salah satu alasan kenapa Farah tuh jarang keluar rumah buat main-main gitu kak. Mungkin menurut Farah ini salah satu kegiatan yang efektif. Kenapa? Karena di usia anak ini sebenarnya kita tuh bosan dan pengen cari hal baru aja sih kak, kayak pengen ngapain gitu. Nah kalau di Farah sendiri, Farah ikut kegiatan-kegiatan seperti forum anak, OSIS dan lain-lain, itu menurut Farah tuh menarik. Nah mungkin di menurut mereka itu tuh terlalu untuk anak rajin mungkin kali ya kak. Mungkin mereka pengen yang sesuatu yang lebih asik, lebih gaul gitu kak ya. Karena kebanyakan sekarang itu kayak udah gak tertarik lagi nih kak. Kayak misal jangankan itu ikut mamanya acara, pergi acara makan-makan aja udah gak tertarik lagi kak rasanya. Mungkin karena udah dianggap ya anak mami ikut-ikut kayak gitu. Nah tapi menurut Farah kalau ada kegiatan-kegiatan yang asik mungkin menurut mereka, kayak misal balap liar nih kita ganti misal dengan lomba sepeda misalnya. Ini kan sama-sama bertantangan dan juga mengadu kecepatan sih kak menurut Farah kan. Mungkin ini bisa lebih efektif sih kak, karena sepeda menurut Farah lebih aman daripada Honda. Karena kalau Honda kan sekalinya jatuh atau kecelakaan tuh kan tidak hanya untuk diri sendiri, untuk orang lain juga sangat besar dampaknya. Tapi kalau untuk sepeda banyak deh Farah lihat di sini jalanan-jalanan yang bisa untuk bersepeda gitu sih kak.
1: Baik. Tapi ini Farah kan ada istilah kalau misalnya kita nongkrong sama teman ya, kayak Farah tadi bilang, iya kamu anak mami banget. Bahkan kenakalan remaja untuk saat ini luar biasa juga. Nah ada tuh penyebutan katanya kapan lagi coba kalau bukan sekarang. Nah kan masa muda ini. Nah tanggapan
2: kesempatannya.
1: Iya betul. Bagaimana nih tanggapan Farah kalau misalnya ada yang ngomong seperti itu?
3: Jujur sebenarnya ini kata-kata yang lagi tren ya kak, di TikTok, di IG, di Twitter, di mana-mana lagi tren kata-kata kapan lagi kalau bukan sekarang, hidup kan cuma sekali. Tapi menurut Farah justru pengen tanya balik nih, justru kalau buat hal-hal kayak gitu pernah mikir gak, hidup kan cuma sekali, kalau misalnya kenapa-napa gak bisa ngapa-ngapain lagi dong. Pernah gak sih kepikiran kayak hidup itu cuma sekali, dipakai buat hal-hal yang memang ada manfaatnya untuk sekali, karena kesempatan gak datang dua kali. Jadi selain kita mikir ah ini asik kapan lagi deh gitu kan, kalau gak sekali ini, tapi coba buat mikir juga kayak asik sih, tapi kalau misalnya beresiko besar kapan lagi bisa ikut-ikut yang lain gitu, yang positif yang lain, kayak minum maca, makan seblak, atau bahkan pengen jadi tentara, jadi ini, kapan lagi kalau misalnya cuma gara-gara satu hal yang asik tadi, cuma gara-gara itu kita jadi gak bisa nikmati yang lain di sekali hidup ini gitu.
1: Baik, saya ke Pak Effendi nih. Pak Effendi, sejauh mana sih keberadaan warung kopi atau tempat nongkrong dapat menjadi ruang yang beresiko bagi anak jika tidak ada pengawasan yang memadai?
2: Ya, untuk memang fenomena sekarang ini kalau tidak ke warung kopi tidak asyik ya, itu ya. Mungkin itu ya, kartu selain ke pantai mungkin sebelum kita ke tempat-tempat tertentu memang sebelum ke undangan ke pesta mungkin ya, bagi yang laki-laki itu mungkin ya udah remaja ini tetap di warung kopi dulu. Kumpul sekarang ini kan nggak ada tempat lain, memang di warung kopi. Makanya di warung kopi itu ada positifnya, nongkrong bisa dengan keluarga, tidak berlama-lama, nongkrong sebentar mungkin ya 15 menit setengah jam untuk makan seblak seperti bilang tadi, untuk tempat-tempat tertentu itu kan orang nongkrong juga,
1: iya, betul.
2: Tapi nongkrong terbatas, dan fenomena itu memang tidak bisa kita pungkiri. Kalau kami dari Satpol PP WIH ini pencegahannya mungkin pada larut malam terhadap anak dan terhadap perempuan yang larut malam itu, selain pelakunya kita tegur, kita nasihati, dan tempat usahanya kita wanti-wanti juga untuk tidak menyediakan tempat-tempat nongkrong bagi anak dan perempuan di larut malam. Mungkin jam 11 itu batas waktunya untuk nongkrong bagi anak-anak dan perempuan yang bukan muhrim yang duduk nongkrong di tempat tertentu. Mungkin itu yang harus kita awasi, yang kami ditugaskan di Bandar Aceh ini, amanah dari kanun untuk mengawasi Bandar Aceh ini. Mungkin kanun Bandar Aceh ini kan kanun syariat Islam ini kan untuk yang sudah ada sekarang ini, syiar itu memang luas, termasuk nongkrong di warung kopi yang tidak bermanfaat itu memang kita wanti-wanti kepada masyarakat, kita syiarkan bahwa kita edukasi kepada masyarakat untuk tidak melakukannya pada larut malam terhadap anak dan perempuan. Mungkin itu yang kita bukan sekarang ini, dari dulu memang kami tetap melakukan upaya-upaya itu untuk pencegahan pelanggaran syariat pada tempat tertentu. Mungkin itu.
1: Tapi ada nggak sih Pak, mungkin warning untuk warung kopi yang tidak membiarkan anak-anak usia SMP, usia SMA hingga larut malam?
2: Kalau warning itu ada yang tempat kami, mungkin bukan khusus untuk anak-anak ya, tapi anak-anak bagian daripada itu untuk kita pembinaan, mungkin ya untuk larut malam itu kepada perempuan yang memang tidak etis, mungkin pakaiannya tidak memadai, memang menjurus kepada jalur kiri, untuk kita memang ada tempat-tempat yang kita segel untuk di warung kopi. Tapi ada tempat-tempat tertentu yang memang kita ingatkan bisa berubah. Ada-ada yang tempat memang harus kita segel untuk nongkrong larut malam itu tidak sesuai dengan syiar Islam itu. Mungkin itu ada tempat main batu juga, main batu yang terkontrol dengan itu, main batu mungkin tidak dianjurkan, tidak ada larangan sama kita untuk secara tertulis, tapi secara syiar bahwa tempat yang diadakan di warung kopi itu tidak dibolehkan, itu mungkin ya.
1: Baik. Dan kalau menurut Bapak sendiri, seberapa penting sih peran dari keluarga dan juga orang tua dalam hal fenomena kayak balap liar, kemudian nongkrong di warung kopi, dan juga ikut rokok yang ditawarkan mungkin sama teman-teman. Nah, seperti apa ini peran?
2: Ya, mungkin ya untuk orang tua sangat penting, sangat penting, sangat dibutuhkan. Tapi terlepas daripada itu, sudah keluar anak-anak kan bebas dengan kawan-kawannya. Tapi ya dibatasi waktunya saat keluar malam. Dan dibatasi jajannya, untuk jangan beli rokok, mungkin bisa beli jajan lain yang kita batasi. Kita ada biarkan 50.000 sampai malam nanti itu, mungkin bisa disisihkan untuk beli rokok. Dan gitu juga dengan balap liar. Balap liar itu kan anak-anak sekarang ini keretanya, kendaraannya dah lima kendaraannya bebas. Itu yang dibatasi, memang itu harus dibatasi. Dan jam-jam larut malam, mungkin jam 9 itu anak harus pulang ke rumah. Untuk yang ada anak, kebanyakan memang anak-anak sekarang ini kan orang tuanya ada di Bandar Aceh, ada 1-2 mungkin yang tinggal di kos sama abangnya. Mungkin abangnya harus mengontrol juga orang tuanya di kampung. Mungkin dia sekolah di sini sama abangnya yang kuliah di sini.
1: Iya, betul. Nah,
2: mungkin sebahagian kecil itu. Tapi kebanyakan kita yang kita dapati mungkin pada siang hari yang sering kita amankan jam-jam 10 untuk bolos sekolah itu kebanyakan ada orang tua di sini. Mm-hmm. Ya, banyak ada orang tua di sini untuk memang yang bolos sekolah itu tidak terkontrol juga sama orang tua. Mungkin kalau pagi hari jam 6:30 sudah berangkat dari sekolah, jam 8:15 belum sampai ke sekolah. Ya, makanya sampai ke sekolah ada yang sudah tutup pintu alasannya telat. Telat bangun, padahal yeah. kita cek ke rumah, nah itu jam 7 sudah berangkat. Mm-hmm. Nah, makanya itu ada kendala orang tuanya tidak tahu apa yang diperbuat sama anaknya. Dan dasutisi yang tadi yang ditanya tadi memang harus dikontrol sama orang keluarga dengan jajannya, dengan kendaraannya harus dibatasi. Mm-hmm. Serta waktunya harus dibatasi, jangan kita biarkan dari jam 8 pagi sampai jam 11 malam kalau kita tanya anak kemana sama istri. Mungkin itu memang harus kita batasi jam-jam tertentu. Dan selain yang kegiatan yang positif kita giring kepada anak-anak sekarang ini yang remaja tingkat SMA, SMP itu memang apa yang nampak di depan itu yang dikerjakan. Itu tidak memikirkan apa yang efeknya akan datang. Mm-hmm. Ya, mungkin waktu masuk kuliah nanti ya tidak lewat di negeri, tidak lewat di swasta pun dia tidak lewat. Ya, mungkin tidak difokus kepada belajarnya itu. Mungkin itu yang harus dikontrol sama orang tua masing-masing.
1: Oke, baik. Tapi saya penasaran juga nih sama Pak Effendi. Pak Effendi, bagaimana pengawasan yang Bapak berikan untuk anak-anak Bapak?
2: Kita untuk anak-anak, saya cuma 3 anak perempuan. Mm-hmm. Sedangkan saya ditugaskan untuk mengawasi fenomena pelanggaran anak remaja yang perempuan juga, ya, seperti pelanggaran syariat. Kebanyakan perempuan, tapi orang laki tidak tertutup kemungkinan. Mm-hmm. Yang minuman orang laki, yang khalwat dan mesum itu laki perempuan.
1: Yeah, betul.
2: Tapi kalau busana itu kebanyakan perempuan. Mm-hmm. Yang melanggar itu ya. Secara umum, 1-2 yang laki untuk yang celana pendek. Itulah yang risiko kita itu dari pertama ke 20 tahun kerja di pengawasan syariat. Itu PR bagi saya untuk mengontrol anak.
1: Yeah.
2: Ya, sekarang ini anak saya itu sudah dewasa 3-3. Mm-hmm. Memang harus kita arahkan kesibukannya dengan aktivitas-aktivitas tertentu yang memang tidak banyak berhubungan dengan nongkrong dan kebebasan kepada anak yang sudah remaja. Mm-hmm. Mungkin bukan saya aja yang harus kita kontrol, mungkin sama mamanya memang harus kita wanti-wanti juga. Kalau kami dari laki ini jam 8 pagi, jam 7 pergi ke kantor, mungkin jam 10 malam belum sampai ke rumah. Apalagi yang tugas kami ini 24 jam harus kami kontrol di lapangan. Mm-hmm. Ya, ini mungkin itu yang tetap kepada anak sendiri harus kita kontrol lebih ketat lagi.
1: Ya, ya,
2: jangan kita asyik dengan kontrol masyarakat di mana Aceh, anak sendiri ya tidak terkontrol.
1: Ya,
2: mungkin itu
1: keluar ya, lagi nanti
2: masyarakat. PR besar memang itu.
1: Oke deh, ini menjelang sesi terakhir ya. Mungkin dari Pak Effendi, himbauan untuk masyarakat Kota Banda Aceh khususnya kepada anak-anak dan juga remaja agar tetap bisa bersosialisasi dan menikmati masa remajanya.
2: Oke, untuk anak-anak di Banda Aceh yang belum dewasa dan menjelang dewasa masih remaja, memang keadaan di Banda Aceh itu tidak terkontrol, ya, tidak terkontrol, tapi harus kita kontrol. Hmm. Harus kita kontrol dengan orang tuanya, harus memperketat anaknya untuk harus jangan dibiarkan anaknya untuk apalagi anak sekarang ini banyak kali alasannya jam 9 pagi, jam 9 malam keluar, mungkin 1 jam nih katanya. Tapi lebih ke jam 12 malam belum sampai ke rumah. Itu kita harus kontrol. Ya, kita batasi 15 menit. Lewat 15 menit harus kita
1: pertanyakan
2: sama anak. Mungkin itu untuk anak-anak sekarang ini tolong untuk sama-sama untuk cari kegiatan yang positif. Seperti anak laki-laki bisa main futsal pada malam hari, mungkin siang hari panas dan keadaan pada tidak ada waktu, pada malam hari bisa kita olahraga. Mungkin yang perempuan sebaiknya jangan ada aktivitas di luar pada malam hari. Ya, sama-sama untuk mencegah. Kalau sudah satu kali kita keluar malam untuk larut malam, seperti ketagihan juga itu, kecanduan. Tidak enak kalau kita agak keluar malam. Jam 9 malam kalau kita di kamar itu mungkin ada kegiatan lain bisa kita lakukan, ya kita lakukan. Jangan itu asik dengan pikiran kita di luar sana, kawan kita lagi duduk-duduk di warung kopi sepertinya itu mungkin kalau makan malam itu ya dengan keluarga sebaiknya kita keluar itu lebih bagus ya.
1: Oke. Baik, mungkin dari Farah, harapannya Farah untuk pemerintah, untuk orang tua dan juga untuk teman-teman yang sebaya dengan kamu, agar bisa menjadi remaja yang baik, remaja yang produktif, seperti apa?
3: Nah, kalau misalnya pendapat dari Farah sendiri, kalau misalnya untuk pemerintah nih, nah, kalau misalnya dari apa yang sudah kita bicarakan tadi bersama, ini lebih ke kurangnya ruang khusus sih Kak, kayak yang balap liar tadi ya, itu tuh lebih menurut Farah kurang ruang khusus atau kegiatan khusus nih Kak. Jadi kami kayak dari, kalau misalnya untuk pemerintah tuh semoga disediakanlah ruang atau kegiatan khusus nih Kak buat anak-anak seperti itu. Karena sebenarnya anak-anak itu tuh hanya ingin aktif atau hanya ingin berkreasi atau hanya ingin berekspresi, cuman gak tahu caranya atau belum ada tempatnya atau belum tahu nih di mana tempatnya atau seperti apa yang lebih positif. Nah, kalau misalnya untuk sekolah, mungkin gak jarang juga guru sebagai orang tua kedua di sekolah yang selalu menasehati anaknya agar tidak balap liar, tidak merokok atau tidak melakukan hal-hal negatif lainnya. Cuman selain edukasi, sepertinya perlu juga deh kayak bawa ke apa, pembelajaran, misal kayak beri tugas yang membuat mereka tuh pemahamannya tuh terbuka lagi. Misal coba cari dampak jika kita merokok dari usia dini. Itu kadang-kadang mereka pas cari jawabannya, walaupun cari itu di ChatGPT kan gak mungkin nih waktu nulisnya tuh gak baca kan.
1: Iya betul.
3: Ngeri kali dampaknya bolong leher, ngeri kali dampaknya ini itu. Nah, pasti ada beberapa mungkin gak besar dampak positifnya atau mungkin gak banyak yang sadar, tapi ini pasti memberi pengaruh kecil atau sedikit demi sedikit terhadap anak-anak. Terus kemudian untuk orang dewasa, mungkin ini salah satu peran penting, apalagi orang dewasa di dalam rumah, yang dimana orang tua itu sendiri untuk lebih bukan hanya percaya tapi juga memberitahu kepada sang anak, kami memang memberi rasa percaya kepada mereka, tetapi kami juga akan mengawasi gitu. Jadi ada beberapa orang tua yang mungkin karena mungkin udah ada pekerjaan lain, jadi kayak memberi kepercayaan penuh tanpa pengawasan yang pasti. Padahal pengawasan ini juga sangat perlu sampai usia anak ini tuh bebas. Atau bahkan kalau misalnya dia udah SMA mungkin udah tergolong sedikit dewasa atau remaja, padahal sebenarnya mereka tuh masih perlu pengawasan yang mungkin nggak sepenuh anak-anak TK atau SD, tapi mereka juga perlu pengawasan ataupun edukasi terkait larangan ataupun hal-hal positif dan negatif lainnya. Terus juga untuk teman sebaya, sesama teman sebaya, kita yang tidak ikut-ikut ataupun kita yang sudah sadar

0: Dapat tentunya ini bukan hanya sekedar persoalan ketertiban, tetapi juga tentang bagaimana kita menciptakan ruang yang tumbuh, yang aman, sehat, dan juga ramah bagi anak. Terima kasih Pak Effendi.
1: Iya, sama-sama.
0: Terima kasih Farah sudah berbagi ilmu ya. Dan sampai ketemu di lain kesempatan. Pendengar, untuk Anda yang belum Anda tonton dialog ini, nanti boleh Anda tonton kembali di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Sampai ketemu di lain kesempatan ya Bapak.
1: Ya, okay. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Terima kasih juga.
2: Banda Aceh siang ini.
3: FM Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Juventus sukses amankan kemenangan atas Parma 2-0. Marc Marquez menangis sprint race MotoGP Aragon 2026. Kevin Caesario Akbar menjadi pegolf Indonesia pertama juara Ciputra Golf Trainer Tournament. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 30 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Liverpool kembali tuai hasil imbang 2-2 saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kedua Liga Inggris malam tadi. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Liverpool harus puas berbagi poin dengan Nottingham Forest setelah hanya bermain imbang 2 sama di Anfield malam tadi. Nottingham unggul 2 kali lewat Dandoye di menit ke-24 dan penalti Morgan Gibbs di waktu ke-70. Namun Liverpool menyamakan lewat Alexander Isak di menit ke-60 dan Victor Munoz pada tembok ke-82. Pelatih Liverpool Andoni Iraola mengakui timnya belum cukup bagus meski meningkat di babak kedua.
2: For from our side, saya rasa
3: kami belum bermain cukup bagus. Kita belum mengendalikan pertandingan. Dan setelah itu, saya pikir kita meningkat pesat di babak kedua. Kami jauh lebih intens, lebih cepat dalam menguasai bola dengan lebih banyak kepekaan urgensi. Dan saya pikir kita sudah jauh lebih baik, tapi belum cukup untuk memenangkan permainan.
2: Much better, but hasn't been enough to win the game. And I think we have to blame the first half that we've done.
1: Sementara itu pelatih Nottingham Oliver Glasner bangga dengan timnya yang mampu mencuri satu poin di kandang lawan.
4: Emotions, I think, and everybody in this room.
3: Saya sangat bangga dengan performa tim. Saya sangat bangga dengan cara kami bermain. Saya

0: Bangga dengan banyaknya peluang yang kami ciptakan dan keberhasilan mencetak 2 gol. Namun, kami semua merasa frustrasi dan kecewa dengan hasilnya, karena kami merasa seharusnya bisa meraih lebih. Namun di sisi lain, performa tim sungguh luar biasa. Begitu pula reaksi setelah kebobolan gol penyeimbang. Permainan yang mengarah ke depan serta keyakinan para pemain juga sangat bagus. Mungkin tidak adil jika hanya menyoroti satu individu saja.
1: We've now just one point, but on the other side, their performance was really top and reaction after getting the equalizer was top. Playing forward, belief was top.
2: Liverpool masih mencari kemenangan pertama di Liga Inggris setelah 2 hasil imbang 2 sama berturut-turut. Gol penyeimbang Munoz menjadi momen penting bagi tuan rumah. Atas hasil ini, Liverpool tertahan di posisi ke-11 dengan 2 poin, sedangkan Nottingham di urutan 13 klasemen dengan 1 poin. Hasil Liga Inggris lainnya, Bournemouth imbang dengan Everton 1-1, Hull City menang 1-0 atas Coventry, dan Newcastle menang di kandang Tottenham 2-0. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke Liga Spanyol. Atletico Madrid meraih kemenangan 3-1 atas Sevilla di pekan ketiga La Liga dengan 3 gol yang semuanya dicetak di babak pertama. Alex Baena mencetak brace di menit 4 dan 33, sementara Ademola Lukman menambah gol di menit 26. Sevilla hanya mampu memperkecil melalui Miguel Sierra di menit 66. Pelatih Diego Simeone menekankan komitmen dan identitas tim yang sudah dipersiapkan sejak lama.
1: Yang kami sih punya komitmen, identitas tentang siapa kita dan apa yang kita inginkan. Kami sudah mempersiapkan ini sejak lama. Kita tahu di mana targetnya ada di sana, kita tahu di mana itu pada pertandingan penting untuk mereka selalu fokus dengan cara terbaik.
2: Los partidos importantes para enfocarlos de la mejor manera y por suerte hoy.
0: Kemenangan ini membawa Atletico Madrid ke puncak klasemen sementara La Liga dengan 7 poin, sementara Sevilla tertahan di posisi kelima dengan 6 poin. Atletico tampil perkasa sejak awal dan menyudahi pertandingan dengan 3 gol di babak pertama. Hasil ini menjadi modal positif bagi Atletico di awal musim.

0: Borussia Dortmund berhasil mengalahkan Hamburger SV dengan skor 2-0 dalam laga ketiga Liga Jerman Bundesliga musim 2026-2027. Laporan disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Borussia Dortmund memulai musim baru Bundesliga 2026-2027 dengan kemenangan kandang 2-0 atas Hamburger SV malam tadi. Berlaga di Signal Iduna Park, BFB mampu merebut 3 poin penuh meski hanya bermain dengan 10 pemain saja. Serhou Guirassy dan Giannis Konstantelias mencetak gol untuk memberi Borussia keunggulan 2-0 pada babak pertama. Tetapi momentum tersebut memudar setelah Konstantelias mengalami cedera pada babak kedua. Hal ini semakin diperparah dengan pemain pengganti Samuel Inacio yang baru dimasukkan beberapa detik langsung kembali dikeluarkan dari lapangan akibat kartu merah. Serhou Guirassy membuka keunggulan lewat kolaborasi apiknya bersama Konstantinos Karetsas untuk menciptakan gol cepat pada menit ke-9. Pemain berkebangsaan Prancis itu menerima umpan dari Karetsas yang kemudian ia konversi menjadi tendangan indah ke sudut jauh. Sisa babak pertama berjalan dengan sangat buruk bagi Hamburger SV dalam hal alur permainan. Giannis Konstantelias menyambut umpan Maximilian Bayer dan menerobos ke dalam kotak penalti dan tendangannya akhirnya membentur Sebastian Bornau, pemain Hamburger SV, sebelum masuk ke sudut jauh gawang. Akan tetapi babak kedua justru berjalan berat bagi Dortmund dengan Karetsas yang cedera dan Samuel Inacio digencar kartu merah. Performa menyerang yang luar biasa berubah menjadi pertarungan bertahan yang sengit. Akan tetapi tuan rumah mampu bertahan dari serangan bertubi-tubi dari Hamburger SV sehingga skor 2-0 bertahan hingga akhir permainan. Selesai pertandingan, manajer klub Hamburger SV, Merlin Paulin, mengatakan bahwa babak kedua berjalan lebih baik untuk timnya. Menurutnya pada babak pertama timnya terlalu pasif.
2: Ya, wenn wir chronologisch das Spiel durchgehen, ich glaube.
1: Jika kita meninjau pertandingan ini secara kronologis, saya rasa Anda bisa melihat mengapa kami bermain jauh lebih baik di babak kedua dibandingkan babak pertama. Pada babak pertama kami terlalu pasif. Kami tidak berhasil keluar dari formasi yang terlalu jauh, yang tidak cukup agresif untuk menciptakan momen-momen tekanan, lalu beralih ke serangan balik. Anda bisa melihat bahwa pada kedua gol tersebut kami tidak cukup waspada, sehingga kami tidak menerapkan hal-hal yang telah kami rencanakan. Sementara itu, manajer klub Borussia Dortmund, Niko Kovac, mengatakan bahwa babak kedua berjalan cukup buruk untuk timnya. Menurutnya, lawan tampil lebih baik dan bersemangat pada babak tersebut.
3: Meines Erachtens mehr als 2-0 führen.
1: Di babak pertama, menurut saya, kami seharusnya bisa unggul lebih dari 2-0. Pada babak kedua, saya setuju dengan Merlin, HSV tampil jauh lebih baik dan jauh lebih bersemangat. Kami terlalu sering kehilangan bola dengan mudah di sana. Kami tidak bisa mengulang performa bagus seperti yang kami tunjukkan pada babak pertama. Tentu saja ada juga cedera yang dialami Delias. Hasil pertandingan lainnya dalam Bundesliga, Bayern Munich langsung memimpin klasemen sementara usai menang 5-1 atas Stuttgart, disusul RB Leipzig di posisi kedua usai mereka menang atas Mönchengladbach 3-0 dan Borussia Dortmund di posisi ketiga berkat kemenangan 2-0 atas Hamburger SV. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Juventus meraih kemenangan 2-0 atas Parma di pekan kedua Serie A 2026-2027 berkat gol dari pemain pengganti Nico Gonzalez di menit 62 dan Tim Kopminers di menit 88. Babak pertama berakhir 0-0 meski Juventus mendominasi dengan 58% penguasaan bola dan Francisco Conceição membentur tiang. Strategi pelatih memasukkan Gonzalez dan Kopminers di babak kedua membuahkan hasil dengan gol pertama berbelok arah setelah mengenai bek Parma. Pemain Juventus Nico Gonzalez menyatakan senang dengan kerja keras tim dan persiapan yang matang.
1: Saya senang dengan tim ini telah melakukan pekerjaan hebat. Kami sudah mempersiapkan pertandingan ini dengan baik. Jadi saya senang untuk mereka.
0: Juventus mencatatkan 2 kemenangan beruntun di awal musim dan berada di papan atas klasemen sementara. Statistik menunjukkan Juventus unggul dalam penguasaan bola 58%. Total tembakan 18-4 dan akurasi operan 92%. Kemenangan menjadi modal positif bagi Juventus untuk melanjutkan tren positif di kompetisi.

Kita beralih ke arena net. Novak Djokovic akan memulai AS terbuka ke-20-nya, sebuah pencapaian yang hanya dimiliki 3 pemain lain. Ia telah 11 kali mencoba memecahkan rekor Grand Slam ke-25 sejak menyamai Margaret Court, namun gagal. Djokovic mengaku bangga dengan umur panjang karirnya dan berharap dapat tetap sehat. Absennya Yannick Sinner cedera lutut dan ketidakpastian Carlos Alcaraz cedera 4 bulan mungkin membuka peluang baginya. Djokovic unggulan keempat akan menghadapi Mariano Navone di babak pertama. Djokovic berusaha menjadi orang tertua yang memenangkan Grand Slam melampaui Ken Rosewall 37 tahun. Ia menyadari pertandingan pembuka selalu menantang dan berharap dapat mengatasi rintangan pertama.

0: Dari net kita ke lintasan sirkuit. Marc Marquez mau menangi sprint race MotoGP Aragon setelah mengungguli adiknya Alex Marquez. Marc memaksa Bezzecchi pole position turun dari posisi terdepan di pertengahan lap. Sementara Alex memanfaatkan momen untuk merebut posisi kedua. Marc terus memperlebar jarak hingga 0,8 detik di lap ketiga dan mempertahankan keunggulan hingga finish. Sementara Bezzecchi finish ketiga. Diego Moreira menyalip Raul Fernandez di urutan ketujuh. Duo Marquez tidak terkejar di lap terakhir dengan Alex menjauh dari kejaran Bezzecchi. Kemenangan menjadi tambahan penting bagi Marc di klasemen MotoGP.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi olahraga tanah air. Dukungan bagi perjuangan atlet Indonesia menuju Asian Games 2026 terus mengalir, salah satunya dengan penyelenggaraan tim Indonesia Day di Jakarta tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Acara tim Indonesia Day diselenggarakan di Lippo Mall Kemang, Jakarta tadi malam sebagai bentuk dukungan terhadap atlet Indonesia yang akan berjuang pada ajang Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Acara tersebut digelar Kementerian Pemuda dan Olahraga bekerjasama dengan Komite Olimpiade Indonesia atau NOC Indonesia. Pembukaan dimulai tepat pukul 7 malam waktu Indonesia Barat dengan penampilan tari tradisional serta showcase dari cabang olahraga Wushu. Dalam sambutannya, Chief the Mission Asian Games 2026, Todo Tua Pasaribu, menyampaikan kesiapan kontingen Indonesia dalam menghadapi persaingan di pesta olahraga terbesar kawasan Asia tersebut. Ia meminta para atlet tetap fokus mempersiapkan diri menghadapi pertandingan untuk dapat membawa pulang hasil maksimal.
2: Kita bakalan mulai hari ini, kita untuk fokus mempersiapkan diri, jaga disiplin, jaga kesehatan, dan jaga fokus. Untuk urusan-urusan mengenai non teknis, akomodasi perjalanan dan lain-lain, kami dapat sampaikan kita dari Chief Indonesia siap untuk bisa mengantarkan kalian dalam pertanding. Maka kita berikan fokus, semangat dan mental kalian untuk bertanding.
1: Dukungan bagi para atlet juga disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang turut hadir dalam acara tersebut. Erick mengapresiasi persiapan NOC Indonesia dan Chief the Mission yang dinilainya telah dilakukan secara matang. Menpora juga meminta para atlet mengerahkan seluruh kemampuan mereka mengingat waktu yang sudah semakin dekat. Ia mengingatkan perjuangan para atlet menjadi bagian penting dalam mengibarkan bendera merah putih di panggung internasional.
3: Kami tentu Menpora tadi mengingatkan bahwa tinggal 21 hari lagi di mana saya mengetuk hati, pikiran, seluruh kemampuan para atlet untuk jerih payah mereka selama ini ketika mereka meninggalkan sekolah, meninggalkan orang tua, cedera, dan juga berbagai kehidupan yang biasanya generasi muda alami mereka tinggalkan untuk mengibarkan bendera merah putih.
1: Tim Indonesia Day sekaligus menjadi momentum mengajak masyarakat untuk mendukung perjuangan kontingen merah putih. Indonesia akan mengirimkan sebanyak 432 atlet dari 35 cabang olahraga serta 148 pelatih dan ofisial. Asian Games 2026 sendiri akan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sepak bola Indonesia. Pelatih Persija Jakarta Shin Tae-yong mengaku senang dengan penampilan timnya dalam laga uji melawan Brisbane Roar tadi malam. Rizky Basuki melaporkan.
1: Pelatih Kepala Persija Jakarta Shin Tae-yong atau STY mengaku puas dengan penampilan timnya saat menang 4-0 atas Brisbane Roar pada laga uji coba internasional di Jakarta International Stadium Jakarta Utara tadi malam. Demikian disampaikan STY kepada wartawan usai pertandingan tadi malam.
2: Coach sangat senang karena bisa memenangkan pertandingan malam ini. Performa dari para pemain pun bagus dan hari ini hari launching sekaligus friendly match lawan Brisbane. Menurut coach ya kami menunjukkan yang terbaik kepada para fans untuk performa permainan malam ini. Jadi coach melihat para fans pun senang, jadi membuat coach jadi happy juga.
1: Dalam laga uji coba itu, pemain anyar Persija Alexander Yeremeyev menjadi bintang dengan 2 golnya. Kerim Memia mencetak 1 gol, sementara 1 gol lain merupakan gol bunuh diri kiper Brisbane Roar, Din Bunzanis. Alex Yeremeyev sangat senang dan menyatakan penampilan timnya menambah kepercayaan menjelang musim baru.
3: I think we play very good. It was the last preparation game.
1: Super League musim kompetisi 2026-2027 akan dibuka 1 pekan lagi. Persija Jakarta memulai musim ini dengan melawan Borneo FC di Stadion Segiri Samarinda pada 5 September mendatang. Rizky Basuki, RRI Jakarta.

0: Dari kabar ArenaNet. Dua wakil Indonesia memastikan langkah ke babak final Politron Pontianak International Challenge 2026 ganda campuran Dejan Ferdinandsyah Apriani Rahayu bangkit setelah kehilangan game pertama dan menundukkan wakil Chinese Taipei dalam 3 game. Sementara di sektor tunggal putra, Ricci Duta Ricardo juga mengamankan kemenangan atas wakil Malaysia. Berikut laporan Gulista dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan semifinal Politron Pontianak International Challenge 2026 berlangsung sangat sengit dengan perjuangan wakil Indonesia untuk mengamankan ketiket partai puncak. Pada nomor ganda campuran, Dejan Ferdinandsyah dan Apriani Rahayu menghadapi pasangan Chinese Taipei, Bo Yuan Chen dan Yan Fei Chen. Ferdinandsyah dan Apriani juga sempat kehilangan set pertama dengan skor 11-21. Namun, pasangan Indonesia mampu melakukan penyesuaian permainan dan merebut dua set berikutnya dengan skor 21-10 dan 21-10. Ferdinandsyah mengatakan kondisi lapangan yang berbeda membuat mereka membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Serangan lawan yang memiliki power kuat juga sempat menyulitkan permainan mereka pada set pembuka.
2: Ya, alhamdulillah hari ini kita bermain cukup baik ya, cukup baik dengan walaupun dengan kondisi kemarin juga kita tahu sendiri kita per match itu nggak gampang menangnya, dan hari ini saya rasa dari set pertama itu kondisi di lapangan berbeda dengan kemarin ya, saya rasa hari ini agak sedikit berat, jadi saya agak sedikit adaptasi di set pertama tadi. Nah, dan mereka juga serangannya bagus, powernya juga kencang di sana, saya ngerasa agak sedikit kesulitan di awal. Tapi coba kita berantisipasi terus, kita cari cara terus, dan alhamdulillah set kedua sama set ketiga. Di set kedua kita udah antisipasi permainan lawan, kita lebih siap juga. Alhamdulillah bisa ambil di set kedua, dan set ketiga lebih yakin karena memang saya percaya dengan Apri, dan di hari ini alhamdulillahnya kita bermain cukup baik.
1: Memasuki set kedua, pasangan Indonesia ini pun mulai menemukan cara untuk meredam permainan lawan. Strategi dengan mengubah pola permainan dan memainkan bola lebih panjang membuat Ferdinandsyah dan Apriani tampil lebih percaya diri. Kemenangan tersebut mengantarkan Ferdinandsyah dan Apriani ke babak final sebelum menghadapi pertandingan penentuan. Apriani mengatakan keduanya akan memprioritaskan pemulihan kondisi fisik dan menjaga konsentrasi.
3: Pastinya recovery yang baik juga, makannya juga kami harus jaga, terus istirahatnya, terus pikirannya juga ya, itu aja sih kita harus lebih konsisten aja untuk menjaga badan.
1: Sementara itu, wakil Indonesia lainnya Ricci Duta Ricardo juga berhasil mengamankan tempat di final sektor tunggal putra. Ricardo yang menjadi unggulan kedua menghadapi wakil Malaysia Tan Jia Che dalam pertandingan semifinal. Ricardo mampu mengatasi perlawanan lawan dan mengamankan kemenangan 2 set langsung dengan skor 21-16 dan 21-15. Usai pertandingan, Ricardo mengatakan kunci penampilannya adalah bermain lepas dan memberikan kemampuan maksimal di lapangan. Dukungan dari penonton Kota Pontianak juga dinilai menjadi tambahan energi bagi Ricardo yang telah menjalani pertandingan ketat sejak babak awal turnamen Politron.
4: Babak selanjutnya sih sama kayak kemarin, lebih bikin recovery buat apa ya, pemulihan badan sama pikiran buat pertandingan selanjutnya supaya bisa memberi permainan yang lebih kuat lagi ya.
1: Ricardo kini bersiap menghadapi pertandingan final dengan fokus utama pada pemulihan fisik dan juga mentalnya. Ricardo menargetkan dapat menutup perjuangan di Politron Pontianak International Challenge 2026 dengan gelar juara. Dua wakil Indonesia kini akan kembali bertanding di partai final Politron Pontianak International Challenge 2026. Pertandingan final dijadwalkan akan dilaksanakan pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Dengan perjuangan Ferdinandsyah, Apriani, dan Ricardo, membawa harapan Indonesia untuk meraih gelar di hadapan dukungan publik Pontianak. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, Kevin Caesario Akbar mencatat sejarah sebagai pegolf Indonesia pertama yang menjuarai Ciputra Golf Trainer Tournament edisi 2026. Ia menutup putaran final dengan skor 63-25 di bawah par, menang 2 pukulan atas James Leo Singapura dan Kevish Paradan Malaysia. Kevin memastikan kemenangan dengan birdie di hole 18 dan mendedikasikannya untuk putranya yang lahir Juli lalu. Skor 63 menjadi catatan terbaik personalnya. Indonesia menjadi negara ke-11 yang menghasilkan juara berbeda sejak turnamen pertama 2014. Kevin membukukan 8 birdie dan 1 eagle dengan hanya 1 bogey. Juara bertahan Matt Killen dan Nathan Hann. Amerika Serikat finish keempat. Kenneth Hansen, Sutianto menjadi amatir terbaik dan akan mewakili Indonesia di Putra Cup.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 107.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Banda Aceh siang ini.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

di Banda Aceh. Sudah siap belum? Bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Setetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya, semakin erat kebersamaannya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Banda Aceh. Hai pendengar Pro 1, dimanapun Anda berada di hari weekend ini, saya Khaira juga masih menemani Anda ya hingga nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, terpantau di siang hari ini cuaca di Banda Aceh cukup terik ya, cerah berawan dengan cantiknya langit kota Banda Aceh berwarna biru, kemudian ditambah dengan angin sepoi-sepoi yang bertiup, ini membuat Anda mungkin yang beraktivitas di luar ruangan sedikit terasa lebih adem ya, walaupun cuacanya panas dan juga terik. Nah pendengar, kami informasikan juga nih untuk Anda, kita akan update informasi tentunya di siang hari ini ya. Pemerintah Aceh mendapat penghargaan Serambi Award 2026 sebagai kolaborator strategis dalam penanganan bencana yang ada di Aceh. Nah, penghargaan itu diterima oleh PLT Sekda Aceh Taufik yang mana mewakili Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Gubernur juga mendapat penghargaan sebagai pemimpin untuk Aceh Bangkit. Oke. Nah, tentunya di balik penghargaan itu pemerintah Aceh akan terus berupaya untuk bangkit dari yang namanya bencana hidrometeorologi, yaitu pembangunan kembali jembatan Pantai Dona di Aceh Tenggara terus dipercepat dan progresnya kini mencapai 49% dan ditargetkan bisa digunakan masyarakat pada Desember 2026. Pendengar, jembatan sepanjang 200 meter ini penting untuk menghubungkan mobilitas warga antar kecamatan. Pembangunannya dilakukan setelah jembatan lama terputus akibat bencana hidrometeorologi pada November tahun lalu. Tentunya, pemerintah juga berharap untuk tetap bersemangat untuk kolaborasi dalam penanganan bencana terus berjalan. Bukan hanya membangun kembali infrastruktur, tetapi juga memastikan masyarakat bisa segera bangkit dan beraktivitas seperti biasa. Demikian untuk informasi di siang hari ini, pendengar, dan tetaplah bersama kami. Tentunya kami akan terus mengupdate informasi-informasi walaupun cuacanya panas dan terik. Tentunya kami sajikan informasi yang menarik, teraktual, dan juga terkini, serta ditemani dengan pilihan lagu terbaik. Oke, kita dengarkan lagu darinya Malik and The Essential dengan judul Pilihanku. Selamat mendengarkan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Masih di 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh. BTW hari ini hari Minggu di bulan Agustus ya, akhir bulan. Aduh, dompetnya ada yang udah menangis. Tapi ada juga kok sebagian dari kita dompetnya yang lagi happy-happy, yang lagi seneng-seneng. Oke, yang untuk lagi happy-happy karena dompetnya masih fresh ya, mungkin sedang menikmati hari weekendnya dengan keluarga, keluarga cemara, kemudian dengan pasangan, bahkan dengan pasangan baru juga ini. Oke, happy terus deh untuk Anda ya pendengar. Dan ini mungkin sudah mendekati waktu jam istirahat juga ya, maksudnya istirahat dari segala aktivitas dan pekerjaan Anda di hari weekend ini. Oke, untuk Anda pendengar, bagi yang sejak tadi pagi belum melakukan apa-apa, juga tenang, masih ada sisa waktu ini ya kan, untuk menyiapkan segala kebutuhan dan persiapan untuk menu makan siang Anda. Mungkin bagi yang sejak tadi pagi sudah sibuk banget ya kan, sibuk dengan laptop, sibuk dengan pekerjaan lainnya, sibuk berdagang juga, atau sibuk mempersiapkan diri agar menjadi lebih baik lagi. Dan tentunya tetap harus istirahat ya, jangan sampai nanti Anda jadinya lelah, fisik Anda berkurang, metabolisme juga sudah menurun ya. Tentunya ya, kalau siang seperti ini apalagi cuacanya terik, perbanyak minum air putih deh ya. Perbanyak minum air putih, yang biasanya Anda cuma minum 5 jam sekali, coba deh untuk minum 1 jam sekali, 2 jam sekali gitu. Dan jangan lupa juga untuk memperbanyak makan buah-buahan yang mengandung air, kemudian yang mengandung serat, yang banyak mengandung vitaminnya, karena itu sangat dibutuhkan oleh tubuh kita kalau cuacanya seperti saat ini di Kota Banda Aceh yang sangat haredang. Dan pendengar, tentunya kami akan terus menemani Anda dengan beragam informasi dan juga pilihan lagu terbaik darinya Shania Twain dengan judul You're Still The One. Selamat mendengarkan.

0: hitam itu menggambarkan nasionalisme karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
1: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.
2: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
3: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
2: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banda Aceh siang ini.
3: Banda Aceh siang ini tentunya Pro 1 masih menemani Anda pendengar, dan terima kasih untuk Anda yang masih stay mendengarkan Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga saat ini di pertengahan siang ini ya. Tentunya saya Khaira juga masih menemani Anda pendengar. Kita update lagi informasi untuk siang ini. Ada kabar yang membanggakan datang dari mahasiswa Universitas Syiah Kuala, yaitu yang bernama Balkis Amelia Putri, mahasiswa Fakultas Keperawatan. Nah, berhasil meraih 3 medali pada IMT GT 25 tahun Varsity Carnival 2026 di Universitas Negeri Padang. Pendengar, Balkis bersama tim lintas Fakultas USK meraih gold medal untuk Best Creative Video serta 2 silver medal untuk Best Presentation dan juga Best Mixed Group. Nah, prestasi ini diraih melalui penelitian tentang kesehatan mental dan resiliensi mahasiswa setelah bencana banjir besar Sumatera. Capaian tersebut sekaligus menunjukkan mahasiswa Universitas Syiah Kuala mampu berprestasi dan bersaing di tingkat nasional. Demikian pendengar untuk informasi di siang hari ini. Tentunya kami terus menemani Anda seperti biasa. Dan selamat siang, selamat menikmati suasana siang Anda. BTW ada yang sudah santap menu makan siangnya ya. Boleh dong untuk berbagi, kira-kira Anda makan siangnya dengan siapa, di mana, dan menu makan siangnya apa. Bisa jadi cerita siang Anda menjadi inspirasi untuk orang lain yang lagi bingung mau makan siangnya di mana, mau makan siangnya dengan apa. Oke, tetap bersama kami. Kami akan menemani Anda dengan lagu darinya Vina Panduwinata dengan judul Surat Cinta.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: kebersamaan kita pendengar ya, menjelang kumandang dan juga pelaksanaan azan sholat zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya nanti pada pukul 12.43 menit waktu Indonesia Barat. Oke, seperti biasa pendengar, kami akan menemani Anda dengan lagu yang bernuansa islami. Dari Studio Pro 1 RRI Banda Aceh, kami ucapkan selamat menantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi.
1: Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.
2: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
3: Satu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok.

0: saatnya Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Kuda nomor 13 Banda Aceh. Saya Khaira mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Sari berita. Pendengar, Pangdam Iskandar Muda resmikan jembatan perintis Garuda di Aceh Tamiang. Berita lainnya, Pemkab Gayo Lues meraih penghargaan kategori pembangunan ekonomi daerah. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Pangdam Iskandar Muda resmikan jembatan perintis Garuda di Desa Bandar Mahligai, Kecamatan Segera, Kabupaten Aceh Tamiang. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
2: Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda, Pangdam IM Mayjen TNI Joko Hadi Susilo SIP meresmikan jembatan perintis Garuda di Desa Bandar Mahligai, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang. Peresmian tersebut menjadi bagian dari komitmen TNI AD, khususnya Kodam Iskandar Muda, dalam mendukung pembangunan infrastruktur sekaligus meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Aceh. Jembatan perintis Garuda diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga, membuka akses antar kawasan serta mendukung berbagai aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat Desa Bandar Mahligai dan sekitarnya. Dengan akses yang semakin baik, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah mengembangkan potensi wilayah, khususnya di bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, dan sektor lainnya.
3: Pembangunan jembatan perintis Garuda ini merupakan bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, seperti kita ketahui bahwa di Provinsi Aceh saat ini sudah diselesaikan 270 jembatan Garuda.
2: Pangdam IM juga mengajak seluruh masyarakat untuk mempertahankan semangat gotong royong dan bersama-sama menjaga hasil pembangunan. Menurutnya, infrastruktur yang telah dibangun merupakan aset bersama yang harus dirawat dan dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Gayo Lues meraih penghargaan kategori pembangunan ekonomi daerah dalam ajang Pemimpin Daerah Award 2026. Penghargaan diterima oleh Bupati Gayo Lues Suhaidi. Selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
4: Pemerintah Kabupaten Gayo Lues meraih piagam penghargaan kategori pembangunan ekonomi daerah dalam ajang Pemimpin Daerah Awards 2026 yang digelar iNews Media Group. Penghargaan tersebut diserahkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari kepada Bupati Gayo Lues Suhaidi bersama 5 kepala daerah lainnya dalam kategori yang sama. Penghargaan itu diberikan atas inovasi pemerintah Kabupaten Gayo Lues dalam mengembangkan budidaya kopi sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Program yang awalnya menargetkan pengembangan 2.500 hektar dalam 5 tahun tersebut telah mencapai 3.800 hektar hanya dalam 2 tahun.
5: Oh iya, kebetulan di Kabupaten Gayo Lues itu yang terkenal dengan kopi Gayo, Mbak. Mungkin Mbak juga tahu kopi Gayo. Itu kita pengembangan perkembangan kopi Gayo itu menjadi prioritas kita di Kabupaten Gayo Lues. Kita mewajibkan satu kakak itu wajib 1 hektar kopi Gayo. Karena kopi Gayo saya pikir dengan pasar yang jelas dan harga yang terjamin, tentu tidak ada alasan untuk masyarakat Kabupaten Gayo Lues tidak menanam kopi Gayo gitu.
4: Melalui dukungan penyediaan bibit dan pupuk yang bersumber dari APBN dan Dana Otonomi Khusus Daerah atau DOKA, program ini menyasar keluarga petani untuk meningkatkan kesejahteraan. Bagi pemerintah Kabupaten Gayo Lues, kopi tidak hanya menjadi komoditas unggulan, tetapi juga sumber penghidupan masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pemerintah Aceh pastikan mengawal penyelesaian seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Aceh atau LKPA. Selengkapnya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
6: Wakil Gubernur Aceh Fadlullah menyampaikan apresiasi kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh DPRA, khususnya Badan Anggaran dan seluruh fraksi yang telah menyampaikan pendapat serta pembahasan terhadap

0: Tanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh APBA 2025, pemerintah Aceh turut mengawal penyelesaian seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Aceh LKPA. Sementara untuk dana otonomi khusus Otsus, pemerintah Aceh berkomitmen mengarahkan pemanfaatannya pada program dan kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
1: Komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kami yakin bahwa pelaksanaan keuangan Aceh dalam APBA tahun 2025 telah menetapkan prinsip tata kelola yang baik.
0: Adapun sebelumnya, seluruh fraksi DPRA menyatakan setuju terhadap rancangan Kanun Aceh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh APBA tahun anggaran 2025. Realisasi pendapatan Aceh tahun anggaran tersebut mencapai 10,70 triliun, sementara belanja realisasi sebesar 10,65 triliun, sehingga tercatat surplus 47,35 miliar rupiah. Pada sisi pembiayaan, penerimaan mencapai 530,39 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan 59,28 miliar rupiah. Pembiayaan neto tercatat 471,10 miliar dengan sisa lebih pembiayaan anggaran silpa sebesar 518,46 miliar rupiah. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Mendengar potensi wisata daerah Aceh Timur dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berikut Maimun Akbar melaporkan.
3: Potensi wisata daerah dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Beragam destinasi wisata yang dimiliki Kabupaten Aceh Timur menjadi aset penting yang dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Timur, Sahril kepada RRI mengatakan, sektor pariwisata memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian daerah. Mulai dari peningkatan pendapatan pelaku usaha hingga terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar destinasi wisata. Aceh Timur memiliki sejumlah objek wisata yang menjadi tujuan favorit wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Keberadaan destinasi tersebut turut menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah.
4: Jadi ekonomi masyarakat sekitar di Idi Raya ini hidup, Pak. Karena tamu-tamu pengunjung pada berdatangan maupun di kuliner-kuliner untuk pantai masih juga alhamdulillah antusias, Pak. Laporan dari para pelaku usaha juga alhamdulillah untuk Pantai Pelangi, Pantai Bungong Seke, Pak, Matang Bungong, Pantai Lege di Perlak juga alhamdulillah, Pak.
3: Beberapa lokasi wisata yang ramai dikunjungi diantaranya Pantai Pelangi, Kuala Lengge, serta Pantai Bungong Seke. Ketiga destinasi tersebut menawarkan keindahan alam pesisir yang menjadi daya tarik bagi pengunjung, terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Peningkatan jumlah kunjungan wisata memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor usaha seperti kuliner, perdagangan, jasa transportasi, hingga usaha penyewaan fasilitas rekreasi. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas destinasi wisata melalui pembenahan sarana dan prasarana pendukung agar wisatawan merasa nyaman saat berkunjung. Selain pengembangan infrastruktur, promosi wisata juga terus dilakukan untuk memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas. Ia berharap seluruh pihak, termasuk masyarakat sekitar kawasan wisata, dapat berperan aktif menjaga kebersihan, keamanan, dan kelestarian lingkungan agar daya tarik destinasi wisata tetap terjaga. Maimun Akbar melaporkan.
2: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pak Pedro. Apa kabarnya? Lagi sibuk apa sih, Pak?
1: Ya, biasalah. Ngurus bisnis. Gimana barang antiknya Mbak Meti?
0: Pak Pedro sih, lama nggak main kesini. Koleksi saya banyak yang baru loh, Pak. Pasti Pak Pedro suka. Yang ada di pojokan itu loh, Pak.
1: Wah, tapi kok kecil begitu? Melihatnya saja. Waduh, saya kurang suka.
0: Loh, yang penting kan kualitasnya, Pak. Yang menawar sudah banyak loh, Pak. Yuk, mari ikut saya. Kita lihat lebih dekat.
1: Iya. Boleh juga ternyata. Kalau dilihat dari dekat, nama kamu siapa?
2: Saya Lastri. Usia saya 12 tahun.
3: Anak-anak bukan untuk diperdagangkan. Mereka punya cita-cita dan harapan. Cintai anak Indonesia.

dari yang legendaris hingga yang sedang hit. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi.

Ribanta Aceh. Sudah siap belum? Bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Tetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya, semakin erat kebersamaannya.

untuk generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu, RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16-25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di 97.7 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Selamat siang pendengar yang penuh dengan warna dan juga yang siang dengan sangat cerah ya di siang hari ini. Saya juga Khaira masih menemani Anda pendengar hingga nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya di siang hari ini sesaat lagi nanti setelah kilau Pancasila pada pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita akan lanjut dengan program yang Anda tunggu-tunggu yaitu 100% Indonesia. Seperti biasa untuk yang mau bergabung bisa melalui line telepon dan juga WhatsApp di 0651 44336 atau di 0852 8285 4445. Tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Banda Aceh. Kami temani Anda dengan lagu-lagu dalam 100% Indonesia.
1: RRI Pro 1 Banda

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.
2: Di sini hanya diputar lagu-lagu Indonesia.

dari yang legendaris hingga yang sedang hit. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

0: Banda Aceh siang ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Selamat datang di 100% Indonesia siang yang sangat panas ya. Oke, di sesi yang pertama kita terima dulu yang mau bergabung ya. Halo, assalamualaikum, dengan siapa ini?
1: Assalamualaikum, dengan Ulfa Diana nih.
0: Apa kabar Kak Ulfa Diana?
1: Alhamdulillah sehat. Kira gimana sehat juga ya?
0: Sehat, alhamdulillah. BTW sama gak sih cuacanya?
1: Sama, angin.
0: Oh, panas.
1: Panas, angin.
0: Gimana makan siangnya?
1: Udah siap nih.
0: Menunya apa hari ini Kak?
1: Sayur bening.
0: Sayur bening. Ya, sayur bening, lauknya ikan asin.
1: Ya, udang.
0: Oh, udang, seafood ya. Oke, mau ditemani dengan lagu apa di siang hari ini, Kak Ulfa Diana?
1: Lagu dari Wali.
0: Judulnya?
1: Baik Sayang.
0: Baik-baik sayang. Salam-salamnya ada enggak?
1: Ada, dua orang ada, buat Kak Ira, sholat selalu ya Kak Ira.
0: Amin.
1: Terus buat Kak Ina juga di Bantong.
0: Oke.
1: Terus Kak Eli juga pegarai. Itu aja Kak Ira, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam. Baik-baik sayang. Darinya Wali sudah siap untuk menemani Kak Ulfa Diana di siang hari ini ya. Kita buka lagi pendengar kesempatan yang mau bergabung untuk Anda di siang hari ini ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Kak Fitri? Ketemu lagi kita di udara ketemunya.
2: Iya, selamat siang Kak Ira. Udah makan lah?
0: Udah.
2: Alhamdulillah. Ya, pokoknya kira sehat terus, kira di keluarga kira ya.
0: Udah daftar belum? Jalan sehatnya kemarin tanya terus.
2: Belum kira, selain mau daftar kan caranya tuh gak tahu from Google ya, dari link from Google itu ya kira ya.
0: Betul.
2: Udah coba-coba gak bisa gitu.
0: Masa gak bisa?
2: Gak bisa.
0: Bisa loh.
2: Ya Allah, gak bisa.
0: Berarti Kak Fitri gak diizinkan untuk ikut tuan. Iya kan, gak izin. Gak diizinkan ya, tuh.
2: Ya udah, kalau gak dikasih nonton aja gak apa-apa ya. Yang penting kan ikut.
0: Dicoba lagi ya, pendaftarannya sampai tanggal 2 September kan. Dicoba lagi nanti ya.
2: Ya, tapi nggak boleh ke kantor emang ya? Nggak bisa daftar ke kantor langsung gitu?
0: Nggak bisa, harus daftarnya lewat link yang sudah ada.
2: Kemarin pun kakaknya Kak Fitri juga kan, Kak Sestri kan, tanya juga Kak Sestri yang definisi, katanya mau ikut kan? Itulah tanya, Dek, kayak mana nih kakak mau ikut? Kata dia gitu kan. Dibilang sama si Kaira tuh, katanya sudah daftar di apa link Google Form kayak gitu, nggak boleh datang ke studio, kata Fitri kayak itu kan. Terus kata Kak Sestri, nggak apa-apa deh, kita langsung ke radio aja, kata Kak Sestri gitu. Enggak kak, kata si Kaira kayak itu aja, kata gitu. Ya udah, kalau daftar aja di link Form kayak gitu, Google kayak gitu, Kaira gitu.
0: Oke, baik. Mungkin jaringannya yang pas Kak Fitri daftar itu bermasalah kali ya.
2: Ya, minum-minum ya. Terima kasih Kak Ira.
0: Oke, mau request lagu apa ini?
2: Dari Kotak Berarti. Ya, enggak semangat dikit lah. Kasihan ini kan bisu banget.
0: Kotak Beraksi.
2: Hey, yang ada di sini. Ya,
0: kita dengarkan aja bersama Kak Fitri, enggak usah dinyanyi. Ya. Beraksi. Ya, oke. Okay. Ada salam-salamnya enggak? Enggak ada ya.
2: Salam, ada lah. Orang ajar sih enggak ada.
0: Yaudah, ya udah, siapa?
2: Salam pertama Mbak Kera. Ya, terus semangat ya. Kayaknya Kera semangat kali hari ini ya.
0: Semangat kali hari ini. Tiap hari juga semangat saya, Kak.
2: Ah, kenapa?
0: Lanjut. Kemudian salamnya untuk siapa?
2: Untuk Kera, saya selalu penyambung rezeki. Terus buat semua penyiar Eko Satu Beraceh, saya selalu juga. Buat Kak Yana di Lambaro, Kak Lia Kapol Aja sama Mbak Deni, Kak Cik Maria, di Makasih saya selalu ke keluarga, waktu di Kapok Keraman, Kak Eli di Kota Air. Satu lagi ya, satu lagi.
0: Dan untuk semuanya aja?
2: Ya udah buat semua aja lagi dengar di Eropa 1, spesial biasa aja buat Mama. Semoga penyamu terus. Dan selalu bakal ada kesehatan terus ya buat
0: Mama. Amin, amin.
2: Itu aja Kaira, terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Fitri di Darussalam. Dicoba lagi ya Kak Fitri ya, untuk daftar jalan sehat bersama RRI ya. Oke, sudah ada berapa orang ya? Dua orang. Kita terima lagi satu penelpon lagi di sesi yang pertama di 0651-44336. Nanti baru kita bacakan yang ada di WhatsApp. Ya, halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini?
3: Salam Vera, dengan Rusli di Surin.
0: Dengan Pak Rusli di Surin. Gimana, sehat Pak?
3: Alhamdulillah, sehat Vera di situ juga.
0: Alhamdulillah, mau request lagu apa siang ini?
3: Lagu dari Ebit aja.
0: Ebit, judulnya?
3: Judulnya Vera pilih aja satu.
0: Oke, gimana kutitip rindu untuk ayah?
3: Boleh.
0: Boleh ya. Salamnya ada nggak nih?
3: Salam terima kasih Khaira, semoga Khaira selalu di situ. Ada itu Dani, Fitri, Kak Enan, Lambaro, Kak Eli, Bagair, Tantu, semua-semua aja.
0: Oke.
3: Okay. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya. Saya cari dulu, Ebit GAD ya, dengan Iwan Fals. Dengan judul Titip Rindu Buat Ayah. Ya, terima kasih yang sudah bergabung di 100% Indonesia untuk sesi yang pertama. Kita dengerin dulu ya lagu dari Nyawali dengan judul Baik Baik Sayang. Selamat mendengarkan.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

Mata Aceh. Sudah siap belum? Bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Setetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya, semakin erat kebersamaannya.

100% Indonesia, pendengar setianya Pro 1 di siang hari ini untuk sesi yang kedua. Kita bacakan yang ada di WhatsApp Pro 1 dulu ya. Ada Bu Wardaniah di Kabupaten Pidi. Jumpa lagi kita di siang hari ini melalui 100% Indonesia. Cakep. Ternyata bukan pantun. Salam terspesial saya buat saudari Khaira, juga buat semua yang ada pada Pro 1 RRI Banda Aceh. Saya mau minta diputarin lagu yang judulnya Patah Jadi Dua yang dinyanyikan oleh Alda. Selamat mendengarkan lagu pilihan saya. Oke, kita cari dulu ya lagunya. Itu genrenya apa ya? Melayu? Alda. Apa? Patah Jadi Dua. Alda Risma maksudnya. Patah Jadi Dua. Sabar ya. Yang mau bergabung lagi boleh di WhatsApp Pro 1 ya. Di 0852-8285-4445. Okay, pop ya. Lagu Alda Risma Patah Jadi Dua. Baiklah, kemudian saya mau bacakan juga yang sudah bergabung di WhatsApp Pro 1 ini. Ada Wadul ya. Ada Wadul, halo Wadul, selamat siang, apa kabar Wadul? Sehat ya? Bang Dul, mau dipanggil Bang Dul ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang Kak Ira. Bang Dul mau request lagu dari grup Sheila on 7 judulnya Dan. Oke, salamnya untuk Kak Ira. Selamat bertugas sampai dengan tuntas. Dan kebagian salamnya untuk Rizal di Semulu, Lia di Kampung Lada, Bernun, dan Bang Dedi di Langsa, Fitri di Darsa. Oke, itu aja Kairah. Bang Dul pamit. Baik, Bang Dul, terima kasih. Dan kita cari lagu dulu. Dan Sheila on 7. Ya, Sheila on 7 dan judulnya. Sabar ya, yang mau bergabung lewat telepon sabar dulu.

0: Oke, pendengar, kita bacakan lagi yang baru aja bergabung lewat WhatsApp Pro 1. Melalui WhatsApp Pro 1 ini ada Zakir di Ujung Bateh mau request lagu Club Project yang judulnya Jogja. Club Project Jogja ya. Kita cari lagi Club Project. Kalau enggak ada, requestnya apa? Yogyakarta. Oke, baik. Salamnya enggak ada nih. Ya udah enggak apa-apa deh. Untuk semuanya aja ya salamnya. Dan kita terima penelpon yang mau bergabung di 0651-44336. Silakan pendengar. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini?
1: Halo juga. Waalaikumsalam cantik.
0: Iya, waalaikumsalam yang enggak cantik. Bercanda ya?
1: Oh, enggak masalah, emangnya.
0: Oh, oke, baik. BTW apa kabar Kak Juju?
1: Alhamdulillah kabar baik, Kaira.
0: Cuacanya di Sabang gimana?
1: Alhamdulillah, terik hari ini, alhamdulillah.
0: Ya ampun, sama kayak di Banda Aceh, langitnya berwarna biru cantik.
1: Ah, tunggu Kak Juju lihat dulu ya.
0: Lihat terus. Sama. Ah,
1: birunya pudar.
0: Oh, pudar. Berarti enggak cantik kalau di sana.
1: Cantik.
0: Oh, cantik juga. Requestnya apa di siang hari ini Kak Juju?
1: Kak Juju kepingin apa hari ini ya?
0: Nasi.
1: Aduh, lagu ini aja lah. Kemarin ada Kak Juju minta di radio sebelah atau tadi ya? Enggak ada. Mudah-mudahan di sini ada.
0: Apa tuh?
1: Lagu
0: enggak ada nih.
1: Mirela.
0: Apa?
1: Dea Mirela.
0: Dea Mirela.
1: Ah, enggak salah. Kayaknya betul tuh namanya.
0: Dea
1: Mirel. Terima kasih cinta, nggak salah judulnya juga ya.
0: Rela Dea
1: Mirela. Nggak gitulah.
0: Yang betul Kak Ju, jangan salah-salah nih.
1: Ya juga salah-salah payah foto gambling masih coba nama orangnya. Terima kasih cinta, coba lihat siapa.
0: Terima kasih cinta dari Afgan.
1: Hah?
0: Iya, Afgan yang nyanyi.
1: Lain ada.
0: Oh, maksudnya yang di cover gitu?
1: Enggak, itu kan lagu dulu dia menang Indonesia Idol.
0: Masa sih?
1: Satu rating dengan siapa ya? Lupa.
0: Kalau Dea Mirela ini yang ada takkan terganti.
1: Satu lagi?
0: Ku kan pergi. Terima kasih cinta dari Afgan ini yang ada ini. Oh cinta, haruskah cinta berakhir?
1: Enggak tahu juga, terima kasih cinta, tapi ya udahlah enggak usah aja dulu. Simpan aja lah si dia, nanti kita cari apa judul lagunya ya. Oke.
0: Okay. Oh, Dea Mirela dengan Kahitna ya? Ada kalau Dea Mirela dengan Kahitna, terima kasih cinta.
1: Ya udah itu aja enggak. Tapi lagu-lagu nih, ya enggak apa-apa, daripada enggak ada.
0: Oh, ya udah. Ada salam-salam enggak?
1: Ada dong, orang-orang okay. Orang ya. Yang jelas Kak Ju mau nyalami buatnya Kaira. Selamat bertugas Kaira. Selamat baru berapa hari lagi tanggal 1. Mudah-mudahan cepat-cepat tanggal 1 Kaira ya.
0: Kalau bisa besok aja terus.
1: Gak bisa kita hapus ya tanggal 31 ya. Coret aja tanggal 31 itu kita buat tanggal 1. Tiganya kita buat ambil tanggal 1.
0: Iya, betul.
1: Maksudnya gak bisa, di kalender kita bisa kita omak kalender ramai gak bisa.
0: Ya udah, terus untuk siapa lagi?
1: Rezekinya bertambah Kaira dan nanti sore jangan lupa nikmatilah hari minggu sorenya ya.
0: Betul.
1: Dan jangan lupa kalau waktu makan yang enak-enak, jangan lupa niat untuk diri sendiri aja lah, jangan untuk orang lain ya.
0: Oke, baik, saran yang bagus.
1: Iya, di situ Kak Ju mau menyapa juga buat Pak Idrus. Kak Ju pendapatan berapa nih?
0: Berapa ya? Enggak ingat lagi nih.
1: Oh, udah banyak ya. Ada ribu orang masuk ya.
0: Iya, udah berjuta-juta, okay. Berjuta-juta.
1: Karena Kaira yang siaran coba orang lain. Ya pasti enggak rame, enggak sampai 1000 lebih ya. Tapi itu buatnya Kak Yana. Buatnya Kak Ina.
0: Oke.
1: Okay. Itu Kak Ati di impor juga. Itu buat waduh, mau dipanggil Bang Rini.
0: Terus
1: kemarin-kemarin dia bilang sendiri, "Wah, hari ini udah harus panggil Bang ah." Kak Ju enggak mau tetap waduh aja Kak Ju panggilnya.
0: Terus.
1: Oke, okay, dan buat semua-semua aja lah Kaira.
0: Oke, baik Kak Ju.
1: Oke, Kaira, makasih banyak.
0: Sama-sama. Baik.
1: Assalamualaikum, Dek.
0: Waalaikumsalam, Kak. Oke, pendengar dimanapun berada, kita putarkan dulu lagu darinya Alda dengan judul Patah Jadi Dua. Selamat mendengarkan.

0: proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.
1: Dirgahayu Republik Indonesia, jayalah bangsaku, damailah negeriku.

0: Banda Aceh sore ini.
1: Sembilan tujuh FM Pro 1 Banda Aceh.

ingin mendapatkan informasi terkini dan inspiratif terkait disabilitas, jangan lewatkan program spesial Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Minggu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat di Program Masatu RRI Banda Aceh.

0: Saatnya kita ikuti Ruang Disabilitas dan Inklusi di Program A1 RRI Banda Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang jumpa kita kembali di kesempatan sore hari ini. Di sore yang cukup cerah ya untuk Banda Aceh di edisi hari ini Minggu 30 Agustus 2026 ya. Di edisi akhir pekan Minggu, pendengar, kami hadir untuk Anda dalam Ruang Disabilitas dan juga Inklusi. Kita mengangkat tema Guru sebagai Kunci Inklusi, Kesiapan dan Tantangan Tenaga Pendidik di Madrasah ya. Dan pendengar, pemirsa RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada, tentunya untuk kita ketahui bahwasannya dalam mengangkat tema ini sangat penting ya untuk mewujudkan pendidikan yang adil bagi semua anak, yaitu peran guru sebagai kunci keberhasilan pendidikan inklusif di madrasah. Sebab ya, sebaik apapun kebijakan dan kurikulum yang disusun, keberhasilan inklusi pada akhirnya sangat bergantung pada kesiapan, pemahaman, dan juga ketulusan guru di ruang kelas. Nah, untuk mengupas topik ini lebih mendalam, pendengar, telah hadir bersama kita di studio, yaitu Dr. Dahrina M.S.Ag. M.A. selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri atau MIN 4 Banda Aceh. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu Dahrina.
2: Waalaikumsalam.
1: Baik, gimana kabarnya Ibu, sehat?
2: Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar ya.
1: Alhamdulillah, saya jumpa sama guru saya lagi nih ya. Alhamdulillah ya, dulu ngajar saya dan kita jumpa di hari ini Bu ya.
2: Siap.
1: Baik, Bu Dahrina, kita membahas tema yang cukup relevan ya dengan isu dan juga tantangan tenaga pendidik saat ini mengenai guru sebagai kunci inklusi, kesiapan dan tantangan tenaga pendidik di madrasah. Bagi sebagai awalan, Ibu Dahrina bisa dijelaskan terlebih dahulu atau digambarkan sedikit begitu ya mengenai gambaran umum tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di Aceh mungkin secara umum dan mungkin di MIN 4 Banda Aceh juga secara khususnya, apakah sudah mulai diterapkan juga, silakan Bu.
2: Oke, terima kasih Ripki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa dulu ya pendengar di Aceh khususnya ya, yeah. Untuk Indonesia pada umumnya. Saya Dahrina itu dilantik dulu sebagai ketua FMI Kota Banda Aceh setelah sebelumnya ada pelantikan pengurus untuk 3 provinsi itu diketuai oleh Ibu Hajah Umiani SAG MPD. Kebetulan mereka sudah juga baru doktor ya, ya, barengan nih.
1: Sekalian.
2: Kalau jabatan beliau sebagai kepala MTSN 1 Kota Banda Aceh. Nah, di pada tahun 2019 beliau juga sudah menjadi pengurus untuk wilayah Aceh. Kemudian dengan berkembangnya bagaimana progres FMI itu, kemudian dilakukanlah pengembangan FPMI itu awalnya dulu di Hotel Arabia,
1: okay.
2: Ya, yang di Belang Padang gitu ya. Kita mengikuti pelatihan seluruh Aceh, memwakilkan delegasinya satu guru, satu kepala sekolah. Nah, disitulah Ibu kemarin sempat ikut,
1: yeah.
2: Nah, setelah dibimbing oleh dari tim dari pusat diketuai oleh Pak, kalau panggilnya Lekpri,
1: yeah,
2: ya. Kemudian kita dikukuhkan, lahirlah pengurus FPMI Provinsi Aceh. Nah, setelah tidak lama kemudian kepala-kepala sekolah yang ada di Kota Banda Aceh, khususnya di Madrasah Ibtidaiyah, itu mengikuti pelatihan bagaimana sih ada apa dengan FPMI ini, yeah. Nah, kita ikut pelatihan di Kota Malang saat itu, kemudian sempat melakukan kunjungan kepada beberapa madrasah inklusi di sana. Kebetulan yang kita kunjungi itu madrasahnya masih swasta, tapi pelayanannya kemudian tarafnya itu sudah bagus banget. Nah, setelah dari situ terpilihlah saya sebagai ketua FPMI Kota Banda Aceh. Setelah dikukuhkan di MIN 8 saat itu kepengurusan kami, di saat itu kan kemenaknya masih Pak Abrar, Pak Haji Abrar, mantan kakan kemenak Melabuh. Ini udah pensiun beliau. Terima kasih Bapak. Kemudian sekretaris saya Pak Mardani, MPD, Kepala MTSN 3. Sementara sekretarisnya Ibu Zuriati, MPD, Kepala Min 5. Dan ada lagi biro-biro lainnya. Okay. Demikian itu untuk mungkin secara sejarah ya.
1: Baik. Jadi
2: Kemudian setelah kita, ini kan dua jalur nih yang harus kita ikutin, iya. Provinsi kemudian di kota. Nah, untuk provinsi sampai saat ini sudah kita melakukan pelantikan dan pengukuhan Bunda Inklusi. Terakhir di bulan Juli kemarin, itu terakhir yang kita kukuhkan di Kabupaten Aceh Barat.
1: Berarti sudah menyebar ke seluruh
2: sudah Aceh. 23 kabupaten kita sudah melakukan pelaksanaan pengukuhan kepengurusan, pelantikan dan pengukuhan Bunda Inklusi. Ya. Untuk jenjang Bunda Inklusi kalau di tingkat pusat itu langsung istri Menteri Agama Bunda Inklusinya, kalau di provinsi istri Kakanwil, kemudian di kabupaten kota istri Kakan Kemenak. Nah, alhamdulillah semuanya sudah hampir kalau untuk Aceh sudah, memang sudah seluruhnya terakhir Juli di Aceh Barat. Tinggal kita menyamakan persepsi lagi. Kalau untuk Banda Aceh sudah selesai untuk persamaan persepsi, apa yang harus kita samakan, kan begitu ya.
1: Betul.
2: Jangan ada lagi ada miss antara Kakan Kemenaknya, ya. Kemudian kasih pendidikannya, pengawas madrasah, kepala madrasah, guru-gurunya gitu. Ya. Jadi informasi itu disampaikan melalui pertemuan kemudian pelatihan-pelatihan. Mungkin untuk sementara begitu.
1: Baik, jadi sudah berjalan penyelenggaraannya sejauh ini begitu ya. Rina, dan menurut Ibu kalau kita lihat daripada tadi sudah dilakukan pelantikan dan juga jajaran-jajarannya, untuk kesiapan guru-gurunya sendiri seperti apa nih? Mungkin dari tingkat MIN dulu nih dalam menghadapi siswa berkebutuhan khusus.
2: Iya. Kalau istilahnya sekarang sudah ke PDPD, peserta didik disabilitas. Gitu ya. Kemudian peserta didik penyandang disabilitas, PDPD kan. Nah, untuk Kementerian Agama saya melihatnya unik. Kenapa? Seluruh guru yang ada di madrasah itu notabene kan ASN biasa.
1: Iya.
2: Yang melatar belakangnya itu guru agama, sarjana guru agama, sarjana pendidikan, sarjana olahraga, kan begitu ya. Kemudian sarjana kesenian, kan gitu. Nah, tiba-tiba lahir nih program dari pemerintah yang juga disahuti dengan program presiden ya sekarang ya. Nah, jadi artinya kalau ditanya kesiapan, harus siap. Karena melayani anak disabilitas itu dia pakai hati. Itu kuncinya. Sama sih sebenarnya melayani peserta didik itu ya sumbernya kan hati, kasih sayang, cinta, kan gitu ya. Nanti baru lahir perhatian, kemudian kepedulian, baru yang lain-lain, kan begitu. Nah, untuk madrasah jujur saja, awalnya pro kontra terjadi. Karena mindsetnya, edukasinya, informasinya belum merata. Kan itu ya yang menyebabkan pro kontra. Apa yang menjadi dilemanya? Lah kok anak disabilitas berkebutuhan itu kok bisa dimasukkan ke sekolah yang notabene-nya kita bilang normal, gitu kan? Nah, mindset pada saat itu bahwa anak disabilitas itu cacat fisik.
1: Betul.
2: Kan gitu ya? Gimana? Sementara guru-gurunya tidak mempunyai bekal sebagai guru yang lulusannya psikolog semua, kan begitu ya? Jadi itu dilema. Kemudian bagaimana sistem diterapkan sementara agak pro kontra ini terjadi. Nah, itulah yang terus kita coba merumuskan. Yang namanya ini sebuah program pemerintah yang harus kita sahuti, kemudian kita pelajari, kemudian guru-guru, pengurus-pengurus ini terus diberi edukasi, mengambil informasi dari luar, kemudian kita duduk bersama. Nah, itulah yang kita lakukan, baik di tingkat kota maupun provinsi. Kita jemput bola istilahnya. Okay. Kita hadir ke madrasah-madrasah, kita melakukan diskusi, keluhan, kendala apa yang ditemukan. Kemudian gambaran umum bagaimana sih sebenarnya melakukan, dinyatakan ya, atau kategori, kalau kita bilang dilabelkan tidak bisa. Maksudnya kok bisa? Anak saya biasanya kan biasa-biasa aja sih, anak saya sehat-sehat aja, baik-baik aja, kok bisa kategori A, disabilitasnya B gitu kan, begitu ya. Nah itu penyebutan, penyematan kategori si anak didik ini bukan berdasarkan kemampuan si guru GPK-nya, tetapi ada aplikasi. APBS namanya, aplikasi profil belajar siswa. Nah nanti di sana ada pertanyaan-pertanyaan, kemudian diisi, baru nanti keluar, oh anak ibu disabilitasnya misalnya ADHD atau apa gitu-gitu kan, baru kita nanti berikan edukasi kembali.
1: Baik. Jadi untuk pemetaan begitu ya, jadi anak ini juga dipetakan begitu ya. Nah untuk kompetisi gurunya sendiri atau keterampilan yang dimiliki, apakah ada pelatihan khusus nih Bu yang diberikan kepada guru-guru?
2: Iya, jelas gitu ya. Ini baru aja di tanggal hari Selasa yang lalu, kita mengundang psikolog Haikal, kemudian Ibu Fima. Ibu Fima ini kebetulan sebagai sirut teacher di Min 2. Kemudian kalau Haikal kan kita udah tahu benar ya, memang dia sudah melayani psikolog, psikolog udah handal lah untuk di Aceh gitu kan. Kita undang, kemudian kita undang kepala madrasah, koordinator inklusi seluruh madrasah yang ada di Kota Bandar Aceh. Tapi kemarin hari Selasa itu khusus untuk MI saja dulu, karena MI yang sudah ada SK penetapan madrasah inklusi sebanyak 11 madrasah. Cuman hari Selasa kemarin kita merekrutnya dengan swasta, jadi ada 16 madrasah. Jadi lebih kurang pesertanya 64 peserta. Yang kita harapkan itu tadi, walaupun ini dari tahun 2022 sudah ada ya di Aceh, khususnya di Bandar Aceh itu agak lebih cepat ya responnya, progresnya. Tapi kan masih banyak kita temukan kendala-kendala. Makanya kemarin kita melakukan terus melatih guru GPK, guru pendamping khusus ini, per madrasahnya itu 3. Diharapkan nanti yang 3 ini bisa mengedukasi teman-temannya di madrasah masing-masing gitu.
1: Berarti terus dilakukan pelatihan-pelatihan.
2: Ada yang sudah melakukan MOU dengan Universitas USK, UIN yang di jurusan psikolognya. Karena nanti itu sangat berefek. Sangat berefek. Ketika ada kendala-kendala, kita kan itu tadi bercerita, kita tuh nggak punya tuh
1: basic itu.
2: Basicnya itu sebagai benar-benar psikolog gitu, hanya sebagai ya kalaupun pendidik hanya mungkin ilmu kependidikannya saja, tapi khusus untuk melayani yang siswa-siswa hebat ini kan tidak ada gitu.
1: Betul. Berarti untuk pelatihannya akan terus ada dan terus dibekali begitu ya. Nah kalau di Min 4 sendiri sejauh ini seperti apa Bu? Apakah sudah mulai diterapkan ini untuk kita di...
2: Untuk 11 madrasah MI yang ada di Kota Bandar Aceh ini pada dasarnya sudah diterapkan. Tetapi setelah dilakukan pengisian APBS-nya, itu tadi yang ditemukannya itu banyak yang ditemukannya cenderung dia dari kecerdasan siswa saja. Ada yang mungkin lemah ya, lemah dalam membaca, lemah dalam apa, lama menulisnya, kemudian angkanya masih terbalik-balik gitu. Lah kok bisa dimasukkan kategori disabilitas kan ya begitu ya? Jadi karena kata disabilitas di sini bukan semata-mata anak itu cacat fisik, itu yang harus kita tanda kutip gitu.
1: Iya,
2: artinya perlu pembimbingan, perlu ada guru yang khusus melayani apa yang mereka siswa-siswa ini hadapi gitu. Siswa-siswa ada keterlambatan belajarnya itu. Nah kalau dulu kan, kalau di MTS, tingkat MA itu kan ada bimpennya ya. Nah kalau di SD kan jarang, langsung ditangani oleh wali kelas yang banyak gitu. Kan kewalahan.
1: Betul.
2: Ya, wali kelasnya jadinya. Oleh program kita ini tadi, ya itu setelah ada hasil dari aplikasi tadi, kemudian kita rekrut. Nah di madrasah ya MINPAT yang ibu sudah lakukan, nah kita ada namanya ULD, Unit Layanan Disabilitas. Walaupun kita belum diresmikan ini ya, tapi kepengurusannya sudah ada. Kita tidak bisa pungkiri ada anak yang tidak betah duduk lama. Ya siswa.
1: Sebentar aja.
2: Udah, namanya udah. Apalagi siswa baru ya.
1: Betul.
2: Dia kan pengalihan dari RA atau TK itu ke madrasah MI atau SD itu kan, ini rumah baru nih gitu ya kan. Kemudian situasi seperti itu berulang. Kemudian bahkan lebih meningkat lagi nih. Gak bisa duduk, kemudian gak bisa betah lama-lama duduk, jalan, lari ya. Nah itulah yang kita bimbing. Nah, bagaimana? Tapi tetap belajar. Kalau pelajarannya di kelas lagi memperkenalkan mungkin numerasi dari 1 sampai 5, kalau yang normal yang biasa-biasa kan cepat ya. Nah si anak yang kita sudah ada data dari kita yang seperti tadi Bu contohkan. Nah itu di ruangnya di ULD. Nah bentuk pelayanannya bagaimana, kita berikan media.
1: Jadi ada treatment juga
2: ada,
1: untuk anak ya. Apakah sejauh ini sudah berjalan dengan baik Bu, atau masih ada tantangan yang dihadapi di lapangan?
2: Nah kalau di madrasah ibu sendiri itu ULD-nya belum maksimal. Karena itu tadi, alhamdulillahnya kita tetap menerima anak yang PD-PD ya. Tetapi tahun ini tidak ada yang cacat fisik. Kalau orang bahasa sehari-hari, kalau di Aceh ini sering bilang lasa, anak-anak lasa gitu ya. Bahasa Aceh itu cuma ditemukan di Aceh tuh bahasa lasa tuh. Yang gitu-gitu aja sih. Tapi itulah dalam proses ya, dalam proses. Kalau untuk koordinirnya itu secara strukturalnya itu di bawah kesiswaan. Nanti ada koordinator disabilitas itu Ibu Rahmayani MPD.
1: Berarti kita ada jalur-jalurnya juga
2: ada
1: pelatihan ya. Baik, insya Allah ini pastinya terus akan berkembang dan makin kokoh ya, pastinya ya.
2: Apalagi pemerintah sekarang di mana-mana kita lihat untuk apa ya, membumikan disabilitas ini hampir di mana-mana instansi ya kan gitu. Ya. Jadi sudah pemerintah sudah sangat, programnya itu sudah memang digaungkan banget gitu ya. Jadi alhamdulillahnya Departemen Agama itu cepat menyahuti gitu ya kan.
1: Baik. Dan juga Bu Dahrina, kita mengundang juga ini pendengar, barangkali ada yang ingin bertanya langsung ya pada Ibu Dahrina sebagai Kepala MINPAT ya, bisa langsung di 0651443336 ya, atau via WhatsApp juga boleh di 0852-8285-4445 ya. Baik Ibu, ini ada satu WhatsApp dari pendengar kita yang masuk yang ingin bertanya. Ini dari Ibu Wardani ya, dari Kampung Lung, Kemukiman Guci Rampung di Kabupaten Pidi ya. Pengen bertanya, ini ada murid sekolah luar biasa, apakah murid itu tidak terbatas umur masuk sekolahnya? Baik. Jadi kalau itu di tingkat swasta. Nah kalau kita di dari Kementerian Agama memang seperti apa nih Bu?
2: Baik, terima kasih Ibu, siapa tadi?
1: Ibu Wardani.
2: Mau ada di PD ya? Luar biasa, ternyata banyak juga ya yang mengikuti kegiatan acara kita hari ini. Terima kasih Bu Warda. Jadi yang sudah kita layani ya, ini sebagai contoh di MIN 9. Karena MIN 9 madrasah inklusi pertama yang di Aceh ya, yang untuk tingkat madrasah MI yang sudah melayani sudah sangat luar biasa. Kalau tidak salah namanya Awa ya, Awa ya kalau nggak salah saya namanya. Itu usianya kalau secara usia normal kita sekarang, usia pertumbuhannya 22 entah 23 sudah umurnya. Tetapi secara umur belajar, secara umur psikolognya itu masih anak kelas 5. Gitu ya. Tapi beliau dulu pernah di sekolah luar biasa, tetapi menurut informasi orang tuanya saat di sana tidak ada perkembangan, mungkin karena komunitasnya sama, hampir sama, ya kan, menderita apa ya, sama gitu ya, yang dihadapi sama gitu ya kan, gejalanya sama. Nah, saat dipindahkan di min 9 sudah mulai punya respon bagus. Nah, sekarang dia sudah tidak, udah kurang tantrumnya, sudah bisa berinteraksi, berkomunikasi, menulisnya sudah mulai tertib gitu, sudah mulai tahu malu, sudah mulai bagaimana cara memberi hormat, salaman, itu sudah banyak sekali progresnya. Jadi artinya dari pertanyaannya, kita tidak membatasi usia. Pelayanan untuk disabilitas ini untuk sementara ya, kita tidak membatasi harus usia berapa, gitu ya, selama kita masih bisa ya melayani dengan hati, kembali ke hati tadi. Baik. Kemudian selama masih orang tuanya patuh, ketika dititipkannya itu penuh apa ya, harap kepada guru, maka kita melayani ya seperti itu, tidak. Belum ada sih pembatasan sampai saat ini gitu yang kita lihat.
1: Baik, jadi selama dia itu sesuai dengan apa namanya, kemampuan dia untuk belajar di tingkat itu, maka dia bisa bergabung begitu ya.
2: Iya.
1: Oke, baik. Untuk Anda pendengar yang lainnya juga ingin bertanya ya, bisa juga langsung di 0651443336 boleh, atau via WhatsApp juga kembali di 0852-8285-4445. Ya baik Bu Dahrina, ini kita masih mendalami ya terkait topik ini, guru sebagai kunci inklusi, kesiapan dan tantangan tenaga pendidik di madrasah. Namun sebelumnya kita break sejenak ya, kita ikuti beberapa pariwara berikut. Pendengar tetaplah bersama kami di Ruang Disabilitas dan Inklusi.
3: Nama saya Sri Diastuti. Saya mempunyai cacat kaki sebelah kanan dikarenakan polio dari saya umur 1,5 tahun. Semangat hidup saya, pertama saya dapat dorongan terutama dari orang tua saya, yang kedua dari suami dan anak saya untuk selalu berusaha. Untuk kegiatan saya nyanyi dari panggung ke panggung, walaupun kadang-kadang juga dipandang sebelah mata ya, yang penting saya masih berusaha untuk yang terbaik, tidak mau kalah dengan yang normal.
4: Cacat bukan penghalang untuk berprestasi. Dengan semangat, tanpa kenal lelah, menyongsong hari esok dan cemerlang, cacat tetap mendatangkan berkah.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
6: Saudara-saudara generasi muda harapan bangsa, marilah kita bersama-sama membantu pemerintah dalam mensukseskan program pemerataan pembangunan ke seluruh tanah air. Saudara-saudara harus bangga memiliki wawasan kebangsaan yang luas, cinta akan tanah air, cinta budaya, dan kelestarian alamnya. Untuk itu mari tanamkan rasa semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial untuk membangun bangsa dan negara tercinta ini.
7: Semangat perkataan untuk berbuat adalah karakter generasi muda harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
0: Anda masih bersama kami di Ruang Disabilitas dan Inklusi RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi di kesempatan sore hari ini. Masih mengupas tema guru sebagai kunci inklusi, kesiapan dan tantangan tenaga pendidik di madrasah. Masih bersama narasumber kita Dr. Dahrina MSAGMA selaku Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Min 4 Banda Aceh. Baik, Ibu Dahrina, kita lanjutkan kembali perbincangan kita di sore ini. Nah, untuk pendekatan sendiri daripada si guru ini kan mereka masuk dalam kelas reguler begitu ya.
2: Yeah.
1: Nah, untuk penyusunan materi ajar atau metode pembelajaran di kelas seperti apa nih Bu oleh guru-guru pendamping tadi?
2: Iya. Yeah. Ini juga sebagai kendala ya awalnya karena belum ada bagaimana pemilahan atau kurikulum khusus untuk madrasah reguler yang notabene awalnya tidak ada program PMI ya, program disabilitas. Nah, dari beberapa temuan berdasarkan laporan dari guru-guru, artinya kewalahan. Okay. Bagaimana sih sebenarnya konsepnya gitu ya, kurikulum yang harus kita terapkan. Kalau di awal-awal memang masih sama rata aja, ini di awal masih ya, ketika menerapkan misalnya membaca mengenal huruf apa misalnya pengenalan huruf kapital misalnya, yeah, udah sama aja. Yes, mau sama. Yang penting dia ada di dalam kelas, itu awalnya masa bodoh lah kan. Yeah, gitu ya kan. Buku yang dipegang sama aja,
1: sama juga.
2: Okay. Gitu ya. Buku paket yang ada di temennya yang normal sama saja, itu di awalnya.
1: Okay.
2: Yang penting tadi karena dia bergabung dengan teman-teman yang sehat, kayak gitu istilahnya ya kan. Nah, tetapi akhirnya ketemu kendalanya bagaimana kita memberikan nilai, ya kan? Sementara pasti jawaban yang kita inginkan tidak tercapai maksimal, karena ya itu tadi namanya beliau, anak-anak kita ini tadi khusus dia, istimewa lah.
1: Yeah.
2: Awalnya dulu namanya anak-anak istimewa, kemudian berlari lagi, sekarang udah jadi PD-PD. Nah, tentunya kita para pengurus baik di provinsi dan di kota kan terus memberikan, mencari ya solusi-solusi. Nah, sampai akhirnya kita ini dalam, masih dalam rancangan tapi belum sempurna nih.
1: Okay.
2: Nah, alhamdulillahnya lagi di Kementerian Agama itu selain kurikulum merdekanya, ada lagi KBC namanya, kurikulum berbasis cinta.
1: Oke.
2: Nah,
1: ya.
2: Nah, di kurikulum berbasis cinta itu kolaborasinya cinta Allah, cinta Rasul, cinta diri sendiri dan lingkungan, cinta ilmu, cinta bangsa, cinta negara istilahnya kan. Nah, dari itu saja kan sudah terkonsep tuh hampir cinta diri sendiri dan lingkungan. Yeah. Misalnya kan, nah, lingkungan itu kan banyak aspeknya.
1: Yeah.
2: Termasuk siswa teman-teman yang berkebutuhan khusus gitu ya.
1: Okay.
2: Nah, tapi kurikulum khusus disabilitasnya kita juga sudah punya gitu ya, sudah punya, walaupun belum optimal.
1: Okay.
2: Gitu. Dalam pelayanan yang sudah diberikan baik itu di Min 2, di Min 9, di Min 1 gitu kan. Di Min Ibu termasuk gitu.
1: Yeah.
2: Kalau sistem belajarnya itu tidak lagi menyamaratakan.
1: Okay.
2: Nah, tetapi sudah mulai, oh ini anak yang memang istimewa, yang ini, ini anak PD-PD nih.
1: Yeah.
2: Nah, jadi medianya berbeda. Kalau anak lain bisa melihat ke monitor atau ke papan tulis, maka anak yang PD-PD kita berikan lembaran.
1: Ya,
2: jadi dia khusus untuk mengedar, tapi tema materi yang kita laksanakan sama.
1: Oke.
2: Jadi, ini kemarin di hari Selasa lalu kita sudah menuju ke bagaimana desainnya, sudah dapat sih desain rapor akhir.
1: Oke.
2: Nah, jadi, sudah ada gitu.
1: Berarti mereka ada teknik khusus juga.
2: Ada.
1: Okay.
2: Ada.
1: Dan ini memudahkan juga ya bagi si guru sendiri.
2: Nah, itulah berdasarkan keluhan-keluhan itu makanya kita hari Selasa lalu mengumpulkan nih guru-guru GPK-nya.
1: Iya.
2: Bagaimana sih ini progres ke depannya, bagaimana nih langkah-langkah yang harus nih dilakukan. Mereka menuntut, Bu, ini kita kan sudah mulai bisa nih melayaninya. Cara belayannya tidak boleh sama.
1: Yeah.
2: Sudah diberikan media atau alat lainnya gitu kan. Cuman kendalanya kan tetap ada.
1: Betul.
2: Tidak bisa kita layani di dalam satu kelas itu. Makanya saya bilang harapannya harus ada ULD. Ada yang telepon ya.
1: Baik, kita coba terima dulu ya dari Nabai. Siap. Assalamualaikum.
8: Assalamualaikum, Rizky.
1: Ya, baik, dengan Kak Cun. Boleh, silakan Kak Cun, mungkin radio di belakang bisa dikecilkan sedikit ya.
8: Baik.
1: Iya. Oke, silakan.
8: Ini kan. Dengar.
1: Ya, jelas, silakan.
8: Jelas ya. Ah, ini mau tanya sama Ibu tadi, bukan di ini. Baru siang. Terus itu kan, Ibu, di sekolah umum kan ada juga disabilitas, ada beberapa orang yang sekolah kami kan. Ada juga. Tapi mereka gabung dengan orang yang sempurna. Kali kan Ibu lebih sempurna dia kalau banyak kelompok. Kan kami kan sekolah berjalan kelompok.
1: Betul.
8: Kami ikut, dia ikut juga dengan kelompok-kelompok walaupun dia enggak apa-apa, enggak sempurna seperti orang lain. Tapi dia ikut. Tapi kali Ibu kan, terendah dia daripada orang sempurna. Itu kenapa bukan pakai itu? Cuma dia IQ-nya tinggi. Saya heran juga. Kenapa? Ya Allah, berikan dia seperti itu. Dia udah menyandang kayak gitu, bukan? Tapi IQ-nya tinggi. Ya.
1: Okay.
8: Tak mau berjelasan, Bu, ya.
1: Baik.
8: Itu aja. Ya.
1: Baik, terima kasih, Kak Cun. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ini Kak Cut Maria dari Montasik nih, Bu Darina. Beliau juga seorang guru madrasah di Montasik ya. Boleh mungkin langsung bisa ditanggapi?
2: Luar biasa, terima kasih Bu Cut. Ya, saya kalau sudah bercerita kok bisa lebih cerdas kan gitu ya. Jadi kita bisa jatuh air mata loh Niki.
1: Iya betul.
2: Itulah mungkin kenapa negara ya peduli gitu loh.
1: Iya.
2: Kenapa negara peduli? Kenapa negara harus melahirkan inklusi ini di semua profesi?
1: Betul.
2: Ya, di semua lembaga yang ada di Indonesia ini. Karena Allah itu memberi takaran semua kepada manusia itu adil. Itu yang mungkin harga adil.
1: Iya.
2: Semua kita pada dasarnya Allah kasih kecerdasan, Allah kasih apa ya kesempurnaan. Tetapi Allah itu kalau ada yang mengatakan Allah gagal, tidak. Inilah yang kita pelajari. Saya selalu mengingatkan guru-guru GPK, siapapun yang terpilih sebagai guru GPK, jangan pernah mengeluh. Tapi ini ambil kesempatan kita di dunia sebagai kesempatan mengabdi kepada Allah melalui makhluk-makhluk Allah yang sudah Allah ciptakan. Tetapi secara kasat mata kita, mereka itu lemah. Betul. Secara pikiran kita, mereka itu tidak berdaya, tidak punya potensi. Itu kasat mata. Tetapi setelah kita sentuh, setelah kita melakukan komunikasi, adab sakti, tentuhan, kasih sayang, cinta, maka itulah seperti Bu Cuk tadi. Udah dia perhatikan nih anak-anak yang normal fisiknya, tapi belum tentu normal secara IQ-nya, belum tentu normal secara etikanya. Kan begitu ya, hanya betul. Fisik. Karena ya ini selama ini mindset kita pada dasarnya yang berkebutuhan khusus itu ya fisik. Nah, itu Bu Cut. Nah, kita sering temukan Bu Cut yang seperti itu di dalam kelas. Tidak masalah. Yang paling inti dan juga yang paling diharapkan orang tua sebenarnya bukan yang dipacu itu IQ-nya, bukan. Bukan kognitifnya yang mau dipacu, tetapi kesetaraannya. Kebersamaannya, saling dihargai, itu yang diharapkan oleh para anak-anak yang disabilitas, terutama orang tuanya juga. Mereka tuh dianggap sama.
1: Betul.
2: Walaupun saya tidak jari saya lebih mungkin gitu ya kan, tapi saya sama loh. Saya juga punya insting, saya juga punya kecerdasan. Tolong dihargai kami. Ah, itu kalau mereka seolah-olah kalau kita terjemahkan bahasa hati mereka begitu, Ki.
1: Baik. Nah, ini menarik. Kalau tadi kan juga tersentuh dari pertanyaan Kaca tadi ya. Nah, kalau mereka ini didudukan dalam kerja kelompok atau dalam kategori kerja bersama teman-temannya, respon temannya di dalam kelas dengan teman-teman yang istimewa ini gimana, Bu, sejauh ini?
2: Saya ancung jempol ya. Kalau sudah masuk ke dalam kelompok, berarti saya bisa bayangkan di sekolahnya Bu Cut, anak-anak sudah menerima nih. Karena dia sudah duduk satu kelompok. Itu sudah menerima, itu udah bagus tuh. Edukasi kepada guru-guru, teman-temannya, itu udah bagus di sekolah ini. Karena Inilah salah satu fungsi kita kenapa digabung ke madrasah reguler, kenapa tidak mereka di sekolah khususkan, kenapa tidak duduk sendiri, kan begitu ya kan. Nah itu tadi, bergabung terus untuk penyetaraan. Kan slogannya aku, kamu, kita setara, kan itu. Jadi ini udah luar biasa. Kalau sudah bergabung satu kelompok itu sudah, mereka sudah empatinya sudah tinggi, kepeduliannya sudah tinggi. Hampir mereka tidak lagi, saya bilang kalau seperti itu di kelompok itu, di kelas itu, no bullying. Udah gak ada tuh.
1: Baik, jadi anak-anak ini sudah mendapatkan penerimaan gitu ya, dan ini juga penting bahwasanya perkembangan anak-anak tidak hanya dari guru semata sebenarnya nih Bu ya.
2: Iya, lingkungan.
1: Iya.
2: Orang tua, sekelilingnya, semua. Kalau di madrasah itu mulai dari satpamnya, penjaga sekolahnya, ibu kantinnya, gurunya, itu udah jelas kan. Orang tua, semua stakeholder ya. Kalau di sekolah itu harus sama-sama. Nggak bisa lagi dikucilkan, udah nggak boleh lagi diomongin. Mungkin antara teman-teman berbisik tidak ada lagi. Bahkan saya pernah sering melihatnya saat ke pembagian MBG misalnya gitu kan, itu sudah dibantu. Yang susah jalan mungkin ya kan. Kemudian ada yang kecamatannya minus banget itu. Nah, jadi kan agak ini dia udah, temannya udah bilang kami bawain ya. Gitu. Jadi inilah yang kadang-kadang kalau kita perhatikan itu, makanya pakai hati ya saya bilang, jatuh air mata kita Ki.
1: Iya, ini yang luar biasa ya. Dan kalau misalnya ini berhasil tentunya bakal banyak juga keberhasilan daripada anak-anak istimewa ini ke depannya.
2: Iya.
1: Nah kalau kita lihat dari sisi kebijakan ini mungkin sedikit nih Bu ya, dari sisi kebijakan daripada pemerintah kita atau daripada aturan yang sudah digalakkan begitu, apa yang masih harus diperbaiki dan dikembangkan ini Bu?
2: Iya, pertama sih kalau versi Ibu ya, bersyukur pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan ada madrasah inklusi. Itu yang pertama. Kedua, kenapa? Karena memanusiakan manusia. Tidak ada yang, Allah itu tidak pernah gagal dalam produksinya, istilahnya begitu ya kan, memproduksi tidak pernah gagal. Cuman kita yang di Allah berikan cara berpikir, Allah berikan keilmuan yang lebih, Allah berikan kesempurnaan. Dengan kesempurnaan kita tuh apa yang lebih kita bisa kepada orang-orang yang tidak sempurna, kan itu intinya. Nah lahirlah regulasi. Betul. Nah tentu dalam pengimplementasian regulasi ini banyak sekali hal-hal yang mungkin saat diimplementasikan di lapangan tentu banyak kekurangan. Menurut daerah, lokasi, kemampuan tenaga pendidiknya, kemudian sarana prasarananya, kemudian kesiapan orang tua ketika dalam tanda kutip ya dilabeli oleh aplikasi, bukan dilabeli oleh GPK-nya, gitu kan, ada penolakan, begitu kan, hal-hal yang seperti itu yang mungkin tantangan-tantangan yang harus para pengurus FPMI baik di kota, kabupaten kota ataupun provinsi itu harus terus memberi edukasi bagaimana menghadapi orang-orang atau masalah-masalah seperti itu. Itu tantangannya gitu kan. Tapi semakin kita terus berniat, kemudian semakin kita tegas, jelas, tuntas ya dalam memberikan dan menggaungkan program ini, tidak masalah sih sebenarnya. Makanya tahapan-tahapan program ini harus dilalui. Setelah dinyatakan madrasah kita memang madrasah inklusi, langkah selanjutnya apa? Melakukan asesmen, melakukan pertemuan dengan apa? Dengan kakan kemenaknya lah, dengan stakeholder yang memang dibutuhkan, sampai nanti melakukan MOU-MOU dengan pihak-pihak terkait. Gitu. Jadi tahapan-tahapan itu apa, SOP-nya harus diikutin dengan benar. Jadi kendala-kendalanya teratasi dengan baik gitu.
1: Baik, karena seiring berjalan waktu ini akan terus dimantapkan begitu ya. Enggak bisa langsung instan jadi gitu, enggak bisa juga ya. Oke, baik. Ini Bu Darina, kita sudah berada di penghujung ya, karena memasuki waktu asar juga. Mungkin terakhir ini sebagai penutup, ada harapan yang mungkin ingin disampaikan nih Bu Darina untuk peningkatan kapasitas-kapasitas guru madrasah di Aceh secara umum, dan juga mungkin untuk guru-guru madrasah yang juga baru mulai menerapkan pendidikan inklusi, seperti apa ini masukan dan juga pesan-pesannya, Bu?
2: Iya, terima kasih, Ki. Terima kasih juga ya, akhirnya kita nggak sadar ya, udah di ujung. Baik, pertama, semoga program ini bukan hanya program yang tertulis di atas sebuah kertas dalam bentuk regulasi. Kemudian bagi madrasah yang sudah melaksanakan dan sudah dikukuhkan sebagai madrasah inklusi, untuk segera melakukan tahapan-tahapan pelaksanaan, kemudian pembentukan, pengarahan, bimbingan, progresnya itu silahkan dilanjutkan tahapan-tahapannya. Kemudian bagi kepala madrasah khususnya untuk lebih peka, lebih peduli, lebih turun ke lapangan untuk melakukan pembimbingan, kemudian berkoordinasi ya dengan Kasih Pendidikan Madrasah dan Kakan Kemenaknya, kemudian lakukan terus MOU-MOU dengan pihak-pihak terkait, baik itu di Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, kemudian sekolah, kampus-kampus yang jurusannya tentunya psikologi. Nah, yang kemudian yang bagi guru yang sudah terpilih berdasarkan SK penunjukan dari kepala madrasah sebagai guru pendamping khusus, menerima dengan lapang dada, menerima dengan ikhlas, kemudian terus upgrade diri untuk mempelajari hal-hal terbaru. Nah, tapi intinya bersyukur. Kepala sekolah memilih kita sebagai pelayan anak-anak yang disabilitas ini, karena itu bagian kita mengumpulkan pundi-pundi pahala kita, amal kita yang kelak di yaumil akhir bertemu dengan kita. Nah, kalau ini basicnya di kita semua, kita pingin kenapa satu ya, kenapa dua ya di sekolah saya siswanya begini. Nah, kalau udah ada rasa itu tumbuh, kita sudah berhasil. Okay. Nah, jadi harapan kami itu, dan terakhir mari sama-sama ya kita program madrasah inklusi ini ataupun apalah, kalau mungkin di Dinas Pendidikan ya, kalau di Departemen Agama, program madrasah inklusi ini terus kita gaungkan kapanpun, dimanapun, dengan siapapun.
1: Oke, baik, terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Dahrina, Dr. Dahrina MSAG MA, selaku Kepala MIN 4 Banda Aceh, telah hadir bersama kita, Bu, di Pro 1 Banda Aceh untuk sore hari ini. Dan untuk Anda pendengar yang tidak dapat ikuti dialog kita tadi, dapat Anda tonton kembali di channel YouTube kita, RRI Banda Aceh Live. Dan sesaat lagi kita nantikan juga kumandang azan asar untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Sekali lagi terima kasih Bu Dahrina, sukses terus bersama MIN 4 dan juga program-program serta kegiatan-kegiatan ke depannya.
2: Terima kasih, Ki, sudah mengundang. Semoga program ini lebih mantap lagi ke depannya dengan mengundang narasumber yang lebih tepat sasaran. Amin. Mungkin ya. Siap. Dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih telah bersama kami di Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Minggu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat, hanya di Programa 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
5: Satu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah roh jinamu, tata tentrem ketara haja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 107.7 FM Pro 1 Banda Aceh.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kenal informasi dan inspirasi. Ya, di edisi akhir pekan ini pendengar, di edisi Minggu ya, mungkin Anda juga merasakan hal yang sama nih. Apakah juga merasakan hari ini dari pagi hingga menjelang siang khususnya cukup terik ya. Mungkin kita merasakan hal yang sama juga ya, karena memang belakangan bahkan hingga hari ini kondisi Aceh secara umum dan juga Banda Aceh mungkin khususnya ya, memang cukup terik dan panas ya. Maka dari itu tetap jaga kesehatan ya, karena biasanya kalau suhu dan juga suasana panas yang ekstrim seperti ini itu seringnya sih radang tenggorokan begitu ya terkenanya ya, dan demam juga, apalagi kalau anak-anak nih dibawa keluar rumah di siang hari khusus dengan kendaraan roda 2 ya, pastikan juga ini untuk selalu dikenakan helmet ya, atau menggunakan jaket lengan panjang, karena memang kulit anak-anak masih sensitif ya. Jadi maka dari itu juga harus dijaga juga kondisi kesehatan kulitnya nih pendengar ya. Dan juga untuk yang di sore hari ini juga masih terlihat cukup terang dan terik ya, karena kami himpun dari situs BMKG juga, kondisi Banda Aceh saat ini berada di 30 derajat Celcius dengan kondisi cerah berawan. Dan kondisi ini nantinya berangsur turun sedikit suhunya hingga tengah malam nanti, cuma turun 2 derajat nih pendengar ya, yakni di 28 derajat Celcius ke pertengahan malam pukul 23 waktu Indonesia Barat dengan kelembaban mencapai 72% ya, dan kecepatan angin mencapai 10,5 km per jam ya. Secara umum dari sore hingga malam nanti tidak ada potensi hujan di wilayah Banda Aceh dan cukup kondusif untuk Anda melakukan beragam kegiatan dan aktivitas hingga tengah malam nanti ya. Semoga sore hari ini di akhir pekan ini juga cukup menyenangkan untuk Anda yang menikmati liburan bersama keluarga maupun juga orang-orang terdekat.

0: nyebur.
1: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel, emang Eka paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada kuku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut.
0: Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Kok gak pakai helm?
5: Cuma ke depan kok, gak jauh.
4: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
5: Ribet ih.
6: Oh no.
4: Terserah deh.
7: A few minutes later.
4: Loh, kok balik lagi?
5: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
4: Ngeyel sih.

Sependengar, mahasiswa Fakultas Keperawatan Universitas Syiahkuala USK, Balqis Amelia Putri, menorehkan prestasi membanggakan pada ajang internasional IMT GT 25th Varsity Carnival 2026 yang berlangsung di Universitas Negeri Padang UNP, Sumatera Barat pada tanggal 24 hingga 28 Agustus 2026 lalu. Ya, bersama tim lintas Fakultas USK, Balqis berhasil membawa pulang 3 medali dari kompetisi tersebut. Nah, IMT GT Varsity Carnival sendiri ya merupakan kegiatan internasional rutin dalam kerangka kerjasama Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle yang mempertemukan mahasiswa dari perguruan tinggi di 3 negara untuk memperkuat jejaring kolaborasi serta pertukaran pengalaman. Pada penyelenggaraan tahun ini, Indonesia diwakili oleh Universitas Syiahkuala, Universitas Sumatera Utara USU, Universitas Negeri Medan UNIMED, dan Universitas Negeri Padang UNP. Sementara itu di Malaysia diwakili oleh University Teknologi Mara atau UITM, University Utara Malaysia UUM, University Sains Malaysia USM, dan University Malaysia Perlis atau UNIMAP. Adapun dari Thailand diwakili oleh Prince of Songkla University, Raja Mangala University of Technology Sriwijaya, dan juga Taksin University atau TSU. Nah, mendengar pada cabang seminar, Balqis tergabung dalam tim multidisiplin bersama Rifat dari Fakultas Kedokteran Gigi dan Rizka Ilmina dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Tim USK mempresentasikan penelitian berjudul Rising After the Flood, Imploring the Mental Well-being and Resilience of Syiahkuala University Students Following the Great Sumatran Flood. Nah, karya ilmiah ini mengangkat isu kesehatan mental dan resiliensi mahasiswa pasca bencana banjir tersebut berhasil memukau dewan juri. Tim USK sukses menyabet 3 penghargaan sekaligus, yakni medali emas untuk best creative video, medali perak untuk best presentation, dan medali perak untuk best mix crew. Ya, Balqis mengungkapkan rasa syukur dan bangganya atas pencapaian yang diraih bersama timnya di ajang antarbangsa tersebut. Sementara itu, Dekan Fakultas Keperawatan USK, Profesor Dr. Teuku Tahlil SKPMS, turut menyampaikan apresiasi atas capaian gemilang itu ya. Menurutnya, prestasi ini membuktikan kapasitas mahasiswa USK untuk bersaing dan menghasilkan karya akademik yang relevan di tingkat global ya. Ya, berharap pencapaian ini dapat menjadi motivasi bagi mahasiswa lainnya untuk terus berinovasi dan memanfaatkan setiap kesempatan memperluas pengalaman di kancah internasional.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Lin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Rin, duluan ya.
5: Mau apel nih.
6: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
4: Hah? Apa lagi?
6: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
4: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
6: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Baik, selamat pendengar dimanapun Anda berada, tetaplah bersama kami. Sesaat lagi pada pukul 17, kami ajak Anda untuk kita ikuti lintas 17 berjaringan Korwil Nusantara 17 Aceh. Tetaplah bersama kami.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Batral bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawi, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Berita utama untuk sore ini, Wali Kota Banda Aceh Iliza Sanudin Jamal perkenalkan potensi pusaka dalam Rapat Kerja Nasional Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI di

0: Pendengar, Wali Kota Banda Aceh Eliza Sanudin Jamal perkenalkan potensi pusaka dalam rapat kerja nasional Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI di Kota Ternate, Maluku Utara. Berikut laporan TC Maulida Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Eliza Sanudin Jamal menghadiri Rapat Kerja Nasional Rakernas ke-12 Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI di Kota Ternate, Maluku Utara. Rakernas berlangsung pada 26 hingga 29 Agustus 2026 dengan mempertemukan para kepala daerah, pengurus JKPI, pemerhati budaya, akademisi, serta delegasi dari berbagai kota dan kabupaten yang tergabung dalam JKPI. Gubernur Maluku Utara Sherly Johanda menyampaikan apresiasi atas kehadiran perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk kehadiran Eliza Sanudin Jamal. Gubernur mendorong transformasi produk budaya ke dalam bentuk kuliner, pengembangan UMKM, hingga pemanfaatan ekonomi digital.
2: Wali Kota Banda Aceh, selamat datang di luar akhirnya, saya sudah jadi di Moko Banda Aceh, tapi sejauh di luar di sini. Selamat datang.
1: Sementara itu, Eliza menyampaikan kehadirannya menjadi kesempatan untuk memperkenalkan potensi pusaka Banda Aceh serta bertukar pengalaman dengan daerah lain dalam mengelola kawasan heritage cagar budaya, tradisi, hingga potensi ekonomi kreatif berbasis sejarah dan kebudayaan.
3: Telah dibuka rapat kerja nasional jaringan kota-kota pusaka Indonesia, yaitu JKPI. Dan yang mudah-mudahan hasil rapat kerja ini bisa memberikan dampak manfaat bagi perkembangan kemajuan kota-kota pusaka di Indonesia.
1: Adapun dalam forum bertema Ternate Epicentrum Rempah Dunia, memperkuat kolaborasi, resiliensi cagar budaya dan ekonomi budaya berkelanjutan, kota-kota anggota JKPI didorong untuk tidak hanya mempertahankan bangunan atau situs bersejarah, tetapi juga menghidupkan kembali nilai sejarah dan budaya agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Pangdam Iskandar Muda resmikan jembatan perintis Garuda di Desa Bandar Mahligai, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang. Selengkapnya disampaikan Cindy Novita.
4: Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda, Pangdam IM Mayjen TNI Joko Hadi Susilo SIP meresmikan jembatan perintis Garuda di Desa Bandar Mahligai, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang. Peresmian tersebut menjadi bagian dari komitmen TNI AD, khususnya Kodam Iskandar Muda, dalam mendukung pembangunan infrastruktur sekaligus meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Aceh. Jembatan perintis Garuda diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga, membuka akses antar kawasan, serta mendukung berbagai aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat Desa Bandar Mahligai dan sekitarnya. Dengan akses yang semakin baik, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah mengembangkan potensi wilayah, khususnya di bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, dan sektor lainnya.
5: Pembangunan jembatan perintis Garuda ini merupakan bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, seperti kita ketahui bahwa di Provinsi Aceh saat ini sudah diselesaikan 270 jembatan Garuda.
4: Pangdam IM juga mengajak seluruh masyarakat untuk mempertahankan semangat gotong royong dan bersama-sama menjaga hasil pembangunan. Menurutnya, infrastruktur yang telah dibangun merupakan aset bersama yang harus dirawat dan dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari RRI Banda Aceh, sekarang kita menuju RRI Log Semawi. Pendengar, potensi wisata daerah Aceh Timur dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berikut laporan reporter RRI Maimun Akbar.
6: Potensi wisata daerah dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Beragam destinasi wisata yang dimiliki Kabupaten Aceh Timur menjadi aset penting yang dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Timur, Sahril kepada RRI mengatakan, sektor pariwisata memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian daerah. Mulai dari peningkatan pendapatan pelaku usaha hingga terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar destinasi wisata. Aceh Timur memiliki

0: Memiliki sejumlah objek wisata yang menjadi tujuan favorit wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Keberadaan destinasi tersebut turut menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah.
1: Jadi ekonomi masyarakat sekitar di Idi Raya ini hidup, Pak. Karena tamu-tamu, pengunjung pada berdatangan maupun di kuliner-kuliner untuk pantai masih juga alhamdulillah antusias, Pak. Laporan dari para pelaku usaha juga alhamdulillah untuk Pantai Pelangi, Pantai Bungong Seke, Pak, Matang Bungong, Pantai Lege di Perlak juga alhamdulillah, Pak.
0: Beberapa lokasi wisata yang ramai dikunjungi diantaranya Pantai Pelangi, Kuala Lengge, serta Pantai Bungong Seke. Ketiga destinasi tersebut menawarkan keindahan alam pesisir yang menjadi daya tarik bagi pengunjung, terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Peningkatan jumlah kunjungan wisata memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor usaha seperti kuliner, perdagangan, jasa transportasi, hingga usaha penyewaan fasilitas rekreasi. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas destinasi wisata melalui pembenahan sarana dan prasarana pendukung agar wisatawan merasa nyaman saat berkunjung. Selain pengembangan infrastruktur, promosi wisata juga terus dilakukan untuk memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas. Ia berharap seluruh pihak, termasuk masyarakat sekitar kawasan wisata, dapat berperan aktif menjaga kebersihan, keamanan, dan kelestarian lingkungan agar daya tarik destinasi wisata tetap terjaga. Maimun Akbar melaporkan.
2: 100 anak PAUD warnai kemerdekaan di Museum Lok Semawe. Selengkapnya disampaikan Anita Adiana.
3: Semangat kemerdekaan mewarnai Museum Kota Lok Semawe. Sebanyak 100 anak dari 25 lembaga pendidikan anak usia dini PAUD layanan kelompok bermain sekota Lok Semawe mengikuti Gebiar Senam Anak Indonesia Hebat dan Gebiar Mewarnai kemarin. Kegiatan tersebut dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tersebut dibuka oleh Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Nonformal PNF Dinas Pendidikan Kota Lok Semawe Dahniar SPDI MA. Daniar mengatakan pihaknya sangat antusias dan mendukung kegiatan Gebiar mewarnai tingkat kelompok bermain sekota Lok Semawe. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi anak untuk mengembangkan kemampuan motorik halus, kreativitas, dan rasa percaya diri.
4: Kami dari Dinas Pendidikan sangat antusias dalam acara Gebiar mewarnai setingkat kelompok bermain kota Lok Semawe. Saya sangat mendukung karena dengan adanya Gebiar mewarnai ini, anak-anak melatih motorik halus, kreativitas, serta rasa percaya diri pada anak-anak kelompok bermain sekota Lok Semawe. Mengharap anak-anak bisa terarah di dalam menyelesaikan mereka bergambar dengan warna-warni sesuka hati mereka, dengan hati yang senang, dan kreativitas mereka sehari-hari.
3: Sementara itu, Ketua Himpaudi Kota Lok Semawe Cut Putri Febrianti mengatakan kegiatan tersebut diikuti sekitar 100 anak dari 25 PAUD layanan kelompok bermain. Museum Kota Lok Semawe dipilih sebagai lokasi kegiatan sekaligus untuk mengenalkan budaya dan sejarah Aceh kepada anak sejak usia dini, khususnya rumah Aceh yang menjadi bagian dari warisan budaya daerah.
5: Untuk mewarnai kreativitas dan imajinasi anak dengan semangat kemerdekaan, bahwasanya kemerdekaan itu adalah kebahagiaan bagi anak semua. Setelah itu selanjutnya untuk menampilkan anak bahwasanya ada kegiatan di luar sekolah, yaitu bisa beradaptasi dengan lingkungan dan teman-teman yang lainnya di sekolah yang lainnya. Museum di Kota Lok Semawe adalah sekalian kita mengenalkan budaya rumah Aceh yang ada di Kota Lok Semawe. Bahwasanya anak-anak biar tahu istilahnya ternyata inilah yang peninggalan nenek moyang yang selama ditinggalkan masa-masa perjuangan zaman dahulu kala.
3: Menariknya, kegiatan mewarnai tidak mengenal konsep menang dan kalah. Seluruh anak mendapatkan penghargaan sebagai bentuk apresiasi terhadap keberanian dan kreativitas mereka. Daniar berharap kegiatan seperti ini terus dilaksanakan karena menjadi bagian dari upaya memperkenalkan makna kemerdekaan kepada anak sejak dini, sekaligus menumbuhkan kreativitas, rasa percaya diri, dan kecintaan terhadap budaya daerah. Dari Kota Lok Semawe, Anita Diana melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Lok Semawe, sekarang kita menyimak informasi dari RRI Melabuh. Mahasiswa Universitas Teku Umar Utu Melabuh bersama masyarakat desa Kuala Bubun, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat dalam mengembangkan sayur hidroponik sebagai pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga untuk kemandirian masyarakat. Berikut laporan reporter RRI Melabuh Irham Syah.
6: Program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan atau PPK Ormawa Hima Ketiga FIK Universitas Teku Umar kembali melaksanakan pemanenan kedua hasil hidroponik dan kebun sayur bersama masyarakat Gampung Kuala Bubun, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kapasitas mahasiswa dalam mengembangkan program produktif di tengah masyarakat. Dosen pembimbing PPK Ormawa Hima K3 FIK UTU, Dr. Wintah, mengatakan PPK Ormawa tidak hanya berorientasi pada pemberdayaan masyarakat desa, tetapi juga menjadi sarana memperkuat kapasitas dan kualitas organisasi mahasiswa. Menurutnya, program tersebut bertujuan melatih mahasiswa menjadi pemimpin transformasional yang peduli serta mampu berkontribusi langsung dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan masyarakat. Kegiatan hidroponik dan kebun sayur diharapkan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Kuala Bubun, sekaligus menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu dan keterampilan secara langsung. Pemanenan kedua menjadi bukti kolaborasi mahasiswa dan masyarakat melalui PPK Ormawa Hima K3 FIK UTU mampu menghasilkan kegiatan produktif, khususnya dalam membantu pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga dan mendorong kemandirian masyarakat. Masyarakat Kuala Bubun menyambut antusias kegiatan tersebut. Warga turut aktif mengikuti proses pemanenan berbagai jenis tanaman yang dikembangkan melalui program pemberdayaan masyarakat. Salah seorang warga Kuala Bubun, Salmawati, mengatakan keberadaan kebun sayur PPK Ormawa sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sayuran sehari-hari. Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus berlanjut karena masyarakat dapat memperoleh sayuran dari kebun dengan membayar seikhlasnya untuk mendukung biaya perawatan dan pembelian bibit. Sementara itu, mahasiswa yang bertanggung jawab dalam program kebun sayur mengatakan antusiasme masyarakat terlihat saat proses pemanenan berlangsung. Sejumlah warga bahkan mengusulkan agar kebun diperluas dan jenis tanaman yang dibudidayakan ditambah. Menurutnya, usulan tersebut menjadi dorongan bagi mahasiswa untuk terus mengembangkan program agar manfaat kebun sayur semakin dirasakan masyarakat Kuala Bubun. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Kita telah menyimak ragam informasi dari Banda Aceh, Lok Semawe dan Melabuh. Berikutnya kita akan menuju RRI Takengon. Ketua Umum KONI Pusat Marsiano Norman resmi menutup pacuan kuda gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Dirinya menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Berikut laporan Fitra Jayadi.
8: Ketua Umum KONI Pusat Marcello Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda gayo di arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blangbo Bangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Benar Meriah, maupun Gayo Luwes. Marcello berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
9: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya saya mohon dengan segala hormat Bapak Bupati dengan forum koordinasi pimpinan daerahnya juga Gubernur Aceh memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
8: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi.
10: Pacuan kuda adalah merupakan salah satu tradisi yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat Gayo dan menjadi bagian dari kekayaan budaya daerah. Karena itu, tradisi ini harus kita jaga, lestarikan dan wariskan kepada generasi muda. Namun, pelestarian tradisi harus senantiasa berjalan seiring dengan nilai-nilai agama, adat, ketertiban dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
8: Pacuan kuda Gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Pendengar, dari dataran tinggi Tanah Gayo, kita bergerak menuju ke 0 km Kota Sabang. Rencana pembangunan kembali ruas jalan Balohan Anoi Itam yang baru diperkirakan terrealisasi pada 2028 dinilai terlalu lama. Pasalnya kerusakan akibat longsor di jalur penghubung dua kampung tersebut telah berlangsung sekitar 2 tahun. Sementara kini akses harus ditutup karena membahayakan pengguna jalan. Berikut laporan Irzam Maulana.
11: Rencana pembangunan kembali jalan Balohan Anoi Itam di kawasan Cetbak Getom atau Cetgiti yang diperkirakan baru dapat dilakukan pada 2028 dinilai terlalu lama. Pemerintah diminta segera mencari solusi agar masyarakat tidak terlalu lama kehilangan akses penghubung kedua kampung itu. Gecik Kampung Balohan Abdullah Imam mengatakan penutupan jalan memang diperlukan untuk mencegah kecelakaan. Namun demikian penutupan harus diikuti langkah konkret agar pembangunan kembali tidak terus tertunda seperti saat ini.
12: Suka tidak suka harus ditutup memang. Cuma harapan saya juga ini sebagaimana rekan-rekan media kan tahu, jangan sekedar tutup nih, harus secepatnya dicari jalan keluar, gubernur, wali kota termasuk, jangan dipakai saja lah, untuk kementerian PU terkait ini harus menjadi perhatian lah.
11: Ketua Forum Gusi Kota Sabang ini menambahkan persoalan kerusakan jalan tersebut bukan hal baru dan sudah berlangsung selama 2 tahun. Karena itu, pemerintah dinilai perlu mengambil langkah bersama untuk mempercepat pembangunan kembali ruas jalan tersebut. Ia mengatakan keterbatasan anggaran tidak semestinya membuat masyarakat harus menunggu terlalu lama. Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat dapat mencari sumber pendanaan untuk menangani akses tersebut. Mulia Diria menilai jalan Balohan Anoi Itam memiliki fungsi penting karena menghubungkan dua kampung sekaligus menjadi akses masyarakat menuju kawasan perkebunan. Setelah ditutup, warga harus menempuh jalur alternatif dengan jarak hingga 7-8 km lebih. Dia berharap pemerintah tidak menjadikan tahun 2028 sebagai satu-satunya pilihan waktu penanganan kondisi itu. Menurut dia, percepatan pembangunan diperlukan agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal. Dari Sabang, Irzam Maulana melaporkan.
2: Dari Sabang, kita menuju ke Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pemko Sebulu Salam mendorong pemerintah pusat agar melakukan percepatan pendidikan lewat Sekolah Garuda dan Universitas Republik Indonesia di daerah tersebut. Selengkapnya disampaikan Juprianto.
13: Pemerintah Kota Sebulu Salam memperjuangkan alokasi pembangunan kampus Universitas Republik Indonesia atau URI agar dapat ditempatkan di kawasan perbatasan Aceh, khususnya di Kota Sebulu Salam. Langkah diplomasi tersebut diwujudkan melalui pertemuan langsung antara pemerintah Kota Sebulu Salam dengan Gubernur URI yang juga Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Ermawan Novanto di Jakarta. Usulan itu diajukan untuk merespon program strategis pemerintah pusat dalam membangun 10 kampus URI guna memperluas akses pendidikan tinggi dan mendorong pemerataan sumber daya manusia di Indonesia. Wali Kota Sebelu Salam Haji Rasid Mancin mengungkapkan bahwa selama ini ribuan lulusan SMA dan sederajat asal Sebelu Salam harus menempuh jarak hingga 800 km menuju perguruan tinggi negeri terdekat di Banda Aceh maupun Kota Medan. Selain itu, Sebelu Salam merupakan satu-satunya daerah berstatus kota di Provinsi Aceh yang hingga saat ini belum memiliki perguruan tinggi negeri. Pemerintah Kota Sebelu Salam menyatakan kesiapannya untuk memberikan dukungan penuh apabila usulan tersebut disetujui, termasuk penyediaan lahan serta fasilitas administrasi pendukung. Demikian, Juprianto melaporkan.
2: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya,
2: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
3: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
2: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
3: Mm-mm.
2: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
3: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
2: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
3: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, salah satu film dari waralaba Marvel yaitu Spider-Man Brand New Day ya, kini resmi mencetak rekor baru nih. Apakah mungkin Anda juga salah satu penontonnya ya? Saya juga belum nonton soalnya ya. Dan tentunya pendengar, film yang dibintangi Tom Holland dan Zendaya tersebut ya, kini berada di peringkat keempat film terlaris di dunia, menggeser Titanic ya. Nah, melansir dari comicbookmovie.com pada Jumat 28 Agustus lalu ya, film Spider-Man Brand New Day ini sudah mengantongi sekitar 2,3 miliar dolar Amerika Serikat di seluruh dunia. Sementara itu Titanic hanya mencatat di 2,2 miliar dolar Amerika Serikat. Nah, menurut analis, Spider-Man Brand New Day masih berpeluang untuk naik ke peringkat lebih tinggi. Namun perjuangannya akan menjadi lebih berat karena harus bersaing dengan Coyote versus Acme dan The Dog Stars ya. Spider-Man Brand New Day menjadi film superhero solo terbaru yang mencapai rekor penjualan sebanyak 2 miliar dolar Amerika Serikat. Kini film tersebut pendengar juga resmi menjadi film Spider-Man dan film adaptasi komik terlaris di dunia. Saat ini film terlaris di dunia masih dipegang oleh Avatar ya, dengan pendapatan sebesar 2,9 miliar dolar Amerika Serikat, disusul oleh Avengers Endgame membayangi di peringkat kedua dengan capaian 2,79 miliar dolar Amerika Serikat.

0: Novita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Novita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
0: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga.
3: Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa?
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu
2: ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Sobat dengar, apakah Anda pernah memperhatikan Anda atau orang sekitar Anda atau teman-teman Anda yang mungkin masih dalam kondisi usia muda ya, tapi mungkin Anda melihat sudah ada beberapa helai rambut yang beruban ya, atau berubah warna menjadi putih seperti uban ya. Nah, pendengar, kemunculan uban pada rambut ini tidak selalu disebabkan oleh usia lanjut ya. Nah, sebagian orang justru mulai mendapati rambut putih atau menjadi abu-abu saat masih remaja ataupun ketika baru menjadi dewasa. Ya, dilansir dari Cleveland Clinic, uban muncul saat folikel rambut mengurangi produksi melanin, yaitu pigmen pemberi warna pada rambut. Nah, semakin sedikit melanin yang diproduksi, maka rambut akan semakin terlihat abu-abu hingga akhirnya menjadi putih. Ya, salah satu penyebab utama yang membuat uban muncul pada rambut adalah faktor genetik. Nah, ini pendengar, seseorang cenderung lebih cepat mendapatkan uban ya, jika anggota keluarganya juga memiliki riwayat mendapat uban pada usia muda. Selain daripada faktor keturunan, ya, bertambahnya usia secara alami juga menjadi faktor produksi melanin pada folikel rambut perlahan menurun ya. Tetapi kecepatan dalam perubahan tersebut berbeda nih bagi setiap orang. Ada beberapa kebiasaan ya yang dapat memicunya. Salah satunya adalah kebiasaan merokok. Ini juga dikaitkan dengan alasan uban muncul lebih awal ya. Beberapa penelitian membuktikan adanya hubungan antara kebiasaan merokok dan proses pemutihan rambut pada usia relatif muda. Dikutip dari National Institutes of Health, faktor nutrisi perlu turut diperhatikan jika uban muncul terlalu dini. Salah satu contohnya adalah kekurangan vitamin B12 yang telah dikaitkan dengan kemunculan uban lebih dini pada beberapa orang ya. Nah, pendengar, selain daripada faktor kebiasaan merokok, ada juga stres ya. Ini menjadi salah satu faktor munculnya perubahan pada warna rambut. Nah, penelitian menunjukkan juga stres mampu memengaruhi sel-sel yang berperan untuk menjaga produksi pigmen pada rambut. Namun munculnya uban di usia dini juga tidak berarti bahwa seseorang tengah mengalami gangguan pada kesehatannya, begitu ya. Beberapa helai uban bisa menjadi bagian dari variasi alami dan faktor genetik yang berbeda pada setiap orang. Nah, dalam situasi tertentu mendengar, uban yang muncul lebih awal bisa menjadi tanda adanya masalah kesehatan seperti gangguan autoimun ya. Situasi tersebut biasanya harus dinilai bersama gejala lain yang menyertainya. Hingga kini belum ada metode memang yang terbukti mampu mengembalikan warna rambut secara permanen pada uban ya, karena berkurangnya produksi melanin. Nah, pewarna rambut bisa menjadi salah satu pilihan menarik dan mudah bagi siapapun yang ingin menutupi uban. Karena hal itu, munculnya uban di usia muda tidak selalu berarti seseorang tengah mengalami penuaan dini ya. Faktor genetik, perubahan alami pada tubuh, pola hidup, asupan nutrisi, dan kondisi-kondisi tertentu seperti tadi ya, ini bisa mempengaruhi waktu munculnya uban. Ya, itu dia pendengar, satu informasi di sore ini, uban muncul di usia muda yang juga butuh perhatian bagi Anda ya. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, deretan lagu-lagu pilihan kami cukupkan sampai di sini. Selepas ini kami hadirkan rangkaian lagu religi untuk menemani suasana sore Anda. Semari nantinya kita ikuti pengajian Al-Quranul Karim untuk kita nantikan kemenangan azan maghrib bagi wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Selamat mendengarkan.
1: Satu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Baik, selamat mendengar satu lagu bersama kita Gutawa mengantarkan kebersamaan kita ke pukul 18:43 waktu Indonesia Barat. Kini kami hadirkan pengajian Al-Quranul Karim. Semari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 18:49 waktu Indonesia Barat.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Selamat pendengar dimanapun Anda berada, kini kami ajak Anda ikuti halaqah maghrib dari Masjid Baitur Rahman Banda Aceh.
1: Seluruh pendengar Radio Baitur Rahman serta Radio Republik Indonesia Banda Aceh, marilah sama-sama kita dengarkan halaqah pada maghrib yang berbahagia ini, yang insyaAllah akan disampaikan oleh Tengku Haji Gamal Ahyar LCMSH dengan tema Ilmu Mawaris. Kepada Ustaz, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakatu wal khairat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, orang tua kami, guru-guru kami, sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, serta seluruh pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun anda berada. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan untuk bisa melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah yang kita cintai ini, untuk bisa melaksanakan salat maghrib secara berjamaah. Karena keutamaan salat maghrib ini sangat luar biasa, ataupun salat berjamaah ini sangat luar biasa, jamaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya kita mendapatkan pahala 27 derajat, yang kadang-kadang sebagian orang menganggap remeh terkait tentang pahala 27 derajat. Padahal dalam hadis Rasulullah disebutkan, keutamaan orang yang melaksanakan salat berjamaah, ia mendapatkan pahala 27 derajat, dan seorang yang melaksanakan salat sendiri di rumahnya, dia mendapatkan 1 derajat. Bagaimana bentuk derajat itu? Yang jelas ini adalah tingkatan kebaikan-kebaikan. Kalau Allah berikan pahala kontan di dunia misalkan, jadi Allah kasih pahala cash di dunia, yang salat berjamaah seakan-akan dia mendapatkan pahala 27 juta misalkan. Yang salat sendiri di rumah dia dapat 1 juta, mana yang kita pilih? Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, tentu kita akan pilih yang banyak, karena kita mendapat mengetahui keutamaan daripada sebuah amalan. Mudah-mudahan kita terus istiqamah untuk bisa melaksanakan salat berjamaah dimanapun kita berada. Kemudian juga jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, dalam hadis yang lain juga Rasulullah mengatakan bahwasanya orang yang melaksanakan salat berjamaah itu disebutkan satu langkahnya diangkat derajat kita dan satu langkahnya diampuni dosa-dosa kita. Jadi dari mana tadi kita bangun, apakah dari rumah kita, apakah dari tempat pekerjaan kita, ataupun dari tempat aktivitas kita, lalu kita pergi ke rumah Allah untuk bisa melaksanakan salat berjamaah, maka keutamaannya adalah satu langkah yang kita gerakkan kaki kita menuju ke rumah Allah ini, satu langkahnya diangkat derajat kita dan satu langkahnya diampuni dosa-dosa kita. Maka oleh karena itu jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, sekali lagi, ini ketika kita mengetahui sebuah ataupun keutamaan suatu amalan, ya, kita akan termotivasi untuk meraih keutamaan tersebut. Maka ini luar biasa keutamaannya. Mudah-mudahan sekali lagi kita istiqamah untuk bisa melaksanakan salat berjamaah di manapun kita berada. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, kembali melanjutkan kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Sebagaimana sering kita sampaikan bahwasanya bicara terkait tentang masalah warisan ini, kita membicarakan tentang hukum yang sangat detail yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Karena jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, terkait bagian-bagian ahli waris itu langsung Allah tentukan dalam Al-Quran. Ada ahli waris yang berhak mendapatkan bagian 1/2, Ada ahli waris yang berhak mendapatkan bagian 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Dan bagian-bagian ini bukan ditentukan oleh para ulama. Bagian-bagian ini juga bukan ditentukan oleh para nabinya. Tapi bagian-bagian ini langsung datang ketetapannya daripada Allah Subhanahu wa taala. Faridatan minallah di dalam surat An-Nisa ayat ke-11, An-Nisa ayat ke-12 dan An-Nisa ayat 176. Maka jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjalankan pembagian warisan sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasulnya, maka di sana ada nilai ta'abbudi, nilai ketundukan kita kepada Allah. Maka ini perlu kita ketahui jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai ketika kita bincang ataupun membahas tentang masalah warisan ini tentu jadi fitnah di antara ahli waris, jadi malapetaka di antara ahli waris. Ada ahli waris enggak terima, oh pakan yang agam merempak 2:1 ni nak. Ya, yang perempuan ni enggak setuju ataupun dia merasa keberatan. Alasannya karena dia merawat orang tua. Nah, oh saya sudah capek rawat orang tua, kata yang perempuan. Kenapa bagian laki-laki dia dapat 2:1? Maka jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini harus kita pilah-pilah. Urusan seorang anak merawat orang tua ataupun salah satu anak merawat orang tua, ini adalah dalam bab birrul walidain. Kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Jadi jangan sampai kita berbuat baik kepada kedua orang tua ini kita konversikan ke hartanya hanjut. Itu enggak boleh. Ya. Sia-sia amal kebaikan kita. Kecuali dalam merawat orang tua ini butuh biaya besar. Misalkan pergi ke rumah sakit tiap minggu bawa orang tuanya habis 500 ribu. Ini kan enggak mungkin satu orang yang tanggung. Sedangkan anaknya ada beberapa orang, ada laki ada perempuan. Maka ini harus dibincangkan, ini bagaimana ini solusi terkait tentang pengobatan orang tua. Jadi enggak bisa juga satu anak yang tanggung, kecuali atas keridaan dia, dia juga memiliki kemampuan ataupun harta yang berlebih. Itu sebagai pengabdian dia kepada orang tua. Maka dalam hal ini jangan sampai dia konversikan kepada harta warisan nanti. Oh urusan dia berbakti kepada orang tua, dia rawat orang tua, ini dalam bab birrul walidain. Urusan masalah faraid, ini dalam bab faraid. Ya. Oh kalau misalkan abangnya, misalkan yang laki-laki dia pun paham. Oh ya, saya waktu ayah sakit dulu, waktu mak sakit dulu, saya di luar kota. Yang rawat adik semua. Oh kalau kayak gini, ya udah adik, kata abangnya, kita bagi rata saja. Abang sudah tahu bagian abang 2:1, tapi ini karena juga adik ada rawat orang tua, nyota bagi rata mata. Apakah boleh seperti itu? Boleh. Atas dasar keredaan daripada ahli waris, seluruh ahli waris. Ya, jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini juga penting kita sampaikan karena memang beberapa banyak kasus yang terjadi dalam masyarakat gara-gara ya permasalahan yang kita sebutkan tadi. Oh gara-gara rawat orang tua, satu anak rawat orang tua, yang lain jauh ya. Lalu dia minta harta yang lebih daripada harta peninggalan orang tuanya. Maka ini tidak diperkenankan dan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kecuali atas keridaan semua ahli waris. Ataupun misalkan ada orang tua yang tinggal di salah satu rumah anaknya ataupun dia tinggal di rumah anak yang paling kecil. Lalu karena kebaikan anak yang kecil ini dalam merawat orang tuanya, orang tua ada inisiatif untuk memberikan harta sedikit kepada anak tersebut semasa hidup. Nah, alasan orang tuanya nyangka pertimbang loh. Ya, ini dia sudah rawat saya, sudah menjaga saya kasih rumah untuk anak ini. Apakah boleh seperti itu? Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, atas dasar kebaikan seorang ahli waris, lalu ada orang tua memberikan pemberian kepada anak tersebut, maka ini disebut dengan pemberian hibah. Hibah orang tua kepada anak ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Karena bicara tentang masalah hibah berbeda kita bicara tentang masalah warisan. Masalah warisan itu berlaku ketika ada yang meninggal dunia. Kalau pemberian semasa hidup itu disebut dengan hibah ataupun hadiah. Maka dalam hal pemberian hibah orang tua kepada anak ini ada berlaku beberapa syarat. Adapun syarat yang pertama, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, adalah pemberian hibah ini diberikan dalam kondisi orang tuanya sehat wal afiat, bukan dalam kondisi sakit menjelang kematian. Jadi harus dikasih dalam keadaan sehat. Ya, sehat fisik, sehat ingatan, ini harus dikasih dalam keadaan seperti itu. Bukan dikasih dalam keadaan sakit menjelang kematian, bukan. Yang kedua, syarat yang kedua, hibah ini, hibah orang tua kepada anak harus ada takabut, harus ada serah terima. Jadi enggak cukup hanya disampaikan secara lisan, nak, nanti kalau ayah meninggal rumah ini buat kamu ya. Kalau itu, kalau disebut dengan hibah, ini belum cukup, belum memenuhi syarat sempurnanya sebuah akad hibah. Karena rukun hibah itu ada empat. Yang pertama adanya si pemberi hibah, kemudian adanya si penerima hibah, yang ketiga jelas objek yang dihibahkan. Jadi objek yang dihibahkan ini jelas lokasinya di mana, batasnya di mana. Jadi enggak boleh misalkan, oh kalau saya meninggal dunia ataupun saya hibahkan salah satu tanah saya yang ada di kampung, yang tanah yang sebelah teh anatu ohreo, maka ini dalam akad hibah ini belum memenuhi rukun hibah. Karena rukun hibah itu harus jelas objeknya, ya. Kemudian yang keempat ada ijab kabul. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dalam syarat pemberian hibah orang tua kepada anak ini harus ada takabut, serah terima. Baik itu serah terima dalam hal sertifikat, misalnya saya hibahkan rumah ini untukmu nak, lalu anaknya mengatakan saya terima hibah ini untuk saya, nah, itu sudah langsung berpindah hak milik. Karena beda kita bicara tentang masalah hibah dengan wasiat. Kalau hibah itu ketika sudah sempurna akad hibah, langsung berpindah hak milik dari si pemberi hibah kepada si penerima hibah. Sedangkan wasiat, kalau ada wasiat orang tua kepada anak dan ini disetujui dan diketahui oleh seluruh ahli waris, maka wasiat ini berlaku kapan? Ketika orang tuanya meninggal dunia, ataupun ketika si pemberi wasiat meninggal dunia, maka baru berlaku berpindah hak milik. Ya. Oh, selama orang tua masih hidup, maka itu pada dasarnya milik orang tua. Jadi enggak boleh dia minta, misalkan, oh dulu ayah sudah pernah hibah harta satu toko buat saya. Teh tokonya ya, belum perlepeng, hanya hancur. Ya. Enggak boleh seperti itu. Jadi berlakunya wasiat tersebut ketika si pemberi wasiat meninggal dunia. Maka tentu ada terjadi perbedaan secara spesifik antara hibah dengan wasiat. Kalau hibah, ketika sempurna akad hibah langsung berpindah hak milik detik itu juga. Tapi kalau bicara wasiat, ketika sudah diwasiatkan, maka berpindahnya hak milik kapan? Ketika si pemberi wasiat meninggal dunia. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, maka tadi kita katakan syarat kedua daripada hibah orang tua kepada anak harus taqabud ataupun harus ada serah terima. Kemudian yang ketiga, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, syarat hibah orang tua kepada anak ini harus ada prinsip adil. Jangan sampai pemberian ini hanya diberikan kepada sebagian anak, lalu anak-anak yang lain tidak diberikan. Sebagaimana ada sebuah kasus, ketika meninggal orang tua, meninggalkan ada 5 orang anak, ya, ini kita ilustrasikan ada 5 orang anak. Dari 5 orang anak ini, ada 2 orang yang sudah dikasih pemberian. Baik pemberian secara tanah. Misalkan orang tua pernah mengatakan, "Nak, kalau kamu punya modal, nak, kamu bangun toko di atas tanah ayah." Pedang toko. Bangun satu toko di tanah orang tuanya. Maka anak ini merasa toko itu adalah milik dia. Karena kenapa? Dia yang bangun bangunannya. Sedangkan tanahnya itu adalah tanah pemberian orang tua. Yang kedua, anak yang kedua ada dikasih dalam berupa bentuk modal usaha misalkan, ataupun dikasih emas semasa hidup orang tua, untuk modal usaha dikasih 50 mayam misalkan, dari orang tua kepada anak. Lalu 3 anak yang lain misalkan tidak dikasih apa-apa semasa hidup, maka ini sering terjadi masalah, jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya tadi kita katakan pemberian hibah orang tua kepada anak ini harus ada prinsip adil. Makna adil ini harus kasih semua, walaupun adil ini enggak mesti sama dengan melihat kondisi daripada anak-anak. Misalkan dilihat, oh, satu anak ini dia sudah punya rumah sendiri, mungkin dikasih pemberian hibah itu berupa misalkan 1 tanah kosong. Yang satu lagi dia belum punya rumah sendiri, mungkin dalam pemberian hibah orang tua kepada anak ini dikasih 1 petak tanah plus ada sedikit bangunan di atasnya. Maka itu boleh-boleh saja dalam pemberian hibah. Yang enggak boleh, 1 kasih, 1 enggak kasih. Nah, dan ini pernah terjadi di masa Rasulullah, ketika ada salah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Nu'man ibnu Bashir memberikan pemberian kepada salah satu anaknya. Nah, ketika pemberian ini sudah terjadi, tiba-tiba istrinya enggak setuju. Istri Nu'man ibnu Bashir enggak setuju. Beliau mengatakan, "Boleh saya setuju, tapi Rasulullah harus jadi saksi atas pemberian tersebut." Lalu esok harinya Nu'man ibnu Bashir menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya saya telah memberikan pemberian kepada anak saya, tapi istri saya tidak ridha ya Rasulullah, sampai engkau jadi saksi atas pemberian tersebut." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar penjelasan daripada Nu'man ibnu Bashir, Rasulullah kembali bertanya kepada Nu'man ibnu Bashir, "Apakah engkau memberikan pemberian kepada anak-anakmu yang lain?" Lalu Nu'man ibnu Bashir mengatakan, "Tidak ya Rasulullah, saya hanya memberikan kepada anak ini saja, yang lain enggak saya kasih." Lalu Rasulullah mengatakan apa? "I'dilu baina auladikum," berlaku adillah kamu terhadap anak-anakmu. Ya. Bahkan dalam riwayat yang lain disebutkan apa? "Farji'hu," tarik kembali apa yang telah kamu hibah itu. Karena ini bisa jadi potensi akan terjadinya permasalahan, akan terjadi potensi terjadinya sengketa di kemudian hari. Misal, 1 anak tadi sudah dikasih 1 petak tanah, lalu sudah dibangun bangunan di atasnya. Kadang-kadang jadi masalah apa? Nanti yang enggak dikasih apa-apa, dia bilang sama abangnya, "Bang, abang kan sudah dikasih dulu tanah sama ayah. Kami enggak dikasih apa-apa. Abang enggak ada hak lagi, hak faraid." Lalu abangnya mengatakan, "Dek, ini kan saya dikasih ini, saya enggak minta. Dan dalam hal ini ketika ayah meninggal dunia, saya kan anak ayah juga, saya ahli warisnya juga, saya berhaklah mendapatkan warisan." Sehingga ini sering jadi masalah. Maka jemaah yang muliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, kalau terjadi seperti itu, apalagi sempat dibawa ke ranah hukum ataupun ke mahkamah syariah ataupun ke pengadilan agama, maka biasanya solusi yang disampaikan itu adalah seluruh pemberian semasa hidup dihitung sebagai nilai warisan. Oh, seperti tadi misalkan, oh anak pertama sudah dikasih tanah, tapi sekarang sudah dibangun bangunan toko di atasnya. Yang mana bangunan toko ini dibangun oleh uang anak tersebut, bukan dari uang ayahnya. Maka yang dihitung itu adalah nilai tanah. Yang nyium tanahnya apa dup? Ada luas sekitar 400 meter. Maka kita taksirkan itu nilainya berapa. Dan itu kita hitung sebagai nilai warisan. Oh anak kedua tadi sudah dikasih emas tadi sebesar 50 mayam. Maka kita taksirkan berapa sekarang. Dan itu kita hitung sebagai nilai warisan. Dan setelah itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, setelah kita hitung semua dan keseluruhan daripada harta peninggalan almarhum, kita lihat nanti. Oh, hak abangnya setelah dikalkulasikan seluruh harta peninggalan almarhum, hak dia mendapatkan misalkan nilainya 500 juta. Oh, nilai tanah tadi berapa yang sudah dikasih sama ayah? Oh, nilainya ada 300 juta. Berarti abang tinggal ngambil 200 juta lagi. Atau misalkan apa, ketika ditaksir tanah tersebut nilainya sudah melebihi daripada bagian haknya. Oh, nilai tanahnya itu sudah 600 juta. Sedangkan hak warisan untuk dia yang laki-laki ini dapat 500 juta. Berarti dia harus tolak 100 juta kepada ahli waris yang lain. Maka ini solusi jikalau hibah ini dipermasalahkan. Namun jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kalau hibah itu tidak dipermasalahkan. Oh, semua sudah ridha. Tadi abang sudah dikasih tanah, yang lain adik juga dikasih emas. Kemudian yang nomor 3 ada dikasih mobil kendaraan. Yang 4 ada dikasih uang tunai sekian juta, ratus juta misalkan. Kemudian yang 5 juga alhamdulillah dia hak dia rumah induk misal. Dan ketika itu mereka ridha semua. Ya udah enggak usah masalah, enggak usah dipermasalahkan. Kita anggap saja pemberian semasa hidup ini sudah selesai pemberian ayah. Tinggal harta yang lain sisa yang akan kita hitung secara faraid. Maka itu enggak masalah. Tapi jemaah yang muliakan ya Allah SWT, sekali lagi kalau ini dipermasalahkan pemberian itu, maka seluruh pemberian yang telah diberikan semasa hidup dihitung sebagai nilai warisan. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT harus kita ketahui juga terkait tentang permasalahan hibah orang tua kepada anak. Dan kemudian syarat yang berikutnya adalah hibah orang tua kepada anak ini boleh dilakukan, jangan sampai ada niat untuk mengharamkan hak ahli waris yang lain. Contoh apa? Ada anak perempuan semua. Lalu semasa hidup dia hibahkan seluruh harta ini untuk anak perempuan. Dengan niat apa? Nyo baik cok le wali. Lagi wancara wali baik merempak. Maka ini enggak boleh secara aturan syariat. Ya. Boleh kita berikan pemberian hibah itu sesuai dengan kadarnya. Boleh sepertiga kasih buat anak perempuan. Nanti setelah meninggal orang tuanya, anak perempuannya ini dia kembali mendapatkan hak. Kalau anak perempuannya misalkan hanya satu orang, berarti dia dapat 50% lagi daripada harta peninggalan orang tua. Karena jikalau seorang meninggal dunia meninggalkan satu-satunya anak perempuan tunggal, tidak ada anak laki-laki, maka dia mendapatkan bagian setengah dari harta peninggalan orang tuanya berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-11, wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Kalau seorang meninggal dunia dan hanya meninggalkan satu-satunya anak perempuan tunggal dan tidak ada anak laki-laki, maka dia mendapatkan bagian setengah ataupun 50%. Nah, sisanya diberikan ke siapa? Kita lihat ada ahli waris yang lain enggak? apakah almarhum ini masih hidup kedua orang tua? Oh, kalau enggak ada kedua orang tua, kita lihat lagi, apakah almarhum ini masih ada pasangannya? Misalkan kalau yang meninggal istri, berarti ada suami. Maka suami dalam hal ini mendapatkan bagian 1/4. Kenapa suami dapat bagian 1/4? Karena almarhumah punya anak tadi, perempuan satu. Jadi kalau ada anak, maka mempengaruhi bagian suami. Dia dapat 1/4. Kecuali kalau istrinya ini, almarhumah ini, enggak ada anak, enggak ada keturunan. Maka suami dapat bagian 1/2. Itu disebutkan dalam surat An-Nisa ayat ke-12. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakullahunna walad. Jadi untuk suami, dia mendapatkan bagian 1/2 ataupun 50% dari harta peninggalan almarhumah istrinya, jikalau almarhumah istrinya ini tidak memiliki keturunan. Nah, berarti kasih 1/2 untuk anak perempuan tunggal, kasih 1/4 untuk pasangan daripada almarhumah ataupun suaminya. Jadi suami dapat 1/4 ataupun 25%, kemudian anak perempuan dapat bagian 1/2 ataupun 50%, sisanya 25% lagi itu ada hak wali, saudara kandung daripada almarhum. Nah, dalam hal ini wali yang dimaksud di sini bukan hanya yang laki-laki saja. Ini juga kadang-kadang perlu kita luruskan pemahaman ini. Karena ada beberapa pemahaman di masyarakat yang dapat ataupun wali itu hanya laki-laki saja. Misal tadi, seorang meninggal dunia tadi meninggalkan ahli warisnya ada suami, ada 1 anak perempuan tunggal, lalu almarhum punya abang dan adik perempuan. Jadi ada saudara laki-laki kandung, ada saudari perempuan kandung daripada almarhumah ini. Maka sekali lagi yang dapat di sini bukan saudara laki-laki saja, ya, tapi saudari perempuan juga dapat. Karena sebagaimana kita sebutkan tadi, ada yang mengatakan yang hak siara agama anda, yang laki-laki saja dapat, yang perempuan enggak dapat. Karena kenapa? Katanya inilah walinya. Padahal dalam kasus ini, jemaah yang muliakan Allah SWT, jelas-jelas disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 176. Nanti bisa dilihat akhir ayat terakhir dalam surat An-Nisa sebelum masuk surat Al-Maidah. Itu disebutkan tentang masalah kalalah. Kalalah ini adalah ketika seorang meninggal dunia, enggak ada keturunan dan enggak ada orang tua, tapi dia punya saudara dan saudari kandung. Kalau yang hidupnya hanya saudari perempuan kandung satu orang, dia dapat 1/2 saudari perempuan kandung ini. Kalau dengan catatan tidak ada saudara laki-laki. Kalau ada saudari perempuan kandung lebih dari 1 orang, ada 2 orang ataupun 3 orang, dan tidak ada saudara laki-laki, maka mereka dapat bagian 2/3 ataupun 67%. Nanti bagian 67% itu dibagi berapa orang saudari perempuan kandung. Oh, kalau ada 3, bagi 3. Namun kalau ada saudara laki dan saudari perempuan, maka mereka sama-sama mendapatkan sisa dengan kaedah pembagian 2/1 antara saudara laki dengan saudari perempuan. Maka redaksi disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 176, wa in kanu ikhwatar rijala wa nisaa falidzakari mislu hadzil unthayain. Jadi jikalau seorang meninggal dunia ini dia punya ikhwatar rijala wa nisaa, ada saudara laki, abang ataupun adik yang laki-laki daripada almarhum ataupun daripada almarhumah dalam kasus yang kita sebutkan tadi, dan juga ada saudari perempuan, ada kakak ataupun adik perempuan, maka mereka sama-sama mendapatkan bagian asabah, yang mana asabah ini dikenal dengan asabah bil ghairi. Jadi mereka sama-sama dapat laki-laki dan perempuan, namun berlaku kaedah 2/1 antara saudara laki dengan saudari perempuan, ya. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini berarti kita telah menetapkan hak sesuai dengan porsi masing-masing ahli waris. Ya. Oh tadi suami dapat bagian seperempat karena almarhumah istri ada keturunan. Satu anak perempuan tunggal dia dapat bagian setengah ataupun 50%. Kemudian sisanya itu ada hak saudara dan saudari kandung. Kita ilustrasikan kalau ada harta misalkan 400 juta. Berarti 400 juta ada hak ini setelah dikurangin wasiat ataupun setelah dikurangin hutang dan juga wasiat. Tinggal harta 400 juta. Karena perlu kita ketahui ketika seorang meninggal dunia, yang pertama itu adalah kita tentukan siapa ahli waris yang berhak, siapa yang tidak berhak. Itu dia. Kemudian langkah kedua, kita inventarisir apa saja harta yang ditinggalkan oleh almarhum ataupun almarhumah. Oh, kalau ada harta bersama, ini dipilah dulu. Yang mana yang menjadi hak milik almarhumah dalam kasus tadi? Oh, dia punya ada juga harta bawaan, harta yang didapatkan warisan dari orang tua ataupun yang didapatkan sebelum perkawinan. Maka harta ini juga dihitung. Ya. Jadi setengah daripada harta bersama ditambah dengan harta bawaan tadi, itulah harta peninggalan almarhum. Dari harta itu tidak langsung dibagi, diselesaikan dulu hutang piutang, diselesaikan dulu wasiat almarhum. Sisanya baru akan diwariskan kepada ahli warisnya. Kita contohkan tadi, setelah dikurangin hutang piutang dan juga wasiat, ada harta 400 juta. Berarti dari 400 juta ada hak suami sebesar seperempat. Berarti seperempat dari 400 juta dapatlah suami nilainya 100 juta. Kemudian almarhumah tadi ada satu anak perempuan. Anak perempuan ini dia dapat bagian setengah. Berarti setengah dari 400 juta. 200 juta itu hak anak perempuan tunggal. Dengan catatan tidak ada anak laki-laki. Berarti 100 untuk suami, 200 untuk anak perempuan tunggal tadi. Sisa tinggal 100. Nah, sisa inilah yang akan diberikan kepada saudara dan saudari kandung. Oh, saudara dan saudari kandungnya ada dua orang. Ada satu saudara laki, ada satu saudari perempuan. Maka dari nilai 100 juta tadi, dibagi tiga. Kenapa dibagi tiga? Karena rumusnya laki-laki itu seakan-akan ada dua kepala. Kan tadi kaedahnya saudara laki dan saudari perempuan berlaku kaedah 2:1. Berarti dari nilai 100 juta tadi kita bagi 3. Berarti kalau 100 juta bagi 3 dapat 33,33. Misal. Berarti nanti hak untuk yang laki dia dapat 66,66 sekian. Hak untuk saudari perempuan dia dapat 33,33 sekian. Jadi kalau kita hitung seluruhannya dia dapat nilai 100. Jadi ini berlaku kaedah 2:1. Maka ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ya contoh ilustrasi dalam perhitungan bagian warisan. Karena sekali lagi perlu kita ketahui jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, terkait tentang pemberian hibah ini adalah pemberian semasa hidup. Sedangkan bicara tentang masalah warisan itu berlaku ketika sudah ada kematian. Baru itu berlaku kaedah 2:1. Lalu dalam pemberian hibah apakah berlaku kaedah 2:1? Enggak berlaku. Kalau dikasih sama rata, sah-sah saja dalam pemberian hibah. Karena ini pemberian semasa hidup. Oh, enggak berlaku kaedah 2:1. Laki-laki dan perempuan sama dikasih oleh ayah ataupun orang tua ketika hidup. Ataupun boleh juga dengan dilebihkan perempuan. dengan alasan oh yang laki-laki sudah kerja, sudah mandiri dia, yang perempuan dia belum kerja, maka pemberian semasa hidup dikasih lebih banyak perempuan daripada laki-laki, itu sah-sah saja dalam hal hibah ataupun pemberian masa hidup. Tapi kalau kita bicara tentang masalah faraid ataupun warisan yang terjadi ketika setelah adanya kematian, maka di sana berlakulah kaedah 2:1. Maka harus kita pilah-pilah nih, karena dalam beda istilah dalam permasalahan fikih itu beda konsekuensi hukumnya. Jadi kalau kita bicara masalah hibah, berarti ini pemberian masa hidup. Dan ini boleh diberikan untuk siapa saja, baik untuk ahli waris ataupun untuk selain ahli waris. Dan untuk kalau untuk ahli waris itu harus ada prinsip adil. Kalau diberikan dalam bentuk wasiat, maka wasiat ini harus diketahui oleh seluruh ahli waris. Karena enggak boleh juga kadang-kadang terjadi wasiat ini hanya disampaikan kepada anak tertentu. Nek nyomnya ayah meninggal, rumahnya cok keron, ambil untuk kamu nih kalau kamu kalau ayah meninggal dunia. Yang lain enggak tahu. Maka dalam hal ini enggak boleh wasiat ini dijalankan. Karena bicara wasiat itu juga ada aturan mainnya. Bahkan di dalam aturan sunnahnya, la wasiyata li warisin. Enggak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Karena kenapa? Ahli waris sudah Allah tetapkan porsinya dalam Al-Qur'an. Yang secara aturan fikihnya, wasiat itu diberikan untuk selain ahli waris. Jok ke anak angkat boleh, untuk anak angkat boleh kasih wasiat, untuk anak tiri boleh kasih wasiat, untuk kemaslahatan umat, buat masjid, buat lembaga pendidikan agama, itu boleh kasih wasiat. Dan dalam pemberian wasiat ini juga enggak boleh semua harta, ada batasan maksimal yaitu 1/3. Nah, kalau karena itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang sering terjadi masalah ketika ada orang tua yang tidak mengetahui tentang masalah wasiat, hibah dan warisan ini. Kadang-kadang wasit mandum harta, sehingga ini jadi masalah. Ataupun sebagaimana kita sebutkan tadi, ada wasiat yang disampaikan kepada anak tertentu lalu tidak didengar oleh yang lain, sehingga apa? Terjadilah keributan ketika meninggal orang tuanya. Yang satu mempertahankan wasiat, yang satu minta hak faraid. Ya, maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT, sekali lagi kita butuh kepada ilmu. Jangan sampai kita salah melangkah, dan jangan sampai juga kita berlaku zalim dan berlaku tidak adil terhadap anak-anak. Sehingga perlu pengetahuan kita tentang permasalahan fikih ini, karena bicara tentang masalah harta ini masalah yang sensitif. Bahkan bicara tentang masalah harta, sering terjadinya permasalahan dan keributan. Padahal ketika kita mengetahui konsep harta dalam Islam, yang mana harta itu adalah amanah daripada Allah, pemilik hakiki daripada harta itu adalah Allah. Kita adalah orang yang Allah titipkan, Allah titipkan, dan semua nanti di hari akhir nanti Allah akan tanya itu terhadap harta yang telah Allah berikan kepada kita, dari mana kita peroleh harta itu dan kemana kita habiskan. Allah akan tanya satu persatu. Mudah-mudahan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kita bisa mempertanggungjawabkan terhadap amanah harta yang telah Allah berikan kepada kita, dan mudah-mudahan dengan harta yang kita miliki ini pun insyaallah bisa menambah ketaatan kita kepada Allah, dan kita juga bisa beribadah dengan harta kita, sehingga tidak menutup kemungkinan harta yang kita miliki ini pun insyaallah akan menarik kita menuju ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian jemaah yang muliakan ya Allah SWT, mudah-mudahan ada ilmu yang bermanfaat dan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum risal minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami Prosatu RRI Banda Aceh di malam ini. Terima kasih banyak juga untuk Anda yang terus mendengarkan Prosatu. Dan malam ini senang sekali saya Dimas kembali menyapa Anda untuk edisi kerja Minggu 30 Agustus 2026. Dan ya tentu kita bersama hingga tuntas nanti pukul 00 waktu Indonesia Barat. Dan selamat malam yang baik untuk Anda di mana pun berada. Mudah-mudahan Anda masih dalam kondisi yang baik, masih selalu diberikan kesehatan dan juga lancar dalam segala aktivitas Anda ataupun apapun yang sedang Anda laksanakan. Berkat di awal kebersamaan, kami ajak Anda untuk kita dengarkan drama radio Butir-Butir Pasir di Laut malam ini dengan judul ya, kita pilih dulu satu ya. Baik, malam ini kita dengan judul Janji Untuk Bumi, produksi RRI Denpasar.
1: Pada zaman dahulu, terdapat sebuah wilayah hutan liar dan angker, Tandu Slagi, yang dikenal dengan nama Hutan Kandawa. Hutan itu bukan sekadar kumpulan pepohonan, melainkan dunia hidup yang dijaga oleh makhluk-makhluk halus, salah satunya Raksasa, Raja Ular, yang ditakuti sekaligus dihormati.

0: Adik-adikku, inilah yang dinamakan hutan Kandawa. Tempat ini yang diberikan kepada kita sebagai ganti hak kita atas kerajaan Astina yang dikuasai oleh Kurawa.
1: Apa ini? Hutan liar, tandus. Ini yang akan kita jadikan tempat tinggal. Aku tidak setuju, kakak.
2: Mau gimana lagi, Kak Bima? Memang tidak mudah, tapi kita akan berusaha. Pasti bisa.
3: Tolong! Tolong! Aku tidak makan dari 3 hari. Siapa yang bisa membantuku?
4: Ada seorang Brahmana tua datang menghampiri para pendawa. Tubuhnya kurus, mukanya pucat, lemas, tidak bertenaga.

0: Apa yang bisa kami lakukan, Rahmana? Kami baru saja sampai di tempat ini.
1: Aku mau makan. Makan hutan itu.
2: Apa? Memakan hutan?
3: Brahmana itu tersenyum dan seketika berubah menjadi Dewa Agni.

0: Arjuna Putra Pandu, aku Dewa Agni. Aku ingin memakan hutan Kandawa ini. Namun setiap kali mencobanya, Dewa Indra selalu menurunkan hujan untuk memadamkan apiku.
1: Ampun Dewa, kalau memang ini adalah tugasmu sebagai Dewa, aku akan membantumu.

0: Perlahan Dewa Agni membakar hutan itu. Dengan cepat kobaran api menyebar ke seluruh kandang. Pohon-pohon besar terbakar. Asap membumbung tinggi dan suara mangkutan terdengar panik.
1: Tak pernah kapok-kapoknya Dewa Agni. Untuk apa dia memakan hutan itu? Rasakan ini. Hiya!
0: Langit tiba-tiba gelap. Hujan turun sangat deras, disertai petir menggelegar. Namun, Sang Arjuna sudah janji akan menolong Dewa Agni. Ia langsung membentangkan busurnya dan melepaskan panah-panah membentuk atap di langit, menahan hujan agar tidak menyentuh api. Tiba-tiba bayangan pohon-pohon tampak bergerak tidak wajar. Muncullah si Raja Ular Raksasa.
2: Manusia, apa yang kau telah lakukan?
3: Aku tidak bermaksud menghancurkan.
2: Diam! Di tempat ini, anak-anak kami lahir. Di tempat ini, kami hidup tanpa pernah mengganggu kalian. Lalu, kalian datang membawa api, membawa kapak, dan menyebutnya tidak menghancurkan.
3: Kami tidak ingin perang, Taksaka. Kami ingin membangun kehidupan.
2: Kehidupan yang kalian bangun dari kematian kami. Begitu. Aku tidak tinggal diam. Rasakan ini, manusia-manusia serakah. Hai, rakyatku, bangsa ular, serang mereka. Serang mereka.
0: Para ular menyerang dengan bisa beracunnya yang membuat banyak rakyat terluka dan banyak juga meninggal.
4: Taksaka, jika ada yang harus disalahkan, maka salahkanlah aku. Awalnya kami datang bukan untuk menghancurkan, tetapi untuk membangun kehidupan.
2: Lihat, lihat kehancuran yang kalian ciptakan. Banyak manusia berkata seperti itu. Tapi apa begitu? Karena keserakahan kalian menghancurkan semuanya.
4: Kami janji akan membuka hutan ini seperlunya dan menghormati hak setiap makhluk hidup yang ada di sini.
2: Kalau kalian ingkar janji, tempat ini tidak akan menerima kalian dan kehancuran yang kalian akan terima seperti yang aku rasakan saat ini.
0: Kemudian Arjuna, Nakula, dan Sadewa membantu menyelamatkan penghuni hutan Kandawa itu dari api. Api mulai padam, Taksaka dan pasukan ularnya menghilang. Rakyat yang terkena racun ular kembali sadarkan diri. Hari demi hari, hutan mulai dibuka dan sebagian besar masih lestari. Satu persatu bibit pohon ditanam. Seiring waktu, dari hutan Kandawa lahirlah sebuah kerajaan besar dinamakan Kerajaan Indraprastha. Kerajaan yang dibangun dengan kesadaran alam, di mana manusia dan alam hidup berdampingan.

Wahai rakyatku semuanya, bahwa bumi bukan untuk dikuasai, namun untuk dijaga. Ingat itu.

Demikian drama radio persembahan LPP RRI Denpasar dalam judul Janji Untuk Bumi. Sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari. Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
1: Ya, kecil-kecilan aja, Bu.
0: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
1: Belum, Bu. Sambil berdagang, kuliah jalan terus.
0: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya. Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya, Nak ya.
2: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
1: gak? Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ciki ngebul. Papa ngegaul sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Pendengar dimanapun Anda berada, BPJN Aceh mempercepat pembangunan kembali jembatan Bantai Dona Kabupaten Aceh Tenggara. Progres pembangunan saat ini sudah mencapai 49% dan ditargetkan selesai serta bisa digunakan masyarakat kepada Desember 2026. Jembatan rangka baja sepanjang 200 meter ini menjadi akses penting bagi mobilitas warga antar kecamatan dan kegiatan ekonomi masyarakat. Jembatan lama sebelumnya terputus akibat bencana hidrometeorologi pada November 2025. Manajer proyek PT Adikarya, Asep Sulistio, mengatakan pembangunan dirancang lebih kuat menghadapi banjir dan longsor. Jembatan juga dilengkapi struktur penahan tanah atau soldier pile sedalam 30 meter dan mampu menahan beban hingga 25 ton. Untuk mempercepat pekerjaan, konstruksi dilakukan dalam 2 shift dengan melibatkan sekitar 92 pekerja serta sejumlah alat berat. Proyek ini menelan anggaran sekitar 225 miliar rupiah dari Bendahara Umum Negara. Pejabat BPJN Aceh mengatakan panjang jembatan ditambah dari rencana awal 100 menjadi 200 meter karena alur sungai melebar setelah banjir. Dan pemerintah juga mengingatkan pentingnya penataan kawasan sekitar jembatan oleh Pemkab Aceh Tenggara karena jembatan tersebut merupakan aset pemerintah daerah.

0: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Ayah, Bunda, terima kasih ya. Maafin ya, Bunda. Ayah, Bunda, tolong dibantu ya.
2: Magic Words. Ajari anak mengatakan terima kasih, tolong, dan maaf.

Pendengar setia dimanapun Anda berada, Anda masih bersama Pro1 RRI Banda Aceh. Kali ini saya sampaikan informasi terkait komunitas peduli etnik Aceh atau KPEA mengenalkan beragam wastra dan perlengkapan adat Aceh kepada masyarakat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mengedukasi sekaligus melestarikan budaya Aceh khususnya kepada generasi muda. Ketua KPEA Nelisma Amin mengatakan komunitasnya ingin ikut menjaga dan mengembangkan budaya Aceh agar tetap dikenal generasi berikutnya. Beragam wastra yang ditampilkan berkaitan dengan tradisi pernikahan adat Aceh, dan antaranya kain tiang Aceh, ikat kelambu, sarung bantal, kain pelaminan hingga kain kepala. Pameran berlangsung di Museum Tsunami Aceh, Banda Aceh.

0: dan lokasi tersebut dipilih karena ramai dikunjungi masyarakat dari Aceh maupun luar daerah. Nalisma berharap pelestarian Wastra Aceh mendapat dukungan pemerintah, dunia usaha, komunitas budaya, dan masyarakat. Salah seorang pengunjung, Laisa Gabrina Amelia, mengaku senang bisa melihat berbagai perlengkapan adat yang kini semakin jarang ditemui. Menurutnya kegiatan seperti ini penting untuk memberikan pengetahuan kepada generasi muda tentang tradisi pernikahan dan budaya Aceh.
1: Generasi muda Aceh punya suara emas.

pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi bintang radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

Klinik Mata Aceh. Sudah siap belum? Bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Setetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya, semakin erat kebersamaannya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.

0: Sahabat itu tidak pernah mengajakmu pada tindakan kejahatan ataupun hal-hal yang merusak lainnya. Ia mempunyai kejutan-kejutan yang tak pernah kamu duga. Ia mengenalmu, selalu menyediakan waktu untukmu, dan dapat menjaga rahasia. Menurutmu, sahabat itu siapa?
1: Ayu punya sahabat, Pak Adik Glenn. Dan Adik Glenn baik.
2: Kalau kita bersahabat sama William, karena ketentu biasa main sama-sama.
3: Ia punya sahabat sama Kak Nandu, karena biasa kita main sepeda sama-sama.
0: Persahabatan itu indah, jagalah selalu persahabatanmu.

0: Terima kasih kepada Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh di Banda Aceh malam ini, dan saya Dimas juga masih bersama Anda. Tanda waktu menunjukkan pukul 21.34 waktu Indonesia Barat malam ini. Dan tentu saya terus mengalirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda di malam hari ini. Tapi sebelumnya kembali saya coba sampaikan informasi kali ini terkait Polres Nagan Raya yang memperketat pengawasan aktivitas tambang ilegal dengan mengintensifkan imbauan melalui spanduk larangan penambangan di sejumlah titik rawan. Kasat Reskrim Polres Nagan Raya AKP Muhammad Rizal pada hari Sabtu kemarin menyampaikan pemasangan spanduk ini menyasar beberapa lokasi strategis di dua kecamatan, yakni di Desa Blang Gedung, Desa Pulau Tengah, dan Desa Blang Tengku, Kecamatan Senagan Timur. Dan kemudian di Desa Panton Bayam, Desa Blang Masjid, dan Desa Gunung Nagan, Kecamatan Betung, Kabupaten Nagan Raya. AKP Muhammad Reza mengatakan pihaknya mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan penambangan tanpa izin. Selain berpotensi menimbulkan persoalan hukum, aktivitas tersebut juga berdampak buruk bagi kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat. Dan ia juga menjelaskan Polres Nagan Raya memprioritaskan pendekatan preventif dan preventif dalam menangani persoalan penambangan ilegal tanpa izin. Kendati demikian, pihak kepolisian pastikan tidak akan segan mengambil tindakan hukum yang tegas jika masih ada pihak yang membandel. Polres Nagan Raya mengajak partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat dalam melakukan pengawasan penambangan ilegal di daerah tersebut. Ya, pendengar, itu dia informasi di malam hari ini, dan kembali saya ucapkan selamat malam yang baik untuk Anda dimanapun berada. Mudah-mudahan Anda masih dalam kondisi yang baik, dan untuk Anda yang sedang melaksanakan pekerjaan Anda di malam hari ini, mudah-mudahan Anda bisa menyelesaikan segala pekerjaan Anda di malam ini. Dan juga untuk Anda yang sedang berusaha menyelesaikan aktivitas Anda di sepanjang bulan ini, ya, mudah-mudahan Anda juga dapat menyelesaikan sampai esok, ya, 31 Agustus 2026.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: ...97,7 FM, Pro 1 Banda Aceh.

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.

0: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
1: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
0: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
1: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
2: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
0: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
1: Oh, silakan, Bu.
0: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: Sobat RRI di Banda Aceh. Sudah siap belum? Bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Setetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya, semakin erat kebersamaannya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar Anda yang masih bersama RRI Persatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan ya, waktu saat ini menunjukkan pukul 22 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat. Selamat bergabung, saya ucapkan untuk Anda yang baru saja bergabung. Dan juga jangan lupa ya, untuk Anda kunjungi halaman kami di rri.co.id ya. Ataupun juga Anda bisa kunjungi halaman media sosial kami di rri.co.id. Maksud kami rri_Banda Aceh atau rri program 1 Banda Aceh ya, pokoknya gitu ya. Oke, dan sebelum saya hadirkan kembali untuk lagu pilihan malam ini untuk Anda, saya sampaikan dulu satu informasi lain. Kali ini terkait pemerintah Aceh menerima penghargaan pada ajang Serambi Award 2026 dalam malam apresiasi gebrakan sang pemimpin yang digelar Sabtu 29 Agustus 2026 di Gedung ACC dan Daud. Penghargaan tersebut diberikan dalam kategori kolaborasi strategis dalam penanganan bencana di Aceh dan diterima oleh Taufik STMSI selaku PLT Sekda Aceh yang hadir mewakili Gubernur Aceh Muzakir Manaf. Selain pemerintah Aceh, penghargaan juga diberikan kepada Gubernur Aceh Muzakir Manaf dalam kategori pemimpin untuk Aceh Bangkit. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Malina Muzakir, turut menerima penghargaan dalam kategori Sri Kandi Pemulihan Aceh. Sejumlah pejabat lain juga menerima penghargaan dan ajang pada ajang tersebut, diantaranya Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan atau Dirjen Bina Adwil, Ketua DPRA Zul Fadli Kejati Aceh Teku Rahmat Syah, serta sejumlah bupati dan wali kota. Sekda Aceh Taufik saat membacakan sambutan gubernur menyampaikan bahwa pemerintah Aceh memberikan apresiasi kepada Serambi Indonesia atas penyelenggaraan Serambi Award 2026. Menurut gubernur, momentum tersebut menjadi ruang untuk melihat kembali berbagai kerja dan pengabdian, sekaligus memberikan penghargaan kepada mereka yang telah memberikan arti bagi masyarakat.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Wah, kita santeria di pantai.
1: Emang kamu mau mandi, Fa?
0: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
1: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
0: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, kamu udah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
1: Ah, yang benar.
0: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
1: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
0: Biarkan saja, Mbak Irna. Hah? Biar menetas secara alami.
1: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
0: Ada yang datang, Mbak.
2: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.

0: gak muat ternyata.
1: Pecinya yang sempit, Pak. Jangan kepala anaknya yang dipeang-peangin.
0: Harus bisa, Ma. Cuma beda ukuran dikit kok.
1: Papa mulai lagi ya. Kemarin juga gitu. Anaknya pengen gitu, papa harus kayak gini. Anaknya pengen milih itu, papa harus yang ini. Itu otoriter namanya, Pak.
0: Itu kan demi kebaikan anak, Ma.
1: Papa sekarang dokter, itu kan pilihan papa. Tapi kan belum tentu pilihan anak. Kalau anak mau jadi seniman, biarlah dia dengan pilihannya. Pecinya kasih orang lain aja, Pak. Biar berguna.
2: Jangan memaksakan kehendak pada anak. Biarlah ia memilih jalannya sendiri.

0: hanya ingin mengajarinya arti toleransi.
1: Chris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
2: Kita semua bersaudara kan, Ma?

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.
1: Ya, pendengar, Anda masih bersama RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM dan tetap masih bersama saya Dimas yang menemani Anda hingga nanti tuntas pukul 00 waktu Indonesia Barat. Saat ini waktu menunjukkan pukul 22 lebih 41 menit waktu Indonesia Barat. Masih dengan pilihan lagu lain yang terus kami hadirkan untuk Anda, dan selamat bergabung saya ucapkan untuk Anda yang bersiap bergabung, atau terima kasih banyak ya untuk Anda yang terus setia bersama Pro 1 RRI Banda Aceh.

Sebagai penghuni bumi, manusia tentunya harus menjaga keseimbangan alam beserta kelestarian sumber daya alam. Karena kelangsungan hidup seluruh makhluk bergantung pada kedua hal tersebut. Apabila keseimbangan alam tidak dijaga, alam akan semakin rusak dan tidak sehat. Sumber daya yang tersedia di dalamnya juga dapat tercemar. Tak hanya itu, sumber daya alam juga bisa habis di masa depan jika hal ini dibiarkan terus-menerus. Keberadaan bumi juga dapat terancam. Bumi tak hanya rusak, namun bisa saja punah di masa mendatang.

untuk generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu, RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

Mata Aceh. Sudah siap belum? Bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Setetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya, semakin erat kebersamaannya.

0: Buku adalah jendela dunia, sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh, saat kamu membaca buku dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
1: Nih, pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat loh kita nanti.
2: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga bukan sepak bola.
2: Ih, gak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini. Ya udah. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
4: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
5: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neo-kolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
4: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, baru utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tidak!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Yah, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kok lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP 1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru lihat?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

Budaya di masyarakat yang sangat layak dibanggakan adalah budaya gotong royong. Masyarakat Indonesia dikenal dengan kebiasaan bergotong royong. Namun secara perlahan, kebiasaan gotong royong mulai pudar. Salah satu penyebabnya adalah sikap individualisme atau mementingkan diri sendiri. Gotong royong adalah budaya yang menjadi warisan sangat berharga bagi generasi penerus bangsa. Jaga semangat gotong royong agar tidak pudar.

Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun, bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.

Pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya, kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini, saya sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selanjutnya, Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI Program 1 esok pagi di frekuensi 97.7 FM. Saya Dimas, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindari. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 101 RRI Banda Aceh.
1: Baik, selamat pagi mana pun Anda berada. Kini kami ajak Anda untuk kita ikuti kuliah subuh dari Masjid Rabiatul Rahman Banda Aceh.
2: Pada subuh yang sangat mulia ini, ada pun yang akan memberikan ceramah yaitu Al-Ustaz Tengku Tamlika Hasan LC. Kepada beliau kita persilakan dengan segala hormat sebelum dan sudahnya kepada beliau. Mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad imamil mufassirin qaidil muhaddithin hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya wa salihin ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du, falas'alullah azza wa jal an yaj'ala majlisana hadha majlisa ilmin wa fiqhin wa tadabburin li ayatihi subhanah wa tafakkurin li alai wa an yunawwira basairana wa yusahihal mu'amalata fima bainana wa bainahu ala al-kitabi wa sunnah kama nas'aluhu husna al-dhanni bihi wa husna al-i'timadi alayhi wa an yaghfira dhunubana wa khatayana wa walidina wa liman lahu haqqun alayna wa li jamil muslimin wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah subuh, bapak dan ibu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala melalui Radio Baitur Rahman, Serambi FM, Radio Republik Indonesia, melalui live streaming Baitur Rahman TV, YouTube, ataupun melalui Gibraltar Aceh TV. Mudah-mudahan semua kita berada di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sidang jemaah, sebagaimana kita sampaikan pada subuh Isnin yang telah lalu, bahwa di dalam Islam persahabatan menempati posisi yang sangat sakral. Bahkan Luqmanul Hakim pernah memberikan nasihat kepada putranya agar menjadikan persahabatan itu adalah hal yang kedua yang harus diusahakan setelah keimanan kepada Allah dan Rasulnya serta cabang-cabang keimanan yang lain. Kata Luqmanul Hakim, ya bunayya, liyakun awwala shay'in taksibuhu ba'da al-iman billahi akhan sadiqan. Wahai ananda, hendaklah persahabatan dengan saudaramu menjadi hal yang kedua yang harus kamu usahakan setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innama mithluhu kamithli syajarah. Karena pertemanan itu laksana sebatang pohon yang rindang. In jalasta fi dhilliha adallatka. Pohon itu kalau kamu duduk di bawahnya untuk berteduh, maka dia akan memberikan keteduhan atau naungan kepada dirimu. Wa in akhazta minha at'amatka. Kalau kamu mau memetik dari panahnya buah dari pohon itu, maka engkau akan bisa memakannya. Wa in lam tanfa'uka lam tadurru. Sekiranya pun pohon itu misalnya tidak berbuah, maka dia juga tidak memberikan kemudaratan kepada kamu. Dikata Luqman dalam nasihat kepada putranya adalah,
begitu penting dan esensialnya persahabatan. Maka harus diusahakan sama sekali. Jamaah yang dirahmati Allah, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu wa ardahu juga pernah memberikan pernyataan tentang persahabatan ini. Kata beliau, ma utiya 'abdun, tidaklah seorang hamba diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ba'dal Islam ni'matan khairan min akhin salih. Seseorang hamba tidaklah diberikan nikmat setelah Islam yang lebih baik dibandingkan nikmat persahabatan dengan saudara ataupun dengan sahabat. Nah, ini nikmat yang paling besar, kata Umar bin Al-Khattab. Fa idza wajada ahadukum waddan min akhihi falyatamassak bihi. Apabila seseorang dari kalian sudah mendapatkan persahabatan, kasih sayang dan keakraban dengan sahabat dan teman kalian, maka hendaklah kalian pegang itu dengan sungguh-sungguh. Kalian jaga, harus dijaga betul. Karena seperti kata Hasan Al-Basri, mencari teman itu mudah, kehilangan teman itu yang membuat seseorang susah. Imam Syafi'i juga mengatakan demikian. Kata Imam Syafi'i, idza kana laka shadiqun yu'inuka 'ala at-ta'ah fashudd yadayka bih. Kalau kamu memiliki teman yang membantumu, memotivasi dirimu dan mendorongmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka jaga baik-baik teman itu. Fa inna ittikhadha as-sadiqi sa'bun wa mufaraqatahu sahla. Karena mencari teman yang seperti itu amat sulit. Sementara memutuskan hubungan dengan teman yang sudah dibangun sedemikian rupa itu mudah. Hanya satu kata-kata mungkin kita ucapkan untuk teman kita, maka persahabatan yang 10 tahun itu bisa buyar. Ya. Pertemanan yang sudah berjalan 40 tahun itu hanya dengan satu kata-kata, hanya dengan satu pengabaian dari kita atau dari dia sendiri, itu akan merusak persahabatan. Karena itu ketika teman misalnya dia emosi, dia marah, maka lihat sisi yang baiknya, jangan ambil hati. Bila perlu tersenyum, ya, tersenyum, tertawa. Malah kalau memang benar yang diucapkannya, maka minta maaf segera kepadanya. Kalau yang dikatakannya itu keliru, maka berbesar hatilah. Tidak sempat hari ini menyampaikan bayan, penjelasan, mungkin esok hari kita bisa menyampaikan. Kalaupun tidak disampaikan oleh kita, mungkin ada cara lain nanti. Dia ketahui dengan sendirinya bahwa dia salah dalam memahami kasus yang dia pikirkan terhadap kita. Harus seperti itu dalam persahabatan. Ya, jadi penting sekali persahabatan di dalam Islam ini. Jamaah rahimakumullah, Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, ikhwanuna ahabbu ilaina min ahlina. Teman-teman kami
itu lebih kami cintai dibandingkan dengan keluarga kami. Coba bisa dibayangkan? Ini berbeda dengan apa yang terjadi di masa kita. Masa kita ini yang penting anak kita. Bila perlu bersih tegang adu otot dengan gurunya, guru anak kita, untuk menjaga anak kita ini, padahal anak kita yang salah. Orang-orang terdahulu tidak demikian. Ini salaf al-ummah. Ya, mereka mengatakan, ikhwanuna ahabbu ilaina min ahlina. Sahabat kami, teman-teman kami, lebih kami cintai dibandingkan dengan keluarga kami. Nah, ini tidak berarti bahwa beliau mengabaikan keluarga, bukan. Tapi ada makna yang sangat sakral dan unik dari ucapan beliau ini. لأن أهلنا يذكروننا بالدنيا وإخواننا يذكروننا بالآخرة ومن صفاتهم الإيثار. Kenapa kami lebih sayang, lebih cinta, lebih kami sukai, itu bahasa yang lebih cocok, teman-teman kami dibandingkan keluarga dan anak-anak keturunan kami? Karena kata beliau, keluarga itu mengingatkan dan mengarahkan kita kepada dunia, sementara para sahabat mengingatkan dan mengarahkan kita kepada kampung akhirat. Bahkan diantara sifat sahabat itu adalah al-ithar. Apa al-ithar? Lebih mendahului persahabatan dibandingkan kebutuhan mereka sendiri, padahal mereka sangat butuh. Jadi dia nomor duakan kepentingannya, dia utamakan kepentingan kita. Contoh, misalnya ada perayaan maulid, contoh saja, kita buka hidangan. Itu coba lihat, teman-teman kita panggil kita dulu, kenal dulu, terampunya. Ya, diberikan yang enak-enak untuk kita dulu, dia tidak ambil untuk dia dulu. Ini bersahabat. Oh, ada juga duluan diambil untuk dia. Ya, seperti tadi, kalau sahabat kita, dia tidak lupa kepada kita, cuman ditaruh untuk dia dulu, karena dia tahu mungkin kita itu kalau kita disodorkan oleh dia tidak mau ambil, sama-sama menolak. Maka persahabatan yang lama sudah taruh untuk dia dulu, baru kasih untuk kita. Bahkan yang diambil untuk dirinya itu yang kualitasnya kurang, yang isinya juga tidak sama dengan yang disodorkan kepada kita.

itu seumur masa. Itu dia. Contoh lainnya misalnya seperti ini. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau berguru kepada Ibni Ali Al-Madini. Itu berguru hadis dan mengambil dialek pola kehidupan sebagai imam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sama Ali Al-Madini. Nah, ketika kepemimpinan Al-Ma'sum kemudian Wathiq Billah, ya, itu ada fitnah tentang Al-Quran ya, karena Mu'tazilah menguasai mereka. Khalifah waktu itu kecondongannya kepada kaum Mu'tazilah, dan di antara pola pemikiran kaum Mu'tazilah itu Al-Quran adalah makhluk. Al-Quran, kalam Allah, itu adalah makhluk, dan semua para intelektual itu dipaksa untuk mengakui ini. Nah, salah satu yang dipaksa itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi sebagai seorang imam besar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau tidak mau mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Beliau hanya mengatakan Al-Quran itu kalam Allah. Dia qadim. Dan ini dibahas dalam ilmu akidah. Nah, karena tidak mau bergeming dari pikiran ini, dari akidah ini, dari i'tiqad ini, dari keyakinan ini, Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara. Bahkan mengalami penyiksaan yang sangat hebat. Tapi nanti beliau dikenang dengan keteguhan dan kesabarannya ini. Daya tahannya dalam fitnah ini. Sehingga digelar beliau sebagai Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi Imam Ali Al-Madini, guru beliau, dipanggil ke istana lalu diancam dengan pedang. Lalu siksaannya juga berat. Maka beliau gemetar. Terpaksa mengakui bahwa Al-Quran itu adalah makhluk taqiyah. Ibn taqiyah. Apa taqiyah? Hanya untuk menghindar dari rasa sakit atau menghindar dari pedang. Itu yang zahirnya nampak seperti itu. Karena kalau batinnya boleh saja beliau menghindar karena ilmunya belum habis. Ya. Ilmu beliau hadis itu masih banyak sekali. Kalau dibunuh maka ilmu ini belum tersampaikan. Boleh saja seperti secara batin. Zahirnya yang nampak beliau menghindar dari pedang karena rasa takut. Keyakinan di dalam hati tetap mengatakan bahwa Al-Quran itu kalam Allah qadim. Bukan makhluk kok. Nah, berita ini pun sampai karena beliau dilepas, tidak disiksa. Imam Ahmad bin Hanbal mendengar. Beliau sedih. Gurunya berbeda dengan apa yang diucapkan sebelumnya. Sedih. Tetapi dalam kesedihannya beliau tidak pernah menjelekkan Ali Al-Madini. Tidak pernah. Beliau tetap menyanjung gurunya. Kalau berjumpa pun beliau tetap menghargainya. Bahkan beliau memberikan penjelasan kepada khalayak yang lainnya tentang posisi maupun sikap yang diambil oleh Ali Al-Madini gurunya. Jadi di sana ada alasan-alasan tertentu sebagaimana

0: kita jelaskan di awal.
1: Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, hanya ada satu sikap Ahmad bin Hanbal, itu beliau tidak lagi mengambil terlalu banyak periwayatan hadis dari Ali Al-Madini. Itu saja yang disampaikan. Yang lain beliau tetap sama menghargainya. Ini persahabatan. Karena saling mendukung, lalu saling memberikan penjelasan tentang sikap masing-masing. Meskipun itu berbeda, seperti timur dan barat, hitam dan putih, utara selatan, langit dan bumi. Tapi persahabatan itu dijaga. Karena itu seperti Imam Syafi'i bilang tadi, menjaga persahabatan itu adalah sangat penting. Karena memutus tali persahabatan itu mudah, namun siksaannya terhadap batin lebih terasa berat. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, tadi Imam Hasan Al-Basri mengatakan bahwa persahabatan lebih kami sukai dibandingkan keluarga dan anak-anak kami. Karena anak-anak dan keluarga mengingatkan pada dunia. Apa yang diingatkan pada dunia? Kenapa saudara mengingatkan kepada sahabat mengingatkan kepada akhirat? Karena kita berjuang mati-matian secara garis besar untuk mencari dunia kepada keluarga kita. Itu garis besar seperti itu dalam kehidupan manusia. Bangun pagi, bahkan dari semenjak malam hari sudah berpikir nih, besok keluarga makan apa? Besok anak-anak jajannya bagaimana? Besok untuk urusan pendidikannya bagaimana? Pendidikan yang memberikan garansi bagi dia untuk dunia. Itu yang pola yang ada sama kita. Secara garis besar kata Hasan Al-Basri seperti itu. Meskipun tidak dinafikan bahwa di dalam Islam persoalan akhirat itu sangat penting bagi keluarga. Karena ayat menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari sentuhan api neraka, dari siksanya. Berarti berpikirnya kepada positif, selamat dalam kehidupan akhirat nanti. Itu pasti. Tapi secara garis besar umum manusia itu untuk keluarga yang dia pikir adalah dunia. Sementara sahabat itu persahabatan lebih kepada urusan-urusan rohani. Lebih secara umum berhubungan dengan psikis, bukan dengan fisik. Kenapa kita jumpa sama dia? Pertama jumpa, assalamualaikum bapak, gimana? Oh ya, nyan mulia tanya nurung selimum. Ya, dron panerung, ilo nurung langsa. Oh, katinggal di Banda, ya, dah tinggal di Banda Aceh. Langsa api malaikat cihuru. Nah, begitu kita bilang. Apa yang kita sentuh? Bukan ingin mendapatkan dunia, tapi supaya dapat panorama dan paradigma tentang bagaimana persahabatan itu mendukung kepada nilai-nilai kemanusiaan secara universal. Kemanusiaan dalam risalah penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang muncul. Karena itu Imam Hasan Al-Basri tadi mengatakan, keluarga mengingatkan kita kepada dunia, sementara persahabatan, teman, mengingatkan kita kepada akhirat. Dan itu secara garis besar. Di antara sifat persahabatan itu adalah al-ithar. Ithar itu mendahulukan tadi. Nah, coba kita bandingkan sekarang. Bawa jeruk pulang ke rumah 6 buah. Keluarga cuma 4 orang. Kita sendiri, istri, kemudian 2 anak. Kira-kira yang paling banyak makan jeruk siapa? Anak.
0: Dia
1: tekan terus dulu satu. Sambil dia tekan cepat-cepat, dia lihat lagi ke kiri kanan, dia mau rebut satu lagi. Dada dia berpikir, biar nanti ayahnya makan, biar nanti ibunya makan. Yang penting dia bisa telan untuk dirinya banyak-banyak, sudah cukup. Tapi dalam persahabatan, begitu kita bawa jeruk 4 butir, semua saling lihat, silakan, baju-baju, makanlah, ambillah, anda enak, enak. Iya, iya, kita makan, tapi anda makan dulu. Saling tolak. Kita paksa pun, maka diambil. Begitu diambil, dia belah, padahal masih ada 3 lagi. Dia belah setengah, dia kasih di depan kita. Sama-sama ada baju, sama-sama kita makan. Sebelahnya dikasih untuk temannya, padahal masih ada 3 butir lagi. Kenapa demikian? Al-Ithar, mendahulukan. Ya, makanya kaum Muhajirin dan Ansar itu ada al-Ithar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka lebih mendahulukan orang-orang Muhajirin oleh orang Ansar, padahal orang Ansar butuh berat, sampai kepada istri. Pakde punya istri enggak? Enggak ada, akan tahu sendiri. Enggak apa, saya punya 3. Ambil 2 untuk pakde, saya tinggal 1 juga boleh. Dan yang paling cantik di antara 3 itu silakan pilih. Mau suka yang agak gemuk sikit, ambil. Oh, yang kurus ada juga. Ya, kurus ada, gemuk ada. Satu-satu pilih, biar tinggal untuk saya yang biasa. Bisa dibayangkan seperti itu? Tak dapat lagi zaman sekarang. Kecuali itu orang-orang yang benar-benar mengerti arti persahabatan. Maka sidang jamaah, didik anak-anak kita supaya tahu arti persahabatan. Dia bermain di luar sana, jangan hanya salah sedikit lalu bisa menjadi keributan. Yang keributan itu mungkin biasa bagi anak-anak, lalu setelah sampai beritanya kepada kita, kita coba untuk tengahkan kembali bahwa itu adalah sesuatu yang tidak perlu. Jadi kita kasih gambaran tadi. Tapi kalau kita tidak peduli dari awal tentang persahabatan ini dan penjelasannya, lalu bagaimana hikmah persahabatan pada anak-anak kita yang harus tersampaikan berhari-hari, dan itu untuk generasi juga demikian, maka ya yang terjadi begitu adu fisik terjadi hanya anak-anak, tiba-tiba ditunggu di persimpangan jalan, lalu kemudian sajam, senjata tajam pun ikut bermain sehingga meregang nyawa. Ini anak-anak belum sempurna lagi, maka kita kasih ini masing-masing. Bila perlu kita undang kawan-kawannya tuh. Mana, siapa kawanmu nak? Kau orang-orang hebat dulu, gitu anaknya pulang dari sekolah, bukan pelajaran dulu yang ditanya, karena dia sudah capek pelajaran di sana. Yang membangkitkan selera hidup bagi dia apa itu? Persahabatan. Begitu pulang, assalamualaikum, masya Allah gagahnya anak ayah. Masuk. Sama siapa tadi? Kawan-kawannya. Ramai kawan? Ramai. Dalam kelas ada yang enggak datang kawan? Enggak, semua datang. Oh, ada yang enggak datang, si Ali ya? Ali orang mana Ali? Ya orang Terusalam misal. Oh iya. Si Ali itu baik orangnya. Luar biasa. Dia cerita tentang itu. Jangan tanya lagi pelajaran. Nanti setelah itu baru pelan-pelan. Ini kesempatan kita masuk tadi sebagaimana kata Luqmanul Hakim, bahwa setelah iman, hai Ananda, yang paling penting yang engkau harus usahakan adalah persahabatan. Maka dunia akan nyaman. Kemana-mana dia pergi akan nyaman. Dia tidak ganggu ada punya orang. Kalau tidak ini dimengerti, calon tunangan orang pun diganggu. Apa dia jawab? Kalau apa namanya, umbul-umbul. belum ada di depan rumah, maka tetap masih memungkinkan untuk kita rampas, katanya. Nah, ini persoalan. Sementara dalam Islam, la yakhtubur rajulu ala khitbati akhihi illa an ya'danalah. Seorang saudara janganlah meminang di atas pinangan saudaranya yang seiman kecuali dia kasih izin. Kalau tadi bukan dipinang, terang-terangan, bahkan dia ucapkan lagi, ya, selama belum ada daun kelapa, apa istilah daun kelapa itu, depan rumah, maka itu masih memungkinkan menjadi hak siapapun, katanya. Jadi pandai-pandailah rebutan di sana. Jadi tidak bisa seperti itu. Ya. Saya kira ini saja, Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah. Sebenarnya masih banyak sekali di dalam Al-Quran, ya, bagaimana persahabatan orang yang beriman dan bagaimana arahan Al-Quran serta hadis-hadis Nabi. Tapi kita padai sampai di sini. Dalam dua kali pertemuan ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita untuk lebih mengkaji. Ya, di rumah nanti kaji sendiri masing-masing, terus sampaikan kepada anak kita. Banyak sekali data-data, informasi, nasihat, wejangan dari para salafus saleh yang terdahulu tentang berbagai persoalan, termasuk masalah ataupun persahabatan ini sendiri. Saya kira demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baiturrahman Banda Aceh.

Terima kasih suara pendengar, Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, salam jumpa kembali untuk Anda di awal pagi ini kami ucapkan. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang satu apapun juga ya. Yang sudah mengawali aktivitas awal pagi Anda di kesempatan akhir Agustus hari ini ya. Semoga juga keseharian dan juga kegiatan awal pagi Anda ini membawa berkah tentunya, dan semoga segala kegiatan yang telah direncanakan hari ini berjalan baik dan juga lancar. Dan mendengar sesaat lagi pada pukul 6 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, kami hadirkan untuk Anda sejumlah berita dalam berita Warta Mukutalam di pagi ini. Itu tetap terus bersama kami.

0: Siapa sih ini ganggu pagi?
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
3: Ibu aja
2: sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
3: Masa kamu kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
2: Iya bu.
3: Udah sana cepet bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
5: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.
6: Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arif Kibadral mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 31 Agustus 2026. Inilah berita utama pagi ini. Wali Kota Banda Aceh Eliza Sadudin Jamal perkenalkan potensi pusaka dalam rapat kerja nasional Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI di Kota Ternate, Maluku Utara. Informasi lainnya, Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman resmi menutup pacuan kuda gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Inilah warta berita selengkapnya. Informasi pertama, pendengar, Wali Kota Banda Aceh Eliza Sadudin Jamal perkenalkan potensi pusaka dalam rapat kerja nasional Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI di Kota Ternate, Maluku Utara. Berikut laporan TC Molida Putri.
8: Wali Kota Banda Aceh Eliza Sadudin Jamal menghadiri Rapat Kerja Nasional Rakernas ke-12 Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI di Kota Ternate, Maluku Utara. Rakernas berlangsung pada 26 hingga 29 Agustus 2026 dengan mempertemukan para kepala daerah, pengurus JKPI, pemerhati budaya, akademisi, serta delegasi dari berbagai kota dan kabupaten yang tergabung dalam JKPI. Gubernur Maluku Utara Sherly Joanda menyampaikan apresiasi atas kehadiran perwakilan dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk kehadiran Eliza Sadudin Jamal. Gubernur mendorong transformasi produk budaya ke dalam bentuk kuliner, pengembangan UMKM, hingga pemanfaatan ekonomi digital.
9: Wali Kota Banda Aceh, selamat datang ibu akhirnya. Saya sudah jadi di Kota Banda Aceh, tapi sudah menunggu aja sih. Selamat datang.
8: Sementara itu, Eliza menyampaikan kehadirannya menjadi kesempatan untuk memperkenalkan potensi pusaka Banda Aceh serta bertukar pengalaman dengan daerah lain dalam mengelola kawasan heritage cagar budaya, tradisi, hingga potensi ekonomi kreatif berbasis sejarah dan kebudayaan.
10: Telah dibuka rapat kerja nasional jaringan kota-kota pusaka Indonesia, yaitu JKPI. Dan yang mudah-mudahan hasil rapat kerja ini bisa memberikan dampak manfaat bagi perkembangan kemajuan kota-kota pusaka di Indonesia.
8: Adapun dalam forum bertema Ternate Epicentrum Rempah Dunia, memperkuat kolaborasi, resiliensi cagar budaya dan ekonomi budaya berkelanjutan, kota-kota anggota JKPI didorong untuk tidak hanya mempertahankan bangunan atau situs bersejarah, tetapi juga menghidupkan kembali nilai sejarah dan budaya agar dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
5: We'll be right back.
7: Potensi wisata daerah Aceh Timur dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berikut laporan reporter RRI Maimun Akbar.
11: Potensi wisata daerah dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Beragam destinasi wisata yang dimiliki Kabupaten Aceh Timur menjadi aset penting yang dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Timur, Sahril kepada RRI mengatakan, sektor pariwisata memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian daerah. Mulai dari peningkatan pendapatan pelaku usaha hingga terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar destinasi wisata. Aceh Timur memiliki sejumlah objek wisata yang menjadi tujuan favorit wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Keberadaan destinasi tersebut turut menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah.
12: Jadi ekonomi masyarakat sekitar di Idi Rayu ini hidup, Pak. Karena tamu-tamu pengunjung pada berdatangan maupun di kuliner-kuliner untuk pantai masih juga alhamdulillah antusias, Pak. Laporan dari para pelaku usaha juga alhamdulillah untuk Pantai Pelangi, Pantai Bungong Seke, Pak, Matang Bungong, Pantai Lege di Perlak juga alhamdulillah, Pak.
11: Beberapa lokasi wisata yang ramai dikunjungi diantaranya Pantai Pelangi, Kuala Lengge, serta Pantai Bungong Seke. Ketiga destinasi tersebut menawarkan keindahan alam pesisir yang menjadi daya tarik bagi pengunjung, terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Peningkatan jumlah kunjungan wisata memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor usaha seperti kuliner, perdagangan, jasa transportasi, hingga usaha penyewaan fasilitas rekreasi. Karena itu pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas destinasi wisata melalui pembenahan sarana dan prasarana pendukung agar wisatawan merasa nyaman saat berkunjung. Selain pengembangan infrastruktur, promosi wisata juga terus dilakukan untuk memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas. Ia berharap seluruh pihak, termasuk masyarakat sekitar kawasan wisata, dapat berperan aktif menjaga kebersihan, keamanan, dan kelestarian lingkungan agar daya tarik destinasi wisata tetap terjaga. Maimun Akbar melaporkan.
7: Mahasiswa Universitas Tuku Umar Melabuh bersama masyarakat Desa Kuala Bubun, Kecamatan Samatiga, Aceh Barat, mengembangkan sayur hidroponik sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat, kebutuhan pangan rumah tangga untuk kemandirian masyarakat. Berikut laporan reporter RRI Melabuh, Irham Syah.
13: Program Penguatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan atau PPK Ormawa Hima Ketiga FIK Universitas Tuku Umar kembali melaksanakan pemanenan kedua hasil hidroponik dan kebun sayur bersama masyarakat Gampung Kuala Bubun, Kecamatan Samatiga, Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kapasitas mahasiswa dalam mengembangkan program produktif di tengah masyarakat. Dosen pembimbing PPK Ormawa Hima K3 FIK UTU, Dr. Wintah, mengatakan PPK Ormawa tidak hanya berorientasi pada pemberdayaan masyarakat desa, tetapi juga menjadi sarana memperkuat kapasitas dan kualitas organisasi mahasiswa. Menurutnya program tersebut bertujuan melatih mahasiswa menjadi pemimpin transformasional yang peduli serta mampu berkontribusi langsung dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan masyarakat. Kegiatan hidroponik dan kebun sayur diharapkan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Kuala Bubun, sekaligus menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menerapkan ilmu dan keterampilan secara langsung. Pemanenan kedua menjadi bukti kolaborasi mahasiswa dan masyarakat melalui PPK Ormawa Hima K3 FIK UTU mampu menghasilkan kegiatan produktif, khususnya dalam membantu pemenuhan kebutuhan pangan rumah tangga dan mendorong kemandirian masyarakat. Masyarakat Kuala Bubun menyambut antusias kegiatan tersebut. Warga turut aktif mengikuti proses pemanenan berbagai jenis tanaman yang dikembangkan melalui program pemberdayaan masyarakat. Salah seorang warga Kuala Bubun, Salmawati, mengatakan keberadaan kebun sayur PPK Ormawa sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sayuran sehari-hari. Ia berharap kegiatan tersebut dapat terus berlanjut karena masyarakat dapat memperoleh sayuran dari kebun dengan membayar seikhlasnya untuk mendukung biaya perawatan dan pembelian bibit. Sementara itu, mahasiswa yang bertanggung jawab dalam program kebun sayur mengatakan antusiasme masyarakat terlihat saat proses pemanenan berlangsung. Sejumlah warga bahkan mengusulkan agar kebun diperluas dan jenis tanaman yang dibudidayakan ditambah. Menurutnya, usulan tersebut menjadi dorongan bagi mahasiswa untuk terus mengembangkan program agar manfaat kebun sayur semakin dirasakan masyarakat Kuala Bubun. Reporter RRI Melabo, Irhamsyah, melaporkan.

0: Anda masih mendengarkan Warta Merkuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman resmi menutup pacuan kuda gayo di Kabupaten Aceh Tengah. Dirinya menilai Aceh Tengah cukup layak untuk kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Berikut laporan Fitra Jayadi.
2: Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman menghadiri sekaligus menutup secara resmi event pacuan kuda gayo di arena Haji Muhammad Hasan Gayo, Blangbo Bangka, Kecamatan Pegasing, Aceh Tengah, Minggu siang. Pacuan kuda yang telah berlangsung sejak hari Senin lalu melibatkan sebanyak 204 ekor kuda dari 3 kabupaten di wilayah tengah Provinsi Aceh, yakni Aceh Tengah sebagai tuan rumah, Benar Meriah, maupun Gayo Luas. Marciano berharap ajang ini dapat menjadi momentum untuk membangkitkan semangat masyarakat di dataran tinggi Tanah Gayo, sekaligus mendukung pemulihan pasca bencana hidrometeorologi yang melanda wilayah itu beberapa bulan lalu. Ia menilai Aceh Tengah layak kembali menjadi tuan rumah kejuaraan berkuda tingkat nasional. Hal ini didukung kondisi arena yang representatif setelah digunakan untuk PON 2024 serta tingginya antusiasme masyarakat setiap kali event ini digelar.
3: Saya rasa lapangan ini adalah lapangan yang punya sejarah. Lapangan pacuan kuda Aceh Tengah ini, lapangan pacuan kuda yang dibangun diperbaiki pada saat Pekan Olahraga Nasional ke-21 tahun 2024. Dan hasilnya seperti yang Anda lihat, ini adalah salah satu lapangan pacuan kuda yang terbaik di Indonesia. Oleh karenanya, saya mohon dengan segala hormat Bapak Bupati dengan forum koordinasi pimpinan daerahnya, juga Gubernur Aceh memberikan perhatian kepada lapangan pacuan kuda ini. Ini tinggal penyempurnaan-penyempurnaan sedikit, ini sudah menjadi lapangan pacuan kuda yang ideal untuk kita kembangkan.
2: Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Heli Yoga mengatakan pacuan kuda bukan sekedar perlombaan, tetapi merupakan tradisi yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Gayo sejak lama. Pacuan kuda juga menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul, bersilaturahmi, dan memperkuat kebersamaan. Selain menjaga tradisi, kegiatan ini diharapkan dapat mendorong perkembangan olahraga berkuda agar mampu berprestasi.
4: Pacuan kuda adalah merupakan salah satu tradisi yang telah melekat dalam kehidupan masyarakat Gayo dan menjadi bagian dari kekayaan budaya daerah. Karena itu, tradisi ini harus kita jaga, lestarikan dan wariskan kepada generasi muda. Namun, pelestarian tradisi harus senantiasa berjalan seiring dengan nilai-nilai agama, adat, ketertiban dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
2: Pacuan kuda gayo ini sendiri digelar oleh pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagai salah satu bagian dalam rangkaian kegiatan untuk memeriahkan peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, rencana pembangunan kembali ruas jalan Balohan Anoi Hitam yang baru diperkirakan terrealisasi pada tahun 2028 dinilai terlalu lama. Pasalnya kerusakan akibat longsor di jalur penghubung dua kampung tersebut telah berlangsung sekitar 2 tahun, sementara kini aksesnya harus ditutup karena membahayakan pengguna jalan. Berikut laporan Irzam Maulana.
5: Rencana pembangunan kembali Jalan Balohan Anu Hitam di kawasan Cotbak Getom atau Cotgite yang diperkirakan baru dapat dilakukan pada 2028 dinilai terlalu lama. Pemerintah diminta segera mencari solusi agar masyarakat tidak terlalu lama kehilangan akses penghubung kedua kampung itu. Geci Kampung Balohan Abdullah Imam mengatakan penutupan jalan memang diperlukan untuk mencegah kecelakaan. Namun demikian penutupan harus diikuti langkah konkret agar pembangunan kembali tidak terus tertunda seperti saat ini.
6: Suka tidak suka harus ditutup memang. Cuma harapan saya juga ini sebagaimana rekan-rekan media kan tahu, jangan sekedar tutup nih, harus secepatnya dicari jalan keluar, gubernur, wali kota termasuk, jangan dipakai saja lah, untuk kementerian PU terkait ini harus menjadi perhatian lah.
5: Ketua Forum Besi Kota Sabang ini menambahkan persoalan kerusakan jalan tersebut bukan hal baru dan sudah berlangsung selama 2 tahun. Karena itu, pemerintah dinilai perlu mengambil langkah bersama untuk mempercepat pembangunan kembali ruas jalan tersebut. Ia mengatakan keterbatasan anggaran tidak semestinya membuat masyarakat harus menunggu terlalu lama. Pemerintah daerah bersama pemerintah pusat dapat mencari sumber pendanaan untuk menangani akses tersebut. Mulia Diria menilai Jalan Baluhan Anu Hitam memiliki fungsi penting karena menghubungkan 2 kampung sekaligus menjadi akses masyarakat menuju kawasan perkebunan. Setelah ditutup, warga harus menempuh jalur alternatif dengan jarak hingga 7-8 km lebih. Dia berharap pemerintah tidak menjadikan tahun 2028 sebagai satu-satunya pilihan waktu penanganan kondisi itu. Menurut dia, percepatan pembangunan diperlukan agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal. Dari Sabang, Irza Maulana melaporkan.
1: Demikian Warta Mukut Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukut Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

101 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

0: 101 Banda Aceh 97.7 FM.
1: Minta duit lagi.
2: Papa, ih.
1: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
2: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
1: Alah, emang bisa?
2: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
1: Terus?
2: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
1: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
2: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
1: Haha, jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

Terima kasih pendengar, Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi untuk yang sudah mulai bersiap-siap berangkat beraktivitas. Semoga aktivitasnya berjalan baik dan lancar di edisi Senin hari ini ya. Baik pendengar, sesaat lagi pada pukul 7 pagi kami ajak Anda untuk kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta dan juga nantikan informasi cuaca dari BMKG Bintang Aceh Besar pada pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami.